0: masih bareng Kak Sulis dan Farah nih, teman yes, Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi. Udah sarapan belum? Atau kamu tim yang enggak bisa sarapan teman Produa? Kalau aku sih tim yang aku enggak bisa kalau sarapan.
0: Oh, intermittent fasting enggak
2: sih? Aku enggak bisa, aku biasanya breakfast.
0: Kalau enggak breakfast, ya. Brunch ya. Gitu.
2: Ini betul ada yang gabungan di Instagramnya Produa Rani Samarinda tahu, gara-gara tadi melihat wajah kita yang sangat
0: sangat lelah itu mungkin.
2: Ini ada magical creature katanya. Aku pernah ke kebun binatang yang ada jerapahnya sih tahun 2014. Tapi tahun ini ke mini zoo juga gitu.
0: Mini 2014, zoo.
2: Tapi mungkin fasilitasnya bakalan jauh berbeda banget kebun binatang yang dulu sama sekarang kali ya. Iya. Karena kalau misalkan dulu tuh benar-benar yang ya udah kayak mungkin ya desain-desain interior
0: desain guys.
2: Iya, pokoknya kayak tempat-tempatnya tuh ya udah biasa aja gitu. Mungkin sekarang lebih modern kali ya.
0: Bisa.
2: Pengen lagi deh ke kebun binatang.
0: Iya. Ngomongin soal kebun binatang nih, Kakak tahu enggak sih bedanya kebun binatang, taman safari sama suaka marga satwa?
2: Jujur kalau kebun binatang sama safari aku tahu bedanya, tapi kalau suaka marga satwa apa bedanya, Kak?
0: Gugup gitu ya nanyanya.
2: Iya.
0: Iya, jadi sebenarnya teman Pro 2 kalau kita bahas soal 3 yang tadi itu tuh mereka tuh fungsinya tuh beda-beda loh. Gitu
2: fungsinya
0: ya.
2: Apa? Kalau kebun binatang mungkin untuk rekreasi kali ya.
0: Edukasi dan konservasi ya. Iya. Terus kalau taman safari itu sebenarnya kita supaya lebih menyatu dengan satwanya. Dia boleh lihat satwa lebih bebas di area luas. Makanya kadang kalau misalnya kita ke taman safari, misalnya kita ketemu zebra lah ya, let's say. Kita dibolehin kan ngasih makan.
2: Dan boleh juga megang zebranya.
0: Betul. Nah, itu kalau taman safari. Nah, kalau suaka marga satwa itu kawasan perlindungan habitat alami satwa liar.
2: Oh, berarti memang kayak hutan asli terus di situ dijaga keasriannya.
0: Bener.
2: Dan hewan-hewan supaya hewan-hewan ini juga tetap hidup sesuai bagaimana mereka hidup di alam.
0: Benul
2: gitu ya.
0: Begitu. Beda ya, teman Produa.
2: Bener, karena selama ini kayaknya kita taunya ya udah tempat yang ada binatangnya adalah kebun binatang
0: padahal berbeda gitu sih,
2: punya fungsi yang beda-beda ya teman-teman. Iya. Jadi kalau misalkan kamu mungkin tapi aku pernah tahu ke Balikpapan, tahu nggak ini? Aduh, ini yang penangkaran buaya, apa sih namanya tempat yang beruang madu itu loh, mereka kan juga dilepaskan ke alam gitu meskipun memang ada pagarnya supaya mereka nggak kayak tersesat, karena kan itu kawasan hutannya kayak enggak terlalu di pinggir kota kan. Kalau misalkan lepas dari situ atau keluar dari area itu, otomatis pasti bakalan ke tempat warga gitu.
0: Itu
2: lucu banget tau, ternyata beruang madu itu bener deh.
0: Mukanya lucu.
2: Iya, kayak slot.
0: Slot. Itu ya teman-teman dua.
2: Iya, bener. Tapi jujur sih kalau ngomongin soal kebun binatang, terus habis itu taman safari dan juga suaka marga satwa, yang paling menarik atau kayak jadi hiburan paling oke itu adalah ketika anak-anak bisa ke taman safari sih.
0: Betul.
2: Sama kayak kalau misalkan di Samarinda sekarang kan gak ada kebun binatang, tapi ada mini zoo yang memperbolehkan mereka untuk megang hewannya.
0: Iya, benar.
2: Kasih makan gitu. Jujur pernah ini nyoba buat kasih makan ini burung unta.
0: Kalau Kakak ngasih makan burung untanya waktu itu aku pegang burung hantu sih. Di situ juga.
2: Ih, takut.
0: Iya, memang enggak semua kan di situ ada banyak ya. Burung hantunya, cuman kayak ada satu atau dua yang enggak friendly.
2: Dia memang ini tahu kayak suka matuk-matuk gitu kan sih?
0: Iya, benar. Selain suka matuk, dia juga kayak
2: teriak-teriak terus. Jadi kayak ini apa namanya? Kita juga ikutan parno kan.
0: Iya, takut, apalagi kita langsung ngerasain kayak apa sih Kak ini cakarnya.
2: Aku kalau Farah kan nyobain yang burung hantu. Nah, kalau aku kemarin tuh nyoba kayak megang apa sih burung ini taruh di lengan kita gitu tuh yang warna
0: biru.
2: Putih apa merah ya? Apa biru ya? Biru kayaknya.
0: Biru itu burung apa oranye sih?
2: Biru oranye yang ada ya di sini.
0: Yang kayak kartun Rio itu bukan sih?
2: Ya itulah teman berdua. Itu burung apa? Lupa aku.
0: Enggak tahu.
2: Nah, itu kan coba tuh di tangan. Ternyata berat ya.
0: Iya, berat
2: banget dan
0: itu
2: sakit.
0: Tajam.
2: Kalau misalkan kamu kukunya misalkan mau gitu juga, kayaknya menurut aku sih usahakan pakai
0: baju yang tebal.
2: Iya, baju tebal sama atau enggak ya paling minimal sih kaos panjang sih. Yeah. Jangan langsung kulit. Karena temanku langsung kulit luka.
0: Beneran Kak?
2: Beneran luka. Ya bukan luka yang dalam sih, tapi yeah, kan memang
0: kelihatan bekas. Ya,
2: beneran. Tahu sih kayak cakaran kucing.
0: Iya, yeah, iya, nah, yeah, yeah,
2: gitu
0: yeah,
2: tuh teman berdua.
0: Wah. Iya sih, kalau aku boleh saran mungkin pakainya kayak jaket jeans mungkin ya. Itu bener, kan bahannya tebel gitu, atau kamu pakai sweater. Cuman kalau sweater kayaknya
2: tetap
0: nyangkut.
2: Masuk ya, bener nyangkut.
0: Iya, iya, iya, nyangkut dia.
2: Kail pancing kali. Aduh, ah, hai. Iya, iya. Betulnya boleh dong gabungan teman berdua sampai nanti di jam 10. Pokoknya kita tungguin kamu untuk seru-seruan ceritain kapan terakhir ke kebun binatang.
0: Yoi. Atau
2: pernah dikejar burung unta di kebun binatang.
0: Takut banget loh.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Kalau ngomongin kebun binatang, ada yang hewannya 10.000, 16.000 gitu kan. Pasti hewannya macam-macam. Aku jadi
1: itu kepikiran, harga ya? Bukan dong.
0: Itu jumlahnya ya teman produk. Ada yang sampai 10.000 sampai 16.000 gitu. Kalau kita ngomongin soal jumlah hewan, aku tiba-tiba jadi kepikiran panda nih kak.
1: Jujur tadi kepikiran itu juga. Jadi ya. Sempet kayak setiap kali, kayaknya ada aja setiap tahun tuh kita bakalan FYP TikTok ataupun Instagramnya itu tuh bakalan diisi sama panda yang pulang kampung.
0: Benar, iya ini namanya adalah diplomasi panda. Kakak pernah dengar gak?
1: Apa tuh kak? Tadi barusan dengar aku.
0: Iya barusan banget ya. Diplomasi itu kan dia pelaksanaan hubungan resmi antar negara ya. Jadi kalau diplomasi panda ini, Cina bakal minjemin panda-pandanya buat dipinjemin ke beberapa negara untuk memperkuat hubungan
1: kerjasama gitu ya.
0: Iya, begitu.
1: Karena emang ini ya teman berdua, panda itu adalah aslinya kampung halamannya itu di Cina.
0: Iya.
1: Ya, makanya kayak only. Jadi dan itu udah diklaim juga kepemilikannya itu tuh emang punya Cina. Jadi kayak kalau misalkan ada panda-panda di mana itu tuh statusnya adalah dipinjamkan
0: gitu.
1: Bukan emang si panda itu hidup di situ.
0: Enggak.
1: Sama kayak ini mungkin komodo. Nah, komodo itu kan ya emang punya Indonesia gitu. Kalau misalkan ada di tempat lain mungkin itu entah dipinjamkan
0: ngambil dari sana gitu ya.
1: Betul. Ya. Nah, ini kalau panda gitu juga. Jadi si panda itu kalau misalkan kamu temukan di luar Cina itu pas sudah pasti adalah pinjaman,
0: dipinjamkan. Gitu. Itu tuh buat simbol persahabatan antar negara aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita bahas soal diplomasi panda, nggak tahu nih teman Pro 2 pernah nggak dengar soal Fubao?
1: Viral tahun lalu kayaknya. Yang dia harus pulang kampung. Terus yang paling sedih tuh si ini si waktu. Jadi kan setiap panda itu punya pengasuhnya sendiri kan.
0: Betul.
1: Nah terus si Fubao pulang kampung, nggak ikut lah pengasuhnya ini. Sudah pas mau pulang tuh dia sedih-sedih. Sekalinya disusulin kan. Terus si pengasuhnya tuh bilang gini teman berdua, Fubao. Masa si Fubao-nya kayak lucu banget. Dia lagi makan bambu gitu kan. Terus habis itu nengok tiba-tiba cengok. Abis itu kayak jatengin si itu si bapaknya.
0: Ya ampun ya itu ya Fubao itu. Dari Cina dipinjemin ke Korea Selatan tuh. Kalau misalnya kita dengar cerita Fubao tadi, harusnya kita udah paham ya hewan itu walaupun mereka nggak se-ekspresif atau se-vokal manusia.
1: Bener.
0: Mereka tuh punya perasaan gitu. Betul.
1: Ya nggak usah jauh-jauh ke kita panda deh teman berdua, kan kamu nggak punya panda ya.
0: Kucing
1: bener. Itu kayak kalau misalkan kita sayangin atau kayak mungkin kita ya happy-happyin atau kayak kita jekmain tuh mereka tuh ngerti tahu.
0: Bener, mereka langsung kayak merasakan ikatan batin.
1: Betul. Aku pernah pelihara kucing, terus aku panggil dia Empus gitu.
0: Ya.
1: Dia nggak punya nama, dia cuma Empus aja. Terus dia tuh dia cewek. Nah, terus dia tuh dia warnanya belang tiga itu loh.
0: Oh, kaliko ya.
1: Iya, terus habis itu kayak kalau tidur di dia tuh kalau tidur sama aku, dia enggak mau tidur di tempatnya dia gitu.
0: Ya lucu terus banget.
1: Dia tuh kalau tidur sama aku, jadi kan karena aku tidak mau sprayku ganti terus ya. Jadi aku alasin dulu. Jadi ada satu selimut lama gitulah yang memang aku kasih buat dia. Jadi kayak aku tuh tidur sama adikku gitu, tapi adikku masih kecil. Terus pernah kalau misalkan aku telat bangun, itu dia bangun aku.
0: Dia bangunin.
1: Iya, jadi misalnya kan kalau misalkan aku berangkat sekolah jam 7, otomatis kan aku bangun dari subuh atau kayak dari setengah 6 gitu. Nah kalau misalkan gak ada pergerakan, dia biasanya bangunin aku kayak yang
0: toel
1: aku gitu tuh kayak
0: lucu banget.
1: Dan dia gak akan berhenti sampai aku bangun. Terus kalau aku bangun dia tidur lagi.
0: Benar, itu
1: memang kucing pemalas.
0: Kalau kucing tuh emang gitu ya. Kalau teman produ yang punya kucing harusnya tahu sih, karena aku sendiri juga punya dan kucing kok ada yang begitu. Memang kalau kita merawat hewan dengan baik, mereka tahu kok gitu. Dan
1: tapi kamu pernah nggak dibangunin terus ditoyol-toyol gini sama ayam?
0: Ayam? Bisa emang?
1: Enggak kan selama ini, kan teman produk kita selalu kayak dibangunin tuh sama kucing doang.
0: Kucing.
1: Gitu sebenarnya kan. Ini Asbun sih, maaf ya. Tapi kayak, gimana kalau yang bangunin kamu tuh ayam?
0: Iya.
1: Dipatok.
0: Mungkin ada teman pro 2 yang memang ternak ayam, boleh kali sharing gitu ya.
1: Siapa tahu. Ini kan ada kan orang-orang yang kalau kita lihat di TikTok itu biasanya sayang banget sama hewan termasuk ayam gitu. Kamu tahu ini gak sih? Aduh, ada influencer TikTok yang biasanya kayak gini. Gimana cara makan selai supaya tetap selai?
0: Oh, ya kan tata-tata
1: ayam.
0: Oh iya ya.
1: Iya kan? Sumpah ayamnya dikutekin. Ya itu lucu banget sih teman pro 2, tapi kayak agak berlebihan ya.
0: Iya.
1: Aku bilang sih kayak ayam doang, ya Allah.
0: Sampai dikutekin?
1: Iya. Kapan kita kutekan?
0: Oh. Ya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Spada, selamat pagi teman Pro
3: 2. Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Samarinda jujur sih makin kesini kayaknya kok panas banget ya.
2: Makin panas.
1: Iya benar.
2: Coba kakak lihat keluar tuh.
1: Oh no. Sama kayak kalau misalkan kamu keluar pas jam-jam ya jam-jam 2 gitu lah ya teman kedua itu berasa kebakar banget sih kulit.
2: Terbakar. Kak, bahkan jam 9 aku keluar mau berangkat kerja itu.
1: Itu udah panas. Tapi kira-kira apakah hari ini bakalan sepanas itu juga kah atau ada hujan? Mending kita tanya sama ahlinya. Kita langsung dengerin teman Prudha informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda untuk edisi hari ini barengan sama Kak Rahman. Silahkan Kak Rahman.
3: Selamat pagi para pendengar RRI dan pembuat BMKG dimanapun Anda berada. Melaporkan dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini tanggal 7 Agustus tahun 2026. Saat ini wilayah Kota Samarinda tengah berada dalam periode musim kemarau. Adapun untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan antara 10 sampai 18 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63 sampai 93%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang antara 0,5 sampai 2,5 meter, terutama pada perairan Samarinda, Bontang. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan, dengan angin secara umum bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 12 sampai 20 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk mengunjungi website kami di stamet.samarinda.bmkg.go.id serta sosial media Instagram kami di @stamet.samarinda.bmkg untuk selalu mendapatkan informasi cuaca terupdate. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih Kak Rahman untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Itu tadi teman berdua update perakiraan cuaca. Ternyata Samarinda sedang memasuki periode musim
2: kemarau.
1: Enggak, kita bukan kemarau tahu, ini bahasa kerennya summer.
2: Summer. This
1: waktu
2: is
1: yang
2: summer.
1: Tepat buat kamu mungkin berenang untuk menghitamkan tanning ya jujur sih. Tapi kalau misalnya lagi panas-panas kayak gini emang bawaannya pengen ke tempat-tempat yang dingin, yang segar berair gitu kan ya. Tapi pastinya sih jangan lupa untuk tetap apply dan reapply sunscreen kamu teman berdua biar gak kena sunburn.
2: Iya kalau yang bermotor juga ya kalau bisa pakai sarung tangan biar tangannya gak gosong kena matahari.
1: Tapi katanya Indah gak mau pakai sarung tangan kalau naik motor.
2: Kenapa tuh?
1: Pakai sarung tinju.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Indonesia teman berdua selain dibagi jadi beberapa zona waktu kayak WIB, WIT, WITA. Ini kita juga dibagi jadi 3 wilayah persebaran fauna. Fauna betul. Adalah hewan ya, hewan. Adik-adik, benar. Iya. Kalau flora adalah
1: tumbuhan.
0: Betul, bukan tempe.
1: Jadi memang Indonesia itu ada 3 wilayah tadi ya.
0: Benar, kan ada Asiatis, peralihan atau bacanya gimana sih? Walasea,
1: enggak tahu deh.
0: Ya itulah Walasea tulisannya teman berdua. Iya. Sama zona Australis.
1: Betul. Gitu. Kalau Asiatis itu dia di bagian barat, peralihan dia di selatan, Australis dia di timur.
0: Betul. Dan untuk zona Asiatis ini tuh meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. Nah, di mana di daerah-daerah ini ya teman berdua banyak banget tuh mamalia-mamalia besar. Jadi enggak ada hewan berkantungnya dan banyak jenis banyak jenis kera. Kan orangutan masih satu family sama kera kan?
1: Betul.
0: Wah, aku mencari sumber suara itu di mana?
1: Di luar. Oh, itu dia.
0: Di luar. Ternyata ada wow, Om Telelet Om. Iya. Baik. Jadi ingat lagunya Nona. Hong.
1: Iya.
0: Gitu deh.
1: Iya, jadi berbagai daerah ini hewannya beda-beda loh, teman berdua. Enggak semuanya sama gitu kalau kita bahas misalnya di daerah.
0: Kalau tadi kan di Asiatis udah tuh.
1: Iya, benar. Harimau tuh. Kayak harimau tuh dia kebanyakan adanya di Sumatera.
0: Karena ada harimau Sumatera gitu. Terus ada badak bercula satu ya, ini cuma Indonesia juga loh yang punya badak bercula.

0: kerbau
1: kerdil.
0: Kecil loh berarti.
1: Dia dia dia kerbau gitu tapi pendek. Tapi kayak rusa gitu. Ih lucu banget sumpah. Ini Anoa ya. Wow, lucu. Kita malah kayak wisata ini ya, pergi ke kebun binatang pergi lewat kebun ini. Tapi kamu tahu enggak sih ada hewan namanya kuskus?
0: Kuskus bukannya sayur.
1: Hah?
0: Kuskus. Sorry. Kuskus mah makanan enggak sih?
1: Kuskus enggak.
0: Ada.
1: Ini hewan. Terus abis gitu dia mirip kayak mirip kayak sloth.
0: Oh.
1: Iya, mirip kayak kukang gitu.
0: Ha.
1: Iya, dan ini hewan asli Indonesia, tepatnya ada di bagian timur kayak Papua, Maluku, Sulawesi dan juga Timor gitu. Ih, seru banget sumpah deh. Kita kaya banget ya.
0: Berkelana.
1: Bener kemana-mana. Nah, ini sedikit ngomongin soal kuskus tadi ya. Kita udah masuk ke zona Australis atau Indonesia bagian timur. Ini ada di Papua dan juga Kepulauan Aru. Banyak banget mamalia-mamalia berkantung nih, Farah, kayak kuskus, terus burung cendrawasih.
0: Oh.
1: Sama kasuari. Tahu kasuari
0: enggak? Enggak pernah.
1: Kasuari itu dia burung. Terus dia cantik sih jujur.
0: Warnanya?
1: Warnanya dia bentuknya kayak kayak burung unta, teman berdua.
0: Gede dong.
1: Tapi lahirnya biru.
0: Hah?
1: Ya, iya beneran deh.
0: Ih.
1: Lucu, imut gitu. Enggak sih dia lebih ke kayak lebih ke kepala suku gitu yang kayak kalau dia jajan jajan, kalau dia jalan kayaknya bakalan orang tuh bakalan takut gitu loh. Seru. Sama terakhir, kalau hewan di timur itu ada yang namanya walabi.
0: Walabi
1: ini dia bukan wasabi ya. Walabi mirip sama kanguru.
0: Oh, kanguru.
1: Iya.
0: Iya kan tadi di Australis memang anu ya banyak yang berkantung
1: iya,
0: kan.
1: Iya. Lucu tahu sumpil deh teman berdua. Cek deh.
0: Cek,
1: ada beberapa
0: cek,
1: lah. Nih udah kita bahas ya dari zona peralihan, zona Asiatis dan juga zona Australis. Kita udah ngajakin kamu jalan-jalan ke mana
0: kebun
1: namanya
0: binatang.
1: Ke kebun binatang. Seru ya. Habis ini kita masih ngomongin soal lingkungan hidup kita, tempat di mana satwa-satwa ini juga hidup. Karena kalau ngomongin soal satwa-satwa itu tidak cuman
0: yang di darat.
1: Hidupnya di darat tapi juga ada di laut, teman berada. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama narasumber kita. So make sure kamu stay tune di 88.5 FM. Kalau misalkan mau tanya nanti boleh gabungan juga. Ketemu dulu sama yang satu ini sebelum kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman
0: berada.
2: Do you wanna know a secret? I know that you'll never keep it, promise. Try to keep it simple for you.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah, boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Merapat 88,5 FM teman berdua. Kalau tadi kita udah ngebahas soal kebun binatang atau zoo. Nih kita geser sedikit ya teman berdua, karena hewan itu gak cuma yang hidup di darat, tapi juga ada yang di laut.
1: Iya, nah, geser kalo, kita ke laut.
0: Bener, tapi kalau disuruh milih pantai atau gunung, aku lebih milih pasar malam.
1: Jajan, beli pentol.
0: Tapi ya, aku milih pantai sih.
1: Kenapa?
0: Karena lebih bisa main air, terus seru, bisa minum air kelapa, nggak perlu
1: air
0: effort
1: asin.
0: Buat nggak dong, bikin garam kah? Nggak perlu kayak ngedaki dulu, gitu-gitu. Bisa kalau misalkan mau barbekyuan juga enak aja, vibesnya tuh kayak bisa ngedance Hawaii gitu.
1: Dance Hawaii. Kalau aku nggak, aku bukan tipikal pantai sih kak. Aku lebih suka
0: gunung.
1: Iya, walaupun belum ke gunung.
0: Kan ini ke Gunung Mangga bisa.
1: Bisa lah, aku pengen nyoba ke gunung memang. Kalau di pantai itu aku lebih ke apa ya, selain cuacanya yang kadang tuh terlalu panas tuh, aku gak terlalu betah kena
0: tapi
1: airnya.
0: Gunung kan juga panas.
1: Tapi kan masih ada angin cepoi-cepoinya gitu loh.
0: Di pantai juga ada angin cepoi-cepoi tahu.
1: Ada panas-panasnya.
0: Tapi kan angin.
1: Ya begitulah.
0: Kenapa ya?
1: Begitulah teman pro dua, inilah perbedaan preferensi. Ya.
0: Gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal pantai ya, sekarang tuh emang wisata pantai lagi jadi topik yang lagi anget-angetnya. Karena emang di Samarinda atau di Kalimantan juga ada satu kawasan yang juga sekarang lagi dibuild atau disebut-sebut sebagai kepingan surga.
1: Serius?
0: Iya betul, ada satu daerah di Berau namanya Maratua.
1: Maratua, oh iya. Di Berau ya?
0: Iya, cantik banget sumpah lautnya demi Allah.
1: Bagus
0: deh. Iya, bagus banget. Dan as far as I know di sana tuh kayak mereka mencoba untuk tetap melindungi si Maratua ini tadi dengan cara ya udah semua itu enggak ada yang terbuang. Ya. Jadi kayak apa yang mereka pakai di sana, sisa makanan, terus habis gitu kayak sampah-sampah atau limbah-limbah itu semua terpakai. Jadi kayak didaur ulang lagi, bikin kompos apa segala macam semua dilakukan. Jadi bahkan kayak kalau misalkan turisnya itu mau nyebur ke laut aja, itu tuh kayak ada daerah-daerah tertentu yang dia ini enggak boleh pakai sunscreen.
1: Jadi kalau
0: misalkan mau datang lo mau kalau misalkan mau nyelam atau kayak mau snorkeling gitu ditanyain pakai sunscreen nggak gitu, iya pakai tadi gitu kan biasanya kita kalau ditanyain pakai sunscreen nggak kak gitu, aku ditanyain biar nggak sunburn ya, itu enggak, jadi kayak oh kalau pakai boleh bilas dulu ya kak ke kamar bilas dulu, karena kalau misalkan si sunscreen itu dibawa ke laut dia bakalan kayak takutnya malah ngebikin zat-zat dalam sunscreen tadi larut dalam air, terus habis gitu mempengaruhi hewan-hewan di sana yang akhirnya hewannya malah nggak datang lagi gitu.
1: Kayak oh mungkin kalau misalnya pas lagi berenang pakai sunscreen gitu ya, takutnya campurannya itu malah kayak kalau nggak salah ini ada juga kok ya yang kemarin tahun 2024 kalau nggak salah orang berenang pakai sunscreen terus kena di ubur-uburnya.
0: Nah ini ya ubur-uburnya nggak menyengat itu bukan sih?
1: Iya,
0: benar itu.
1: Dia kena ke ubur-uburnya dan itu bahaya banget teman pro dua.
0: Iya, jadi ubur-uburnya itu tuh, jadi pokoknya nggak mau datang lagi lah ke situ karena memang sudah tidak asli lagi. Iya. Gitu.
1: Sudah tercemari. Memang sih kalau kita ngomongin soal wisata kayak pantai atau kayak laut itu kan memang bagus ya buat estetika fits kita gitu. Tapi sebagai
0: makan
1: pengunjung,
0: Instagram ya?
1: Betul. Kasih makan Instagram. Memang sih kita harus lebih kalau bahasanya tuh harus lebih mindful loh sama lingkungan-lingkungan atau alam yang biasa kita datengin. Jadi harus searching dulu ya sebelum berlibur ke wisata air gitu tuh.
0: Takutnya malah ketika nanti lautnya jadi kotor, kitanya nggak bisa datang ke sana atau mungkin orang lain juga kayak nggak bisa datang gitu kan ya teman berdua. Kamu boleh gabungan juga nih ceritain apa mungkin kayak pengalaman kamu atau kayak hal yang paling memorable ketika kamu main ke pantai, ke laut, atau mungkin kamu adalah orang-orang yang sangat concern sama aduh laut please jangan dikotorin.
1: Benar.
0: Boleh gabungan masih sama di WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital teman berdua. Kita ketemu dulu sama yang satu ini. Don't know what I do. Don't wanna lose you.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

0: keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tapi kalau ngomongin soal laut jadi kotor, ini sebenarnya urusan kita semua kah atau urusan siapa sih sebetulnya? Nanti kita bakal bahas nih, Farah. Apakah ini urusan-urusan kita aja atau urusan mereka aja yang deket laut?
1: Mereka-mereka aja yang deket laut. Kalau menurut aku sih jadi apa namanya? Jadi urusan kita semua ya, walaupun kita gak selalu ke laut gitu. Tapi orang-orang kayak kita ini yang biasanya bisa pegang sosial media itu bisa kali ya kasih-kasih bener. Awareness gitu
0: kita
1: kan.
0: Kita tuh bisa kayak mengedukasi, gak usah jauh-jauh, mungkin masyarakat seluruh Indonesia ya teman-teman.
1: Iya bener.
0: Ya teman-teman kita aja dulu lah, karena sekarang kalau ngelihat kondisi banyak banget ya, kayak kita lihat case-case ya sampah-sampah plastik bener. Gitu tuh sekarang ternyata bermuara ke laut gitu loh. Kan itu sampah plastik datangnya dari mana sih ya, penggunaan kita sehari-hari kan.
1: Bener, kenapa itu bisa dikurangin gitu.
0: Betul, dan tadi sempat kita bahas adalah penggunaan zat-zat atau kandungan-kandungan tertentu yang ada di dalam sunscreen. Ternyata juga membuat ekosistem laut ini juga kalau misalkan terkumpul terus-terusan sunscreennya dipakai juga jadi terganggu.
1: Benar,
0: kan.
1: Mengganggu hewan-hewan yang ada di laut juga.
0: Betul, mungkin ini buat kamu ya anak-anak teknologi apa nih biasanya? Anak bukan tekpang sih pastinya. Anak-anak yang suka neliti nih boleh deh bikin sunscreen yang emang bisa menjaga kelestarian laut kita. Nah, tapi kita bakal tanya-tanya secara langsung juga sih hari ini Farah sama yang memang expertise-nya di sana, yang biasanya selalu ikut menyelamatkan keberlangsungan laut dan juga keasrian laut ini. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol teman berdua barengan sama salah satu narasumber kita ya, yang juga udah ready banget buat ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Kita bakal ngobrol barengan sama Mas Basir. Beliau ini adalah manajer program kelautan Kalimantan Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Kita tanya nanti kira-kira kalau realnya apakah memang kejadiannya kayak gitu juga kah atau tidak gitu ya. Tapi sebelum lanjut ketemu dulu lah sama yang satu ini teman berdua.

0: Mau kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
1: Iya juga ya. Ayo deh, jalan kaki.
0: Yuk.
2: Taulah Hikam.
3: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
2: Taulah Hikam.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2 merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga Farah. Hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Maaf. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oke.
0: Tidak sengaja ya, unsur ketidaksengajaan lah pokoknya. Tapi BTW teman Pro 2, buat kamu yang mau nanya-nanya sama speaker kita boleh banget ya, karena hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru sampai nanti rapat di jam 10 pagi. Udah bergabung barengan sama kita teman Pro 2 Kak Basir. Beliau ini adalah manajer program kelautan Kalimantan Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Halo, selamat pagi Kak Basir.
2: Halo Kak Basir.
3: Teman Pro 2 FM ya?
0: Iya, betul sekali. Pagi Kak Basir, gimana ini, berau amankah atau justru sama aja panas lagi musim kemarau kah ini, Kak?
3: Ya alhamdulillah aman, tapi juga memang lagi musim kemarau sih di Berau, kurang lebih di Samarinda sih Kak Sulis.
0: Oke deh kalau gitu, berarti memang rata se-Kalimantan kayaknya ya.
2: Iya ini.
3: Iya perlu di ini dulu, diguyur dengan gerimis-gerimis tipis gitu biar segar.
0: Kalau saya pengennya diguyurnya pakai hujan, tapi hujan uang, bisa nggak ya Kak kira-kira?
3: Wah.
0: Uang apa tuh?
3: Pecahan berapa Kak Sulis?
0: Kalau bisa yang merah-merah lah Kak, biar kita tetap dapat angin segar gitu ya.
3: Kalau uang koin bahaya Kak Sulis, bisa
0: rusak yang ada nanti rumahnya ya. Kak Basir, hari ini kita mau ngobrolin soal laut nih, karena kan lagi rame banget liburan-liburan tuh pada ke laut gitu kan ya. Terus habis itu tapi orang datang juga dengan membawa banyak problem gitu. Salah satunya adalah sampah. Tapi Kak Basir yang selalu dekat banget sama laut, ini kalau misalkan disuruh mendeskripsikan kondisi laut Indonesia terkhusus Kalimantan sekarang itu kayak gimana Kak?
3: Iya, laut itu tiga kata ya?
0: Iya, dalam tiga
3: nggak
0: kata.
3: Boleh empat.
0: Boleh, lebih boleh, boleh banget kok Kak.
3: Laut itu keren, terancam, selamatkan.
0: Oke, keren, terancam, selamatkan. Tapi kalau dari kondisi laut Indonesia sendiri, yang sekarang ini dari Kalimantan Kak, lebih luasnya, apakah memang sudah terancamkah atau bagaimana sekarang ini Kak Basir?
3: Ya benar Kak Sulis, kita kan memang juga secara global menghadapi tekanan perubahan iklim ya. Makanya laut semakin rentan. Mungkin teman-teman Pro 2 FM yang dari dulu sering berenang juga ngerasa air laut makin terasa hangat gitu kan?
0: Betul, setuju banget tuh.
3: Iya nggak sih?
0: Iya.
3: Itu bukan karena banyak teman-teman yang ada di sekitar gitu jadi hangat, tapi emang karena ada tekanan perubahan iklim. Nah, tekanan perubahan iklim itu ya bisa membuat terumbu karang jadi putih gitu ya. Putih itu bukan berarti lebih cantik, tapi ternyata mati kan? Nggak ada warnanya.
0: Oke.
3: Ya selain itu ada pencemaran, kemudian ada penangkapan ikan yang kurang ramah lingkungan, dan termasuk juga penambahan aktivitas bangunan yang tidak terkendali di wilayah laut dan pesisir kan juga berkontribusi terhadap makin rentannya laut sebagai ekosistem bersama, tempat di mana kita meluangkan waktu untuk bersantai dan membuang semua stres kita kan dari kota gitu ya.
0: Betul.
2: Tapi itu kalau misalnya dalam keadaan yang seperti itu ya, yang Kakak sudah sebutkan tadi, itu tuh dia sudah seberapa serius sih? Kan tadi Kakak udah sebutkan beberapa faktor yang terjadi yang bisa mempengaruhi itu ya. Itu udah banyak banget gitu kan. Itu tuh sudah seberapa serius nih kalau di Kalimantan itu?
3: Ini serius seperti menjalin hubungan yang serius gitu ya? Serius gak sih gitu?
0: Serius gak sih? Cuman kan kalau ngomongin soal pencemaran laut, aku tuh taunya bahwa memang di Kalimantan, ini di Berau itu kan jadi masih jadi spot yang favorit ya Kak Basir, kayak di Derawan, terus sekarang yang lagi naik banget itu Maratua. Apakah memang pencemaran laut ini sudah masuk ke laut-laut di Kalimantan kah? Atau alhamdulillahnya itu masih terkendali gitu?
2: Iya.
3: Ya sebenarnya kan kalau lihat sumber pencemaran secara umum kan Kak Sulis, kita bagi mungkin yang dari darat sama laut gitu ya.
0: Betul.
3: Walaupun sebagian besar memang pencemaran laut itu sebenarnya di atas 70% dari darat sih. Tapi okelah, katakanlah di laut sumber pencemaran itu mungkin dari aktivitas pelayaran misalnya kan. Kemudian aktivitas bongkar muat kapal yang ada di dermaga misalnya. Kalau dari darat ya hampir sebagian besar dari rumah tangga, kemudian dari aktivitas pertanian dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau bicara Kalimantan sih, ya kita tahu sendiri kan juga Kalimantan termasuk daerah industri gitu ya, yang juga ada kegiatan ekstraktif misalnya yang membutuhkan aktivitas transportasi sungai ke laut gitu. Jadi memang cukup rentan sih di Kalimantan Timur. Nah kalau di Derawan sama Maratua, aku pikir yang memang jadi concern mungkin Kak Sulis sama Kak Farah pernah ke sana mungkin adalah limbah ini ya, atau sampah plastik gitu yang dari kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab toh. Biasanya itu sih yang lebih besar dan mungkin perlu concern yang cukup serius dan mungkin juga butuh dukungan dari teman-teman anak muda.
0: Oke. Nah, Kalimantan, apakah artinya ini sampah-sampah yang memang sering ditemukan di laut-laut ini masih didominasi sama plastik Kak Basir, dan mungkin apakah dari teman-teman atau tim Yekan ini juga ada mungkin kegiatan-kegiatan untuk mungkin ambilin sampah-sampah yang ada di laut dalam bentuk plastik itu tadi kah atau gimana?
3: Iya benar Kak Sulis. Jadi kalau di sampah plastik emang masih dominan ya. Nah yang menarik juga kan kayak di mungkin Kak Sulis sama Kak Farah pernah ke Maratua. Jadi sampah plastiknya kan kayak semacam ekspor impor gitu ya. Jadi di musim tertentu nanti terbawa arus dari Filipina ke Maratua. Nanti baliknya juga dari Maratua ke Filipina
0: lagi gitu. Oke.
3: Jadi jauh, ya? Enak dong ya kalau mau ke Filipina gratis bisa ikut di sampah plastik gitu.
0: Nebeng sampah plastik aja gitu ya Kak ya.
2: Banyak banget
3: iya,
2: ya.
3: Iya, jadi ya sebenarnya sih yang paling bagus kan adalah mencegah ya. Kak Sulis sama Kak Para ya. Jadi ya kita juga tetap melakukan kuratif tuh apa istilahnya, tetap kita mengumpulkan sampah yang ada di pantai dan lain-lain gitu ya, tapi kan lebih bagus mencegah ya.
0: Betul.
3: Mengurangi penggunaan sampah plastik udah jadi tren-tren anak muda yang sekarang gitu, yang bawa tumbler itu kan udah bagian dari mengurangi ini ya.
2: Iya, mengurangi sampah plastik gitu.
3: Iya. Walaupun memang juga kadang lupa. Paling enggak, tapi udah punya tumbler lah ya.
0: Iya, betul.
3: Sudah udah ngurangin satu gitu tahap.
2: Ya.
3: Dan kalau ke Derawan, bisa enggak bawa botol plastik lagi kan?
0: Iya, udah harus bawa tumbler sendiri. Udah, soalnya sekarang ini Kak Basir, tumbler itu udah bagian dari outfit. Soalnya kalau enggak bawa tumbler, nanti enggak culture katanya.
3: Yoi.
2: Ya, Kak, aku ada pertanyaan nih. Ya kan tadi kakak udah jelasin kalau ternyata sampahnya yang dari laut itu tuh kita bisa tukeran sampah dari sini sampai ke Filipina gitu kan. Aku jadi penasaran sih, kan kita di kota yang jauh dari laut itu kan masih banyak juga orang-orang yang suka buang sampah sembarangan gitu kan. Jadi sampah yang kita buang nih di kota itu yang jauh dari laut itu sebenarnya apakah benar sampah-sampah itu ujung-ujungnya tuh berakhir ke laut apa enggak sih, atau ada dia jalurnya sendiri gitu dari kami yang di kota ini bisa buang, ketika buang sampah ternyata kelemparnya ke sana tuh di laut, ada enggak sih jalurnya gitu Kak?
3: Ya kalau dilihat kan sungai kan hulunya pasang surut sebenarnya ya di laut, jadi begitu dia surut gitu kan dia mengalir ke muara kan. Nah nanti muara tertahan sebagian pada saat naik ke air lagi pasang gitu kan, naik ke hulu sebagian sampah udah tertahan di muara gitu, akhirnya tertahan di sana terus gitu, dan ya menyebar ke mengikuti arus laut yang ada di muara kan. Misalnya kayak Samarinda ya, Samarinda kan muaranya di ada sungai yang PPI ini mbak, lupa
0: sungai apa
3: ya? Karang Pendaratan Ikan itu ya?
0: Karang Mumus bukan?
3: Ya Karang Mumus kan. Oh iya iya. Itu akan mengikuti arus pada saat di laut surut kan, air dari sungai turun ke muara ya.
0: Betul betul. Nah,
3: itulah yang membawa sampah-sampah yang tidak sempat dibuang di tempat sampah tapi dibuang ke sungai. Tapi aku lihat Samarinda udah keren sih ya. Udah rapi itu Karang Mumus tuh. Pinggir-pinggir sungainya.
0: Iya. Nah, Kak, kalau kita ngomongin soal sampah dan juga ya pencemaran laut ini tadi kan sudah ternyata sungai itu seberpengaruh itu ya untuk membawa aliran atau membawa sampah-sampah dari kota ke laut gitu. Tapi mungkin selain sampah plastik nih, mungkin apakah ada ancaman-ancaman terbesar lainnya? Mungkin sampah-sampah dalam bentuk lain, kayak ranting kah atau apa yang justru ternyata jadi ancaman untuk ekosistem laut juga nih Kak Basir?
3: Iya iya, sampah masyarakat sebenarnya bagus sih dibuang ke sungai.
0: Waduh, waduh itu kayaknya saya nggak ikut ikutan deh Kak Basir, saya angkat tangan aja.
3: Nggak bercanda ya, sorry. Ya tadi kan berarti kan 80% sebenarnya sampah dari daratan ya?
0: Iya.
3: Dari pemukiman lewat drainase masuk ke sungai kecil, sungai besar, dibawa arus kemudian dibawa ke laut. Nanti di laut ngikutin arus laut lagi tuh bisa kemana-mana. Jadi Kak Sulis bilang selain sampah,
0: selain apa sampah sih sebenarnya plastik yang tadi lah.
3: Sampah plastik ya jadi ancaman gitu di laut ya, itu tadi mungkin saya bilang perubahan iklim gitu ya, ada suhu lautnya ningkat kemudian akibatnya kan terutama sih terumbu karang yang rentan dengan suhu ya, jadi mulai putih gitu, ada bleaching, air laut juga meningkat karena itu, ada abrasi akhirnya misalnya.
0: Iya, tapi kalau sampah dalam bentuk sampahnya
3: kemudian
0: nih Kak Basir,
3: iklim ada mungkin oh ya.
0: Iya, kan kalau tadi kan sampah plastik sudah pasti jadi ancaman nih. Apakah tapi ada bentuk-bentuk sampah lainnya yang juga jadi ancaman untuk ekosistem laut nih Kak Basir?
3: Iya, kalau dilihat kan kategori sampah padat itu mungkin plastik ya. Salah satunya gitu ya, sampah secara umum kan yang sering kita temukan di laut yang mudah kita identifikasi adalah plastik ya, karena dia mengapung gitu kan, sampah padat. Nah memang sampah cair itu memang sulit di limbah sih sebenarnya bahasanya, tapi sulit dilihat gitu kan karena perlu diukur dan lain-lain. Tapi kemarin di tahun 2024 sih hasil penelitian pemerintah sih kualitas air lah di laut ya masih relatif kategori baik sih.
0: Oke.
3: Walaupun batasnya udah
0: mepet banget ya Kak Basir ya.
3: Mungkin sedikit. Iya, tapi ya cuma itu kan membuat, tapi dengan realitas yang ada sekarang kita kan tidak boleh terlena ya.
0: Betul.
3: Anak muda sekarang kita tetap harus melihat itu sebagai sebuah kerentanan terhadap laut yang indah dan keren ini gitu.
0: Iya, betul-betul. Berarti memang bisa kita bilang sih sekarang kondisi laut Kalimantan itu sudah ya siaga satu kali ya, biar kita juga makin tetap menjaga gitu ya. Meskipun emang kualitas airnya juga bisa dibilang masih aman gitu Kak Basir ya.
3: Iya Kak Sulis, boleh di siaga satu lah ya.
2: Iya. Jadi kalau gini kan, kalau siaga satu kan berarti kita nggak boleh lengah ya Kak ya. Ya kan?
3: Iya.
2: Kita masih harus tetap mengedukasi orang-orang sekitar atau teman-teman Pro 2 ini yang lagi nonton gitu ya. Kita nih harus lebih terbuka sama alam kita. Cuman ada satu concern yang aku pikirin banget itu, kalau misalnya laut kita nih terus-terusan tercemar gitu ya, misalnya kita abai gitu kan, yang mulai merasakan dampaknya itu nanti siapa kira-kira? Kalau misalnya terus-terusan tercemar nih, kalau kita nggak terus berjaga-jaga gitu.
3: Iya, sebenarnya karena kita ujung-ujungnya manusia adalah apa ya, kok istilahnya di rantai makanan dia yang tertinggi kan.
0: Jadi bukan sebenarnya, bukan gagak, bukan elang, yang penting yang paling tinggi manusia gitu ya Mas.
3: Iya kan, pasti kan kalau laut apa kotor kita juga nggak enak berenang, nggak mau moto juga nggak bagus, di pantai banyak sampah gitu kan.
2: Ya.
3: Jadi kita sudah kehilangan ruang untuk healing gitu ya. Kemudian juga ekonomi juga pasti turun tuh, orang nggak datang ke tempat wisata. Kemudian nelayan juga hasilnya juga nggak akan bagus kan, karena ada pencemaran. Pencemaran kan sebenarnya yang akan berdampak langsung kan, pertama pasti yang hidup di dalam ya.
0: Betul.
3: Ikan, mungkin penyu, terumbu karang, mangrove, padang lamun misalnya. Tapi kan semua itu adalah bisa dibilang kayak asetnya masyarakat yang ada di sana, termasuk juga asetnya kita sebagai yang suka laut gitu ya, sebagai petualang, sebagai wisatawan gitu. Jadi ya, bisa dibayangin kan kalau kita juga nggak nyaman atau nggak enak berenang pas banyak
0: banget
3: atau sampah, ada aroma yang nggak sedap gitu.
0: Sekalinya ternyata aroma teman kita sendiri gimana Kak Basir?
3: Mungkin kita minta tolong dia naik dulu gitu ya, pakai apa?
0: Iya. Kak Basir.
3: Kalau aku sih pakai tawas sih.
0: Udah disclaimer duluan Kak Basir ya.
3: Iya kan.
0: Tapi Kak Basir, ini kan kalau kita ngebahas soal laut itu pasti dekat banget sama program-program dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, terkhusus yang ocean gitu kan ya. Nah Kak Basir sebagai manajer program kelautan Kalimantan YEKAN, bisa sedikit cerita dong Kak, ada nggak program-program yang emang sampai sekarang ini lagi dijalankan sama YEKAN untuk menjaga laut?
3: Berat juga pertanyaannya kali ini. Pagi-pagi kita udah bicara program ya.
0: Ya mungkin atau enggak kegiatan deh Kak, kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanain deh.
3: Kirain tadi mau bicara gimana apa snorkeling.
0: Iya.
3: Terumbu karang di mana yang bagus gitu, kita mau mancing di mana nanti gitu kan.
0: Iya.
3: Jadi ya sebenarnya pada dasarnya gini Kak Sulis, kita itu kan sebagai organisasi menjadi mitra dari pemerintah dan masyarakat sebenarnya. Jadi kami itu sebenarnya organisasi konservasi, hanya memfasilitasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan program-program mitra kita seperti pemerintah dan masyarakat ya. Jadi sekarang itu khususnya yang di Kalimantan Timur kan, kita punya satu kebanggaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, Kepulauan Derawan dan perairan sekitarnya namanya. Nah itu yang sekarang ini jadi apa magnet wisata kan, bahari di Kalimantan Timur. Jadi si kawasan konservasi ini punya pengelola, dan sekarang sudah pengelolanya statusnya unit pengelola teknis dari Dinas Kelautan kan provinsi Kalimantan Timur kan. Dan sekarang mereka melakukan pengelolaan kawasan secara efektif, dan itulah nanti akan menjadi penilaian di Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa itu dikelola secara efektif kayak gitu ya. Nah, kami dari organisasi konservasi, mungkin tidak hanya kami ya, ada beberapa juga organisasi konservasi di Kalimantan Timur dan Berau mendukung upaya UPTD untuk mengelola kawasan konservasi secara efektif. Misalnya melakukan pengawasan, pemantauan, penyadar tahuan ke masyarakat, melakukan monitoring terumbu karang, lamun, mangrove, kemudian melakukan penguatan kelompok perempuan pesisir untuk peningkatan ekonomi gitu ya, kemudian melakukan restorasi mangrove karang gitu sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem. Kurang lebih begitu mungkin, sulit, agak berat saya menjelaskan.
0: Berarti bisa dibilang ya, ya kan ini adalah pendamping lah ya. Jadi kalau misalkan masyarakat
3: bisa dibilang mau, begitu, Kak Sulis,
0: pemerintah ya, mau gerak sama-sama, ayo ya kan juga ikutan nih gitu ya Kak ya.
3: Iya Kak Sulis.
2: Berkesan banget ya berarti kegiatan-kegiatannya. Terus kalau pas misalnya pas lagi kayak tadi ya, beberapa kegiatan yang udah dilakukan itu, pas turun ke lapangan, pernah nggak sih Kak ada satu momen atau pengalaman yang paling membekas nih yang Kakak ingat banget selama selama melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut? Apa yang bikin Kakak tuh jadi makin semangat buat jaga laut kita gitu? Ada nggak sih kenangannya yang wah kalau udah kayak gini aku harus terus menjaga laut kita nih gitu? Ada nggak?
3: Iya, sebenarnya kalau lagi snorkeling itu kan ngelihat Nemo itu kan lucu ya.
0: Iya, benar.
3: Aku tuh pernah ngelihat, kan kebanyakan selama ini aku ngelihatnya yang kecil ya. Nemo, tapi aku pernah ngeliat ke agak besar gitu.
0: Wah, dan, setelapak tangan ada nggak Kak?
3: Segini. Ya?
0: Setelapak tangan gitu ada nggak? Soalnya kan Nemo tuh kan kecil-kecil.
3: Enggak. Setengahnya lah Kak Sulis.
0: Oh. Okay,
3: dia agak gede. Okay. Kan itu agak gede ya. Kalau biasa kan dua jari palingnya. Dia, waduh keren sekali, dan dia tenang gitu. Kalau lagi apa istilahnya, beberapa ini juga keren nih kalau lagi ikan-ikan schooling gitu kan. Wah, kita ada di tengahnya, kalau snorkeling juga seru gitu ya. Ketenangan itu sih maksudnya, kalau lagi lagi snorkeling terus tenang itu kayaknya naik itu udah apa ya, lebih mengingat bahwa kita ini ternyata kecil.
0: Ini langsung ini ya Mas, waktu naik dari abis snorkeling tuh langsung merasa kayak memandang dunia tuh berbeda gitu ya.
3: Iya.
0: Kayak abis minum kopi gitu dong berarti ya.
3: Kita ada iklan kopi ke hari ini kasih segala. Ya. Ayo nyari yuk.
2: Enak banget ya Kak ya, bisa apa, bisa menyatu dengan alam kayak
3: Alhamdulillah gitu. Kita kan selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini kan.
0: Betul. Tapi Kak Basir pernah ada pengalaman-pengalaman mungkin kayak abis snorkeling ternyata disengat ubur-ubur kah, atau kena teinjak bulu babi

0: Avatar lah ya.
1: Iya, Avatar lah ya, Avatar lah ya.
2: Jadi dia itu air tuh kayak warna hijau gitu kalau malam, Kak Sulit, kayak dia
1: Oke. Okay.
2: permukaannya.
1: Wow.
2: Pas aku dapat lokasi itu dia kayak ternyata itu kayak plankton kan yang ngeluarin cahaya hijau itu, jadi kayak pas mau apa kapal itu lewat tuh kayak membelah apa
1: Lautan warna
2: sarang
1: hijau itu ya?
2: lautan warna hijau itu.
1: Wow. Ih, cantik banget ya berarti ya,
2: Sehingga
1: Kak ya.
2: lupa, oh iya hari itu kamera, aduh, udahlah. Tapi kan ya alhamdulillah selamat gitu sampai di tujuan.
1: Iya. Nah, Kak Basir, dari tadi kan kita udah ngomongin soal laut, terus juga bagaimana kita menjaga laut dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi ini pertanyaan utama dari obrolan kita hari ini adalah sebenarnya kalau misalkan menjaga laut ini sebenarnya tugas siapa yang paling bertanggung jawab? Pemerintahkah, industrikah, komunitaskah, atau masyarakat?
2: Nah, ini berat juga memang. Kalau aku sih ngelihatnya gini, Kak Suis, mungkin kita mulai dari kita sendiri aja sih kayaknya tanggung jawabnya lebih baik ya.
1: Oh,
2: Misalnya masing-masing,
1: iya.
2: kalau kita tahu bahwa katakanlah sampah plastik atau sampah apapun yang kita buang dari sungai atau langsung buang ke laut itu akan mengurangi kerennya si laut itu gitu ya, atau indahnya laut. Jadi kita mulai mungkin tiap hari kita mengingat hari ini apa yang kita lakukan untuk tidak membebani atau menambah tekanan terhadap laut, paling enggak itu dulu ya.
1: Oke. Okay.
2: Menurutku, tapi memang sih masing-masing apa pihak gitu ya, kayak pemerintah, kemudian pelaku usaha, mungkin juga termasuk organisasi konservasi kan punya tanggung jawab dan kontribusi masing-masing ya terhadap bagaimana menjaga laut agar tetap lestari gitu kan. Pemerintah juga punya peran khusus di sana. Kemudian pelaku usaha juga mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan aktivitas usahanya gitu ya. Organisasi konservasi juga mengikuti kebijakan pemerintah untuk melakukan pengelolaan laut yang lestari gitu. Jadi aku pikir aku belum bisa jawab siapa yang paling punya yang bertanggung jawab, tapi kayaknya semua kita bertanggung jawab sih.
1: Oke. Berarti
2: tapi ya,
1: keberlangsungan laut kita atau nanti nasib laut kita itu sebenarnya ya ada di tangan kita semua gitu, bukan cuma pemerintah, industri,
2: komunitas. Tangan teman-teman Pro 2 FM tadi ya.
1: Ini cakep banget.
3: Kita juga loh ini.
1: Mungkin terakhir deh Kak Basir, closing statement.
2: Aku udah diberi tingkat sulis nih.
1: Kak Basir, mungkin terakhir closing statement, ada yang mau disampaikan gak, dipesan untuk anak muda Kalimantan Timur, silahkan Kak.
2: Anak muda apa ya?
3: Jaga laut mungkin.
2: Jaga ya ya. Yeah. Sebenarnya laut kita ini masih luar biasa ya, masih keren gitu, tapi sedang tidak baik-baik saja. Kabar baiknya masa depannya belum ditentukan. Jadi generasi kalianlah anak muda yang bisa menentukan apakah Kalimantan Timur atau Indonesia tetap dikenal sebagai negara maritim yang besar atau hanya menjadi negara yang pernah memiliki laut yang hebat. Tapi mari pastikan laut Indonesia tetap jadi sumber kehidupan, bukan sekedar kenangan.
1: Oke deh kalau kayak gitu. Kak Basir 2026, asik.
2: Nah, aku juga sebagian ini sih nyari dari AI kok itu.
1: Kak Basir, boleh gak jangan terlalu jujur? Jujur sekali loh itu loh. Terima kasih banyak Kak Basir, hari ini sudah berkenan ngobrol-ngobrol di Ganggu. Ini lintas kota ya jatuhnya ya.
3: Iya, udah dihabisin waktunya sama kami.
2: Makasih juga Kak Sulis.
1: Iya, semoga.
2: Kak Para, aku minta maaf gak bisa hadir langsung di sana.
1: Iya, harusnya karena harusnya kalau ngobrol lebih langsung kayaknya bakalan lebih seru ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti langsung di Berau kali ya Kak ya.
3: Wih, bisa.
2: Amin, Kak Sulis, Kak Farah ditunggu.
3: Oke.
1: Iya, ditunggu
2: di Berau dengan teman-teman Pro FM.
3: Iya.
1: Iya, pastinya nanti Kak Basir siap jadi

0: tour guide ya.
1: Ajak siap, kami keliling. Ya, siap. Nanti saya lihatkan di mana lokasi Nemo yang
0: bagus ya, yang besar-besar ya.
1: Itu, iya.
2: Minat banget loh.
0: Oke deh kalau gitu Kak Basir, terima kasih banyak. Makasih, hari ini Kak. Sudah berkenan ngobrol-ngobrol.
1: Sama-sama, mudah-mudahan Kak sharing. Sulis, Kak Farah,
0: iya, mudah-mudahan sharing hari ini juga bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih. Amin. Kak Basir. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Dan teman Pro 2 udah beres. Kita hari ini ngobrol-ngobrol di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya sih kamu juga harus tetap station 88.5 FM karena abis ini masih ada program-program lainnya. Tapi Sulis dan juga Farah juga harus pamit undur diri. Nih, kalau gitu Sulis pamit.
2: Farah pamit.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Bye-bye. Bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 10.03 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Sumber Daya Air dan Meteorologi Kamboja pada Kamis 6 Agustus mengeluarkan peringatan cuaca yang mengimbau para pelaku perjalanan laut untuk menerapkan kewaspadaan tinggi dari 6 hingga 15 Agustus mendatang akibat dampak dari 3 siklon aktif. Kementerian tersebut menyatakan dalam sebuah pengumuman bahwa negara di Asia Tenggara sedang mengalami dampak tidak langsung dari siklon Chan Hom atau T2615, Kujira, dan Dolphin. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga, di mana petenis Indonesia Janis Chen terhenti pada babak pertama sektor ganda WTA 1000 National Bank Open 2026 di Toronto, Kanada, setelah kalah dari pasangan Storm Hunter dari Australia dan juga Desiree Krause, teman Pro 2 dari Amerika Serikat, dengan skor 4-6 dan 0-6 di Jumat waktu Indonesia Barat. Janis yang berduet dengan petenis Polandia Katarzyna Peter tidak mampu mengimbangi permainan Hunter dan Krause dan menyerah dalam pertandingan berdurasi 1 jam 11 menit. Informasi terakhir, teman Pro 2, produser Amazon MGM Studios Amy Pascal memberi sinyal nama yang akan melanjutkan estafet untuk memerankan James Bond setelah Daniel Craig kemungkinan besar diumumkan sebelum tahun ini berakhir. Sinyal tersebut, teman Pro 2, seperti diberitakan pada berita yang lain, diungkapkan Pascal saat melakukan wawancara di sela promosi film Spider-Man Brand New Day. Amy Pascal, teman Pro 2, menegaskan bahwa tim produksi bergerak sangat berhati-hati dalam menyeleksi kandidat yang pantas untuk menyandang kode agen 007 selanjutnya. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Teman terbaik kamu.

dari kawasan Siara Jalan Miami nomor 8 sama Dinda dan Zilimit Piggy alias Piggy Piggy. Hihi. Happy Friday teman Prodo alias selamat hari Jumat buat kamu yang yes, lagi WFH. Ya, selamat. Tapi buat yang lagi libru alias libur juga selamat teman Pro 2, tetap semangat dimanapun kamu berada barengan sama Cindy di sini pastinya di Pro 2 Hits List yang bakal ngajakin kamu buat request lagu. Kasih tahu aku lagu apa yang pengen kamu puterin di sini, bisa ping-ping aku teman Pro 2 di WhatsAppku. Enggak dong. Dengar-dengar katanya ada yang mau request nih. Kita langsung dengar aja katanya ini mau request ini ya lagu Nakila. Bukan main-main gue. Kita udah bisa duet, jadi aku sekarang udah punya teman duet. Jadi tunggu aja kita bakal mengalahkan NPD teman Prodo alias si New Pusat Dunia. Tapi lagi-lagi aku pengen ngajakin kamu buat gabungan. Bisa ping ke WhatsApp kita di 0812-5848-7885 atau ke Instagram kita. Ya dan ditunggu aja di Instagram story-nya di @RRIProdoSamarinda. Pokoknya bombastis banget deh story-nya. Agak lebay dikit gak apa-apa kali ya teman Prodo. Dan juga bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali senang.

udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Jadi teman Pro 2 udah ada yang gabungan juga nih di aku melipir ke WhatsAppnya Pro 2 sebentar. Katanya, siang kak, salam kenal, saya Maria. Terus selamat beraktivitas dan semangat siarannya kak. Makasih teman Pro 2, aku terharu. Lebay ya. Terus katanya dia kepengen request lagunya Selena Grace nih dengan judulnya Sumpah Mati. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih kembali. Terus kita lanjut teman Pro 2 di WhatsApp nih, masih ada juga yang gabungan. Katanya pagi kak, met pagi. Terus katanya izin request Sumpah Mati, sama juga nih lagunya yang di request sama yang sebelumnya. Terus dia bilang terima kasih and happy Friday. Yes, selamat hari Jumat juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan anyways teman Pro 2, masih aku tungguin buat kamu yang belum ping-ping aku buat pengen diputerin lagu apa, bisa langsung kasih tahu aku. Lagunya tuh bebas, mau lagu Indonesia atau sampai ke mancanegara. Kalau misalkan ada lagu Thailand juga gas enggak sih teman Pro 2. Tapi anyways langsung aja kita puterin lagunya Selena Grace dan Andi Rianto nih dengan judulnya adalah Sumpah Mati.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman.

Kalau tadi aku udah bacain yang gabungan di WhatsApp-nya Pro2, sekarang kita melipir sebentar ke Instagram story-nya @RRIPro2 Samarinda, karena aku udah upload story buat kamu alias lapak request lagu tuh teman Pro2 di Pro2 Hitslist masih barengan sama Cindy. Kali ini udah ada yang gabungan juga dari Farisha _ Naura 08. Katanya nih kepengen request lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah tuh teman Pro2. Jadi langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu yang lagi dengerin sekarang.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

You teman Pro 2 dari Noah Cyrus dan juga Galen. Siang-siang udah diajakin marah-marah enggak tuh teman Pro 2. Padahal kan hari Jumat nih. Apa hubungannya? Enggak ada sih ya. Jadi lanjut aja kita di Pro 2 Hitlist. Lagi-lagi nih udah ada yang gabungan kepengen puterin lagu terbarunya dari Henry Moody teman Pro 2. Kalau misalkan iklannya suka lewat di FYP kamu, terutama di TikTok, pasti kamu bakal gak asing sama lagu yang satu ini. Jadi sebenarnya kali ini teman Pro 2 katanya nih kepengen request lagunya My Body Isn't Ready, alias katanya badan aku tuh masih belum siap. Jadi tuh langsung aja teman Pro 2. Tapi sebelumnya ini, karena aku juga tahu sama lagu ini, ibaratnya ini kayaknya lagunya cocok buat orang-orang yang avoidant gitulah teman Pro 2. Jadi langsung aja kita puterin lagunya. Oh ternyata sorry, bukan Henry Moody tapi dari Somber. Jadi langsung aja deh.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan

0: Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Get out di angkot. Ke teman Pro 2, kamu udah dengerin lagu terbarunya dari Nona belum? Tadi itu judulnya, kalau kamu belum tahu, judulnya kalau misalkan kita lagi mencet sirine, enggak dong, maksudnya kayak mencet apa tuh namanya, kayak hong-hong gitu loh pokoknya teman Pro 2, tapi judulnya tuh Hong dari Nona. Jadi itu lagu terbaru, emang asik banget. Terus kata aku sih, teman Pro 2, kamu harus ngelihat video musiknya yang kayak lebih ngangkot lagi tuh teman Pro 2. Walaupun melokal tapi internasional. Asik. Barengan sama Cindy di sini, teman Pro 2 pastinya masih di Pro 2 Hits List, di mana aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang belum buat request lagu atau pengen diputerin lagu apa gitu, bisa ping-ping aku di WhatsApp-nya kita di 0812-5848-7885 atau ke Instagram story-nya kita di @RRIPro2Samarinda dan di aplikasi RRI Digital, dan bisa langsung gabungan tuh di live chat-nya kita. Jadi teman Pro 2 jangan khawatir, karena masih aku tungguin sampai nanti kita merapat di 1 jam lagi.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Caca-caca dari Bruno Mars, teman Pro 2. Kalau misalkan cha ini kan bahasa Cina-nya itu kayaknya bahasa Jepangnya deh. Itu kan teh ya, jadi kalau misalkan Bruno Mars lagi konser di Jepang, mungkin dia bukan bilang caca-caca tapi titi-titi. Apa sih, Sin? Tapi by the way, teman Pro 2, apakah ada yang sama dengan aku hari ini lagi memasuki Red Day alias mens gitu, dan ini lagi deres-deresnya banget alias puncak-puncaknya banget gitu, teman Pro 2. Let's say mungkin aku bisa bilang aku lagi berada di hari pertama atau kedua, jadi kayak agak wow. Intinya teman Pro 2, kalau misalkan kamu lagi ngerasain hal yang sama kayak aku, jangan lupa untuk perbanyak istirahat. Terus itu juga kalau misalkan emang kamu udah gak kuat lagi, sakit perut, kram dan semacamnya, ada baiknya sih cobain buat kayak minum obat untuk pereda nyeri, seenggaknya biar gak terlalu sakit banget. Atau enggak, cobain buat beli coklat gitu. Jadi karena coklat ini kan ada kandungan magnesiumnya gitu. Terus tuh juga bisa untuk meningkatkan mood karena rasanya yang manis dan juga enak gitu. Sekalian beliin buat aku juga enggak sih, teman Pro 2. Tapi anyways, kali ini kita bakal melipir dulu sebentar ke WhatsApp, di mana udah ada yang gabungan. Katanya, "Assalamualaikum Kak." "Waalaikumsalam." "Selamat siang, aku mau izin request lagu, boleh enggak?" "Boleh banget, teman Pro 2." Terus dari Kak Lara Purnamasari nih, kepengen request lagunya dari JKT48, dengan judul lagunya itu adalah Fortune Cookie yang mencinta, alias Fortune Cookie in Love, teman Pro 2. Jadi pastinya di Pro 2 Hits List masih barengan sama Cindy, di mana aku bakal ngajakin kamu buat minta puterin, maksudnya kayak request lagu gitu, apa yang pengen, lagu favorit yang diputerin di sini, dan nanti bakal aku puterin khusus buat kamu dan juga untuk teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin JKT48 untuk lagunya itu Fortune Cookie yang mencinta alias in love.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

By the way, teman Produa, kita lanjut lagi buat bacain yang udah gabungan di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Di sini udah ada 700 juta. Lebay ya teman Produa, tapi kali ini udah ada yang gabungan juga kok. Tenang aja, di mana dari Kila Raifah alias Kila A-nya tuh 2 baru Raifah. Katanya request lagu di ujung minggu Mesahira Kakak. Terima kasih, sami-sami. Terus lanjut lagi teman Produa, enggak cuman Kila Kila Raifah, tapi dari Nabila _ Apsarini kepengen lagunya diputerin sama juga tuh dari Mesahira di ujung minggu. Kita cari lagi apakah ada yang sama juga teman Produa. Oh ternyata baru 2 itu. Jadi tenang aja teman Produa, di mana aku masih bakal nungguin kamu sekitar kurang lebih 30 atau mungkin 20 menitan lagi sebelum kita merapat di jam 12 buat aku puterin lagu favorit kamu gitu teman Produa. Jadi langsung aja kita puterin lagunya Mesahira di ujung Jumat, enggak dong, di ujung minggu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

0: buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Pichal dari Ariana Grande, teman Pro 2. Ini juga jadi salah satu lagu terbaru yang dirilis sama Ariana Grande alias My Sister. Anyways, teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain lagi yang lanjutan buat gabungan di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Jadi kayaknya ini nih lagu baru teman Pro 2, di mana ada yang kepengen request lagunya Roni Parulian dengan judul itu Februari gitu teman Pro 2. Tapi sayang banget untuk Roni Paruliannya sih ada sih untuk lagu-lagunya yang lain, tapi untuk Februari tuh masih belum ada. Mungkin siapa tahu Roni ada kepengen bikin lagu judulnya Agustus kali ya, sambil memperingati kan sebentar lagi kita mau Agustusan alias 17 Agustus gitu teman Pro 2. Anyway, selanjut lagi nih udah ada yang pengen request lagunya ini Selena Grace by kebalik teman Pro 2. Maksudnya Sumpah Mati by Selena Grace. Nah, tadi sebelumnya udah aku puter tuh yang request tuh dari Maria L. Jadi bisa banget untuk ping-ping aku in the next day maybe teman Pro 2. Bukan maybe, karena memang kita bakal selalu ada buat nemenin kamu di setiap harinya di Pro 2 Hits List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Lanjut lagi nih teman Pro 2, ada yang pengen puterin lagunya. Banyak juga nih ya katanya request lagu Semestanya Kendrick dong Kak Min. Nah, tapi anyway, setelah aku cari lagi di playlist nih, maaf banget untuk lagu dari Kendrick yang judul lagunya Semesta masih belum ada. Tapi jangan khawatir, jangan panik, dan jangan galau gundah gulana, karena tenang aja, masih banyak lagu lainnya yang bisa kamu request di sini toh teman Pro 2. Dan kali ini udah ada yang gabungan juga kepengen request lagu terbarunya dari Naikilah. Jadi mungkin kita bakal agak centil-centil sedikit dengan lagunya, yaitu adalah MMG alias Main-Main Gue.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Minggu, alias kita bakal ready every time, enggak dong, maksudnya every day di Pro 2 Hits List. Jadi jangan lupa untuk request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya biar entar masuk di chart top 20 juga, maupun lokal dan juga mancanegara, teman Pro 2. Jadi pastinya teman Pro 2 masih barengan sama Cindy setelah ini, di mana nanti kita bakal ngebahas hal-hal yang pastinya lebih seru, dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, teman Pro 2, setelah tadi aku bukan cukup sih, tapi lumayan banyak juga buat ngajakin kamu request lagu di siang kali ini, yang aku lihat kayaknya udah mulai terik dan panas banget. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, terutama pengguna motor atau mungkin pejalan kaki, tetap hati-hati di jalan, dan juga jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau sunblock, atau at least ada pelindung gitu, mungkin pakai jaket, topi, jadi biar nggak terlalu panas banget gitu, teman Pro 2. Atau mungkin kayak kita menepi dan meneduh sebentar di tengah siang yang kayaknya mulai terik banget ini, teman Pro 2. Tapi biasanya kalau kita menuju jam siang, itu tuh bakal ada di mana alarm perut kita tuh udah mulai kayak keruncung-keruncung. Kamu gitu juga gak sih, teman Pro 2? Dan kali ini kita bakal ngomongin lebih lanjut soal salah satu makanan, dan ini adalah makanan tradisional dari Indonesia, tapi ini lebih ke Lampung. Namanya itu adalah sekubal, teman Pro 2. Jadi sekubal ini adalah makanan tradisional khas Lampung yang memang identik ada di momen Lebaran. Dan selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat kepoin lebih lanjut sebenarnya sekubal ini apa gitu, dan dia bentuknya kayak gimana. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Anyways, teman Pro 2, tadi tuh aku kayak maaf banget ini sempat kelewat sedikit ada tadi yang gabungan, karena kan emang tadi tuh aku ada ngomongin soal aku sekarang lagi mens yang emang kayak lagi day one atau day two gitu. Jadi memang kayak lagi cukup deras. Terus diingatin tuh di WhatsApp sama Kak Lara Purnamasari, katanya Kakak Cindy jangan lupa juga untuk perbanyak mengonsumsi sayur dan buah. Semoga tubuh kakak tetap kuat, nyeri haidnya berkurang. Sehat selalu ya Kak Cindy, dan semangat menjalani aktivitas hari ini. Oh so sweet, makasih banyak loh udah diingatin. So buat kamu teman Pro 2 mungkin ada yang pengen gabungan juga, boleh sih ya. Tapi kali ini kita bakal ngomongin soal salah satu makanan tradisional khas Lampung terlebih dahulu. Namanya itu adalah sekubal. Jadi ini adalah sekilas mungkin makanan tradisional satu ini mirip banget kalau misalkan dilihat bentuk fisiknya tuh kayak lontong, karena emang bentuknya panjang, terus dia tuh diselimuti kok diselimuti alias kayak ditutupin pakai daun pisang teman Pro 2. Tapi ternyata ada sedikit perbedaan antara sekubal dan lontong, khususnya pada bahan dasar pembuatannya. Dimana kalau sekubal ini umumnya dibuat dengan bahan dasar dari beras ketan. Kalau misalkan lontong kan biasanya menggunakan beras biasa gitu teman Pro 2. Selain beras ketan, kuliner ini juga termasuk dalam kategori makanan berat dan juga menggunakan beberapa bahan lainnya, misalkan menggunakan santan dan garam. Nantinya nih semua bahan-bahannya ini bakal dikemas ke dalam daun pisang dan dimasak dengan cara dikukus selama kurang lebih 6-8 jam. Dan biasanya sekubal ini teman Pro 2 bakal dikonsumsi alias dimakan barengan sama tape ketan, bumbu rendang, dan makanan pendamping lainnya. So enak banget gak sih teman Pro 2? Tapi anyways, aku juga pengen ngingatin kalau tepat di jam 12.21 juga kita bakal ada azan zuhur. Dan juga buat kamu terutama teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Karena kalau misalkan yang buat beragama muslim, terutama untuk laki-laki, lagi pada otw nih ke kantor. Enggak, bukan, ke masjid teman Pro 2. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan juga sholat Jumat. Dan anyways, nanti bakal dilanjut lagi, kita bakal dengerin langsung siaran dari RRI Pro 1 Samarinda untuk khutbahnya juga. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
5: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
4: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
5: Iya juga ya, lupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung perlahan khotbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini, pendengar, kami siarkan secara langsung perlahan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri, Jalan Nusantara, kota Samarinda. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama secara langsung pesanan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri, Jalan Nusantara, kota Samarinda.

sido todo un poco el mando. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة الجمعة رحمكم الله Marilah kita yang hadir pada saat ini di tempat yang baik dan mulia ini di hari Jumat yang insyaallah penuh barokah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik alam semesta. Dengan cara menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan manusia di alam dunia ini yang singkat sebentar atau sementara waktu saja, sebagaimana dijelaskan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan manusia itu kurur, sebentar atau tipuan belaka. Dan juga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa mahiyal qawlaikahumul khasirun, yang artinya wallahu a'lam. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah engkau lalai lengah atas harta-harta kamu, wala auladukum, dan janganlah kamu lalai atas mengurusi anak-anak kamu, keluarga kamu, an zikrillah, kau nubah kepada Allah. Omai amal faula itu mulah kasih. Apabila kamu berbuat yang demikian itu, kata Allah, kamu semua termasuk orang-orang yang rugi. Masyarakat muslimin, jemaah jemaah rahimakumullah. Baginda kita Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan al hadis al Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW. Man dakhalal kubur, siapa yang masuk ke alam kubur, au barzah atau barzah, au mahsyar atau sampai kepada mahsyar, bila zadin, tidak membawa bekal, min amal soleh, daripada amal soleh, daripada amal kebaikan-kebaikan, faka'annama rukibal bahar, maka kata Rasulullah, dia nanti di alam kubur sampai ke barzah, sampai ke mahsyar, tidak ada pegangan seperti kapal yang terombang-ambing di dalam lautan yang luas. Itulah orang-orang yang rugi
yang semenjak hidupnya tidak mempersiapkan dirinya untuk memperbanyak amal-amal soleh atau amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kematian datangnya tiba-tiba, tidak pilih bulu, tidak pilih tempat, tidak pilih siapapun mereka, muda, tua, siapapun mereka. La taqdimu as-sa'ah, bila sudah sampai ajal yang dijemputkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dimajukan atau bisa dimundurkan. Oleh karena itu, oleh khutbah yang singkat dan sebentar ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk memperbuat amal yang baik, untuk mempersiapkan diri kita menuju akhirat yang lebih kekal abadi di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung mati dalam keadaan beriman husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nasu wal hijarah wal qur'anul azim wa qul hadzihi muslimat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.

وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في الأرض.

Allah.

0: عليكم ورحمة الله.
1: Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri, Jalan Nusantara Samarinda. Dan dengan demikian
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau dong. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin dong.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama

Santai siang teman Pro 2, masih barengan sama Cindy di sini, di mana aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin atau nginfoin berbagai berita soal olahraga yang pastinya terkini dong teman Pro 2. Dan sekarang kita beralih dulu teman Pro 2 ke dunia pertenisan, di mana dari unggulan ketujuh Iga Swiatek dan petenis nomor satu dunia Arina Sabalenka melangkah ke babak 16 besar National Bank Open 2026 di Toronto, Kanada, teman Pro 2, setelah mereka nih sama-sama akhirnya meraih kemenangan 2 set langsung pada babak pertandingan ketiga di Jumat waktu Indonesia Barat tuh teman Pro 2, di mana Swiatek ini tampil impresif waktu menundukkan Victoria Golubic dengan di set pertama tuh skornya skornya itu ada di 6-2 dan di set kedua itu 6-1 dalam waktu 66 menit untuk memastikan tiket ke babak keempat. Terus petenis Polandia tersebut, teman Pro 2, kembali hanya kehilangan 3 game setelah mencatatkan hasil serupa pada pertandingan di babak sebelumnya tuh. Keren banget ya. Dimana lanjut teman Pro 2, Golubic ini merupakan satu-satunya petenis yang pernah mengalahkan Swiatek pada babak pertama di Grand Slam, tepatnya di Wimbledon 2019 ketika Swiatek ini masih berusia 18 tahun teman Pro 2. Dulu aku waktu 18 tahun kayaknya lagi asik main sambil kuliah, dan sekarang Swiatek sambil jadi atlet petenis, keren banget gak sih? Tapi nih teman Pro 2, ternyata mantan petenis nomor 1 dunia tersebut selalu memenangi 3 pertemuan berikutnya melawan petenis Swiss tersebut. Jadi begitu teman Pro 2, kamu pas umur 18 tahun waktu itu kira-kira ngapain tuh?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali setelah.

0: FM.
1: Uhuy, bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
0: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak

0: Oh girl, we need to run this back.
1: Anyways, teman Pradua, sebentar lagi kayaknya lagi berlangsung nih yang namanya Asian Games 2026 alias 2026. Di mana untuk hoki putra-putri Indonesia nanti bakal segrup sama Jepang gitu. Jadi tim nasional hoki lapangan Indonesia baik putra maupun putri berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Maaf teman Pradua, maksudnya tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi yang berlangsung sebentar lagi teman Pradua alias di bulan depan banget di tanggal 19 September sampai 4 Oktober mendatang. Terus juga dikutip dari laman Federasi Hoki Asia pada hari Kamis alias kemarin teman Pradua, Timnas Hoki Lapangan Putra Tanah Air bergabung di Pool A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh dan juga Sri Lanka. Sementara untuk tim putri Indonesia menjadi anggota Pool B bersama India, Jepang, Thailand, Singapura dan Uzbekistan. Kompetisi untuk hoki lapangan putra dan putri Asian Games 2026 ini masing-masing diikuti sebanyak 12 tim peserta yang dibagi ke dalam dua pool tadi. Untuk di sektor putra teman Pradua, Pool B ini diisi sama Pakistan. Terus juga ada Malaysia, Cina, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kalau di putri tadi, untuk pool B terdiri dari Cina, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Chinese Taipei, dan juga Bangladesh. Untuk timnas hoki lapangan putra dan putri Indonesia tampil dalam Asian Games 2026 setelah tampil bagus di kualifikasi yang dilaksanakan pada April 2026. Jadi anyways, teman Pradua, siapa nih yang mau melancong ke Jepang sebentar buat nonton si Asian Games 2026 ini, tadi tuh tempatnya ada di Nagoya, Aichi, lebih tepatnya di Jepang tuh teman Pradua.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini? She's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease. She's a whole different animal. Bloody on the hit, to take a chance on my door. Why you tryna glitch? Crash, crash, crash. False got me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

whole different animal, teman Produa dari Aespa dan juga G-Dragon gitu. Kalau nggak salah, setahu aku lagu ini ngomongin soal haters gitulah ya. Agak susah juga sih ya teman Produa, dimana kan ini dia tuh tracknya atau lagunya itu lebih ibaratnya itu ada ngebahas soal kayak sindiran-sindiran gitu kepada para haters. So buat sekarang teman Produa, mulailah menjadi lovers, kita singkirkan yang namanya haters. Alias move on ke berita selanjutnya, kita beralih ke dunia olahraga, lebih tepatnya ke sepak bola, di mana Konfederasi Sepak Bola Afrika alias CAF nih teman Produa menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden FIFA yaitu adalah Gianni Infantino dan Sekretaris Jenderal Matthias Graafstrom. Oh, Graafstrom teman Produa, Strom, terkait FIFA Forward Enterprise atau FFE. Terus dikutip dari laman resmi CAF teman Produa pada Jumat, Presiden CAF tersebut Patrice Motsepe mengatakan untuk menyambut baik untuk pembaruan bersama yang dicanangkan oleh Infantino dan Graafstrom. Sosok asal Afrika tersebut, teman Produa lebih tepatnya dari Afrika Selatan, menambahkan bagi mereka yang berada atau tinggal di Afrika untuk kepatuhan terhadap tata kelola, terus juga prosedur yang semestinya dan transparansi merupakan hal yang emang krusial dan tidak dapat ditawar, mengingat hal-hal tersebut itu adalah praktik dan perilaku yang emang diharapkan dari pemerintah, terus juga dunia usaha serta berbagai institusi dan organisasi lainnya. CAF ini juga teman Produa menyadari nih untuk terdapat kesalahan dalam proses usulan untuk pembentukan FIFA Forward Enterprise yang membuat Dewan FIFA ini akhirnya sama asosiasi anggota FIFA merasa sepertinya aku dikesampingkan gitu dari proses tersebut tuh. Jadi walaupun begitu teman Produa, Motsepe ini juga memastikan tetap untuk berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan FIFA, terus tuh juga asosiasi anggotanya dan konfederasi sepak bola lainnya untuk dan juga nih ada lagi para pemangku kepentingan untuk menjamin dan mematuhi praktik terkait global tuh teman Produa.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
5: Enggak, itu pun paling lama makanan aja tuh pun.

Next, teman Pro 2, kita beralih ke dunia bulu tangkis, di mana sebanyak 8 dari 11 wakil Indonesia berstatus unggulan pada kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di New Delhi, India, mulai dari tanggal 17 sampai 23 Agustus mendatang. Terus dikutip dari laman resmi BWF, teman Pro 2, pada hari Kamis, ganda putra untuk pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri menjadi wakil Indonesia dengan posisi unggulan tertinggi, yakni sebagai unggulan kedua, tepat di bawah pasangan Korea Selatan yaitu Kim Won Ho dan So Sung Jae. Terus juga pasangan Fajar Fikri ini, teman Pro 2, menuju New Delhi dengan modal 2 gelar beruntun setelah menjuarai Japan Open dan China Open 2026. Terus di final kedua turnamen tersebut nih, teman Pro 2, mereka ternyata sama-sama mengalahkan pasangan Kim dan So. Selain pasangan Fajar Fikri, teman Pro 2, ganda putra tanah air lainnya yaitu adalah Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani menempati unggulan ke-9, sedangkan untuk pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin menjadi unggulan yang ke-12. Wow, keren banget gak sih? Terus juga dari sektor tunggal putra, teman Pro 2 yaitu Jonathan Christie menempati unggulan ke-3 di bawah Shi Yuki asal Cina dan Kunlavut Vititsarn dari Thailand. Untuk Alwi Farhan sendiri, teman Pro 2 menjadi tunggal putra Indonesia lainnya yang masuk di daftar unggulan, di mana pebulu tangkis 21 tahun tersebut berada di unggulan ke-11. Di tunggal putri sendiri ini, teman Pro 2, untuk Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berstatus unggulan dengan menempati posisi ke-6.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
5: Wih, langsung rame.
4: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
6: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
7: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

Yeah. Anyways, teman Pro 2, itu tadi beberapa informasi dan berita seputar olahraga yang terkini dan udah aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi. Dan pastinya teman Pro 2, aku masih bakal tetap nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti. So, pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial.

0: Awalnya sih cuma 20 ribu doang. Terus bilangnya gini nih, aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore. Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, healing dulu ya, mental capek. Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain. Tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Udah aku lihat ini semakin menuju sore. Masih betah banget ya matahari ini untuk menyilaukan kita dari apa ya, pokoknya intinya lagi cerah banget cuacanya di siang hari ini tuh teman Pro 2. Karena kali ini ngomongin soal matahari, aku tuh pengen ngasih tahu kalau penyanyi Ghea Indrawari lagi menghadirkan namanya album tuh, alias ngerilis album, judulnya itu adalah Rasi Bintang teman Pro 2, yang merupakan album kedua. Jadi penyanyi Ghea Indrawari ini merilis album studio keduanya bertajuk Rasi Bintang di seluruh platform musik digital. Untuk album musik berisi 9 lagu tersebut, teman Pro 2 menghadirkan analogi astronomi dan astrologi Rasi Bintang sebagai bahasan untuk petunjuk dalam memahami cinta dan segala misterinya. Berarti mungkin bisa aku cukup kaitkan dengan zodiak-zodiak kayak gitu, maybe. Nah, jadi untuk di album perdananya dari Ghea Indrawari ini ada Berdamai yang dirilis tahun 2024, itu tuh fokusnya membahas tema self healing dan self love. Jadi walaupun diskografinya memang lebih didominasi dengan lagu berbahasa Indonesia, Ghea Indrawari juga dalam siaran pers di Jakarta pada hari Jumat alias hari ini teman Pro 2 menyatakan kalau sekarang dia tuh menghadirkan lirik dengan pakai bahasa Inggris dalam dari album terbaru melalui beberapa track berjudul The White Dress, terus juga ada Twin Flames dan Universe Says No, Say No teman Pro 2. Jadi ini katanya di album tersebut Ghea ini mengeksplorasi seluruh musikalitasnya dengan warna yang berbeda di setiap lagu untuk mewakilkan alias merepresentasikan fase emosi dari rasa takjub kehilangan terus sampai kehidupan setelah putus cinta. Inikah yang dimaksud dengan life after breakfast? Maksudnya after break up teman Pro 2.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Next, teman Pro 2, kita beralih ke informasi alias berita berikutnya nih, di mana di if you know alias kalau kamu tahu Leonardo DiCaprio, ini salah satu aktor yang sempat kayak ramai banget dan kayaknya sampai sekarang juga masih tenar banget sih beliau satu ini. Jadi dia tuh kan punya yayasan gitu ya, namanya yayasan milik Jeff Bezos. Namanya tuh Bezos Earth Fund, meluncurkan Phoenix Species Series, yakni program yang emang bertujuan untuk memulihkan spesies yang terancam punah tuh teman Pro 2. Jadi proyek ini tuh bakal memberikan dukungan untuk pemulihan bagi 100 spesies hewan sampai tumbuhan yang terancam punah. Jadi emang fokusnya itu gak cuman ke binatang tapi juga tumbuhan yang emang udah ada statusnya tuh punah teman Pro 2, termasuk pemulihan untuk mamalia, amfibi, reptil, burung, ikan, invertebrata, dan tumbuhan dari 30 negara di berbagai habitat, mulai dari lautan hingga dataran vulkanik yang bekerja sama dengan masyarakat adat. Terus juga ada komunitas lokal, ilmuwan, dan juga konservasionis. Ada juga nih teman Pro 2, komitmen awalnya nih untuk program tersebut mencapai $200 juta Amerika Serikat yang menjadikan inisiatif filantropi tunggal terbesar yang didedikasikan untuk memulihkan spesies yang terancam punah. Jadi DiCaprio ini diketahui emang menggait Bezos untuk program tersebut karena persahabatan keduanya nih. Untuk kucuran dana dari Bezos itu besar banget teman Pro 2, yaitu $100 juta Amerika Serikat, di mana DiCaprio ini bersama Age of Union dan Todd Gray Family Foundation pun menyalurkan nominal untuk menyamainya. Berarti kurang lebih udah kekumpul sekitar $300 juta Amerika Serikat maybe.

0: Rekan-rekan DDB yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

to another news alias teman pro 2, kita beralih ke dunia perfilman, di mana sekarang ini lagi rame banget sama film superhero satu ini yang pakai topeng, terus juga dia tuh suka mengeluarkan jaring laba-laba di jarinya, alias si Spider-Man ini. Jadi untuk seri Spider-Man yang Brand New Day ini, akhirnya teman pro 2 resmi jadi film terlaris di tahun 2026 dalam satu pekan alias 7 hari. Nah, jadi memang rekor demi rekor terus dipecahkan sama film tersebut, di mana film tersebut ini mengukuhkan diri sebagai film terlaris di 2026, maksudnya dari 2026 melampaui Toy Story yang kelima yang sebelumnya meraup total penghasilannya itu sebanyak 1.067 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi Tom Holland dan kawan-kawan ini berhasil mengantongi sebanyak 1.155 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam waktu berapa teman pro 2? Iya, 7 hari penayangan doang tuh. Gak cuman itu doang, film ini juga sukses memecahkan rekor bukaan untuk domestik sepanjang masa dengan meraup totalnya itu 360 juta dolar Amerika Serikat, menggeser posisi yang sebelumnya dipegang sama Avengers Endgame. Terus juga Brand New Day ini bahkan digadang-gadang, maksudnya kayak dicanang-canangkan gitu teman pro 2, bakal jadi film ke-8 sepanjang masa yang menembus 2 miliar dolar Amerika Serikat secara global, sekaligus juga jadi film non-Avengers pertama dari Marvel Studios yang mencapai pencapaian tersebut. Performanya yang emang keren banget teman pro 2, emang kerasa di Indonesia juga, di mana film tersebut sukses tembus 1 juta penonton hanya dalam waktu 2 hari penayangan, dan ini mengungguli tren film impor yang belakangan lagi lumayan lesu ternyata. Sampai 6 Agustus alias per hari kemarin lusa teman pro 2, film ini tuh sudah diraih 4,2 juta penonton melalui raihan dari film Danur The Last Chapter, alias keren banget dah.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
3: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
2: Ya terus gimana?
3: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
2: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
3: Idih, udah gini aja

Kortis, teman pro 2 dari Red Red. Kalau misalkan aku green green. Enggak, bercanda. Tapi anyways, kita move on ke bagian K-pop nih, di mana aku bakal ngasih tahu kamu masih berhubungan sedikit sama Kortis. Ada satu boy band yang kayaknya udah agak lama nih comeback, dan maksudnya udah agak lama keluarin atau rilis lagu terakhir, dan sekarang di akhirnya comeback. Tebak siapa teman pro 2? Ya, kalau misalkan kamu NCTzen, jadi pasti gak asing sama yang namanya NCT127 alias Ilichil teman pro 2. Nah, jadi mereka ini habis ngebagiin kayak semacam, bukan teaser sih, tapi bisa aku bilang kayak photoshoot gitu, untuk memperkenalkan album terbarunya, dimana mereka ini bakal comeback. Tapi oh, udah dikasih tahu ternyata mereka ini bakal comeback di akhir bulan ini tuh teman pro 2. Lebih tepatnya di tanggal 24 Agustus mendatang. Ya, walaupun aku lihat sih membernya udah 5, tapi nggak kalah kece, karena dari konsep pakaiannya pun masih tetap ada nuansa neon-neonnya teman pro 2. Dan kali ini NCT127 bakal merilis album ketujuh, dan ini full album, namanya itu adalah Blingy. Nah, jadi di sini dia tuh nggak cuman kayak nge-share photoshoot doang, tapi ternyata udah ngebagiin teasernya juga. Ibaratnya tuh kayak udah ngasih tahu, hey guys, ini kita comeback nih, kayak gitu. Walaupun berlima, jadi di sini kayaknya membernya, biar aku ingat-ingat lagi teman pro 2, ada Jaehyun, terus tuh juga Taeyong, Haechan, Johnny, sama Yuta. Nah, jadi siapa nih yang udah gak sabar untuk menunggu comeback si boy band neon-neon ini nih teman pro 2 alias NCT127?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahu deh. Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Lah, salah abang apa, dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, dek.
1: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

Sweet banget teman Pro 2 sore-sore begini ditemanin sama Adi Kara dengan judul lagunya adalah Can I Tell the World I Love You. Setahu aku ini lagunya emang buat anaknya dia yang baru lahir alias anak pertama banget nih teman Pro 2. Jadi pasti namanya kalau bahasa Banjar tuh apa ya, kayak himung gitu. Tapi aku bingung untuk mentranslatekan ke bahasa Indonesia. Apa mungkin kayak seneng banget akhirnya dia udah ada di titik menjadi seorang ayah gitu teman Pro 2. Cocuit. Tapi udah gak berasa banget akhirnya teman Pro 2 kita bakal merapat ke jam 3 sore, yang tandanya nih teman Pro 2, Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 10 pagi. Kalau gitu buat kamu yang mungkin lagi siap-siap OTW, entah itu OTW kerja atau mungkin OTW pulang, atau mungkin habis mau berangkat kerja, kuliah dan semacamnya, teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan dan jangan ngebut-ngebut gitu. Lagian apa sih yang dikejar di dunia ini? Ya udah segitu aja teman Pro 2. Sini pamit, have a good day dimanapun kamu berada dan bye-bye.

Pernah nggak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: mati lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God.

0: aja gak direstuin.
1: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Hari ini di penghujung santai siang barengan sama Lun. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Gimana kabar kamu? Semoga kamu juga sehat-sehat terus ya teman Pro 2. Apalagi sekarang lagi panas banget ini Samarinda. Semoga kamu gak lupa untuk reapply sunscreen kamu. Anyways, hari ini Lun pengen spill info-info terkini aja dulu buat kamu ya. Kita mulai dulu nih buat kamu yang worry gara-gara punya toko online tapi ternyata sekarang dipajakin juga teman Pro 2. Jadi dari pemerintah mereka tuh resmi nunda penerapan pemungutan PPh pasal 22 untuk transaksi di marketplace yang awalnya itu tuh berlaku per tanggal 1 Agustus kemarin. Dan penundaan ini tuh dilakuin gara-gara banyak tuh yang ngeluhin tentang kondisi daya beli masyarakat. Jadi ada yang ngeluh, "Pak, Bu, ini orang-orang lagi mulai susah buat pengen belanja. Terus kalau ada pajak malah makin males ujung-ujungnya." Dan untuk sekarang sih teman Pro 2, peraturan Menteri Keuangan itu tuh terkait penundaan belum diterbitin. Jadi ketentuan sebelumnya ini masih berlaku. Dari pemerintah juga bilang mereka bakal nyiapin mekanisme pengembalian untuk pedagang online yang udah terlanjur dipungut pajaknya sama marketplace. Jadi kita tinggal tunggu aja teman Pro 2 gimana update-nya ini. Semoga kamu-kamu juga jadinya jangan males-males buat belanja ya, especially buat kebutuhan yang emang ternyata perlu untuk selalu kita siapin.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Tahulah Ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Tahulah Ikam.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Siapa ini kira-kira teman Pro 2 yang di rumahnya punya kendaraan listrik? Mobil boleh, motor juga, hayu bisa. Dan menurut Lun juga sejak tahun 2020 ya, kalau dibandingin sama yang sekarang, di mana-mana aku udah bisa ngelihat kendaraan-kendaraan yang punya plat nomor di bawahnya tuh ada les birunya gitu. Aku sama mamaku tuh suka banget tebak-tebakan kalau ini motor listrik, ini mobil listrik. Karena ya itu tadi ya, karena ciri khasnya dari plat nomornya. Terus mereka tuh gak ada suaranya gitu loh. Jadi kadang kita suka kaget kalau misalnya dia lagi di samping kita ya. Jadi ini memang juga ditunjukin lewat data dari Republik Indonesia sendiri, teman Pro 2. Katanya sekarang kendaraan listrik yang ada di jalanan kita tuh ada sekitar 468 ribu unit. Which means ini tuh meningkat 130 kali lipat sejak tahun 2020. Ini datanya dari Kementerian Perindustrian ya, BTW teman Pro 2, sampai bulan April 2026. Dan ini tuh juga didorong sama pertumbuhan sepeda motor listrik teman Pro 2 yang kira-kira tuh makin banyak sekitar 242 ribu, terus disusul sama mobil listrik dengan 223 ribu unit. Jadi makin banyak tuh kendaraan listriknya teman Pro 2, artinya ini memang bisnisnya lagi pada naik-naik banget. Gak sampai situ aja sih, Lun juga suka banget kalau ngelihat pom-pom mungilnya. Aku tuh gak tahu nyebutnya apa ya, itu tempat charger kayaknya ya. Itu di situ biasanya kalau udah nangkering satu agak lama gitu. Jadi aku mikirinnya, ih ini orangnya nungguinnya sambil ngapain gitu loh.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Hit FM.
1: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
0: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Hai teman Pro 2, masih barengan sama Aulia Lun ya. Dan buat kamu-kamu, bentar lagi nih di sore ceria aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol sama seseorang yang punya satu tempat yang bisa kamu pakai buat nongki teman Pro 2, tapi wajib kudu sambil belajar ya. Jadi kita bakal live YouTube juga di channelnya Riri Samarinda. Dan buat kamu teman Pro 2 yang punya pertanyaan, bisa banget langsung di live chatnya atau lewat medsosnya juga. Hayu ya, medsosnya dari Pro 2 Samarinda ya, tapi di WhatsApp, Instagram, aku bakal tungguin semuanya. Kalau gitu teman Pro 2, stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
5: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @RRI_Pro2Samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
4: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afri.

02, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Blackpink dipastikan akan tampil lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut mereka yang digelar pada 8 Agustus 2026 oleh YG Entertainment. Di mana acara meet and greet tersebut hanya akan diikuti 40 Blink terpilih melalui undian Weverse. Sementara penggemar lainnya dapat menikmati berbagai konten spesial yang disiapkan untuk merayakan satu dekade perjalanan Blackpink. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chen tersingkir pada babak pertama nomor ganda WTA 1000 National Bank Open 2026 setelah kalah dari pasangan Storm Hunter dan Desiree Krauzik dengan skor 4-6-0-6. Jenis yang berpasangan dengan petenis Polandia Katarzyna Peter harus mengakui keunggulan lawan usai tampil selama 1 jam 11 menit. Informasi terakhir, teman Pro 2, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Timur bersama Disdikbud Kaltim memperluas akses pelatihan guru berbasis digital untuk menjangkau pendidik di wilayah terluar dan terpencil. Program ini memanfaatkan layanan silaturahmi teman belajar ETAM yang menyediakan pelatihan daring, termasuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar guna meningkatkan kompetensi guru tanpa terkendala jarak geografi. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kayak biasa di sore ceria ya, aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrol sama seseorang. Dan hari ini di depan aku yang udah cengar-cengir, ini ada seseorang yang bakal ngenalin ke kita study cafe pertama di Samarinda. Ada Kak Sima Tupang John Regan alias Kak Regan hari ini teman Pro 2. Say hi dulu Kak.
1: Halo, halo. Yeay. Halo, terima kasih sudah diundang.
0: Yeay, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat.
0: Sehatnya kayak sehat banget atau sehat doang?
1: Sehat, ya, sehat aja lah. Sehat banget, luar sehat biasa banget. Yes, yes, yes.
0: Tapi kayaknya tadi telat makan ya?
1: Telat makan, benar. Kebiasaan Gen Z
0: nih. Soalnya tadi teman Pro 2 waktu aku lagi datangin ke lobby, lagi makan roti beliau. Ini belum dihabisin, sorry ya.
1: Iya,
0: udah kita ajak
1: aman,
0: ngobrol teman Pro 2.
1: Aman, aman, aman.
0: Dan hari ini kita tuh pengen kepoin tentang kok bisa sih ada Captura ini akhirnya. Terus kita kayaknya perlu banyak-banyak sih nanya ke beliau ini teman Pro 2, kan pengalamannya udah banyak kayaknya nih.
1: Masih kecil,
0: dikit. Sekecil ini, tau gak sih, toren tapi yang udah berapa ribu liter gitu isiannya.
1: Oh, siap.
0: Makanya, ini juga sebenarnya teman Pro 2, okay, buat kamu-kamu yang belum tahu, ada Captura itu lokasinya di Pramuka sekarang ya.
1: Benar.
0: Buat kamu-kamu yang suka buat belajar di kafe, terus nyari pengen, lu dong aku pengen tempat yang memang eksklusif nih, di sini nih. Di depan orangnya langsung kita tanya-tanya kayaknya ya.
1: Betul.
0: But first thing first, Kak Juan, kita flashback dulu.
1: Oke, boleh, silakan.
0: Kenapa ada Captura?
1: Nah. Kenapa ada Captura ya? Oke. Ini langsung dijawab?
0: Langsung. Let's go. Aku udah kepo soalnya dari tadi nahan-nahan ya teman Pro 2
1: okay,
0: ya.
1: Oke, oke. Oke, jadi kenapa ada Captura? Jadi pertama, Captura tuh dibangun sebenarnya karena dari inilah, keinginan saya pribadi untuk mengembangkan Samarinda gitu. Karena by the way ini aku hadapnya kesini atau kesini?
0: Kesini aja, hadap ke aku aja.
1: Oke, oke, sorry.
0: Namanya juga artis biasa depan kamera ya teman Bro 2.
1: Awan.
0: Oke, let's go.
1: Lanjut ya. Nah jadi by the way agak kelas balik, saya kemarin kuliahnya sempat di Jogja. Nah terus kayak merenung gitu lah sebenarnya, kayak kira-kira di tempat di kampung saya di Samarinda gitu kan. Walaupun Samarinda bukan kampung ya teman-teman. Tolong
0: daerah,
1: jangan cancel saya.
0: Ya. Yeah. Ini nanti kakak ditanyain gini, pasti kakak kayaknya Kak Regan tercuci deh, dikira orang Samarinda pakai kuda semua, masih enggak ada motor.
1: Aduh,
0: gitu. Beda, maksudnya kampung halaman.
1: Kampung halaman teman-teman, tolong ya, tolong ya. Jangan cancel saya, tolong. Netizen, sorry. Oke, lanjut ya. Ya terus berpikirlah kayak sebenarnya kota-kota di khususnya di Jawa ya, itu kalau dilihat sih sebenarnya tidak jauh beda sama kita gitu. Cuman mungkin kita kayak nggak tahu ya, mungkin infrastrukturnya mungkin agak sedikit tertinggal. Salah satunya mungkin kayak lampu jalan gitu kan. Kan banyak tuh kalau di sini kita sering lihat banyak yang mati gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sementara kalau di sana itu kayak lampu jalan ya nyala aja gitu. Jadi ya udah, aku berpikirlah sebagai warga asli Samarinda gitu kan, kira-kira bisa berkontribusi apa sih gitu kan. Umurku kurang lebih 20-an gitu.
0: Harus
1: kan.
0: Banget tadi kurang lebihnya.
1: Iya, kurang lebih 20-an gitu. Nah, belum tua banget. Tapi kalau saya tiba-tiba mau jadi gubernur kan gak bisa ya.
0: Beda dong. Emang ada pamannya di situ.
1: Oh.
0: Gak ada kan? Maksudnya siapa tahu teman Pro 2 pengen dikenalin, ini lo kantornya tuh kayak gini bentukannya.
1: Oh iya. Yes.
0: Jadi kontribusinya lewat.
1: Lewat bisnis gitu. Nah, lewat bisnis ini kira-kira bisnis apa yang bisa impact langsung ke masyarakat? Nah, berpikirlah dan kalau lihat kultur di Jogja itu orang-orang yang spend time buat khusus ke tempat belajar kayak coworking space gitu, itu tuh memang udah ada orangnya gitu. Jadi kayak aku lihat di Samarinda beberapa kali kan aku balik ke Samarinda kalau misalnya libur semester gitu kan, belum terlalu banyak sih, mungkin sudah ada tapi belum terlalu banyak, dan nggak ada yang kayak spesifik gitu khususnya untuk belajar gitu. Jadi ya udah aku hasil dari tabungan juga kemarin sempat magang, jadi kayak ya udahlah kita cobalah buat. Nah awalnya di Teku Umar gitu, cuman karena banyak banget anak-anak yang dibilang komplain enggak sih gitu, cuman
0: kasih
1: kayak
0: masukan kali,
1: kasih
0: ya
1: masukan ya, saran gitu, Kak jangan terlalu jauh dong gitu, bisa enggak kayak di dekat-dekat kampus kami, karena kayak kemarin itu di Teku Umar itu kemarin yang datang cukup ada sih gitu, anak Polnes, anak Universitas Nahdlatul Ulama yang dari seberang-seberang tuh pada nyebrang gitu ke sini. Nah, anak Unmul juga, anak Unmul, anak UMKT juga ada gitu. Cuman mereka bilang yang anak Unmul sih kebanyakan juga, Kak, bisa enggak agak dekat ke tengah sana gitu. Ya udah, dari satu tahun itu perjalanan bisnisnya cukup berat, ini udah tahun kedua. Jadi kita cobalah pindah ke Pramuka. Nah, puji Tuhan, itu cukup ini ya, cukup ada peningkatan gitu.
0: Nih sesuai request anak Unmul, weh, datangan sudah ini sudah didatangi, didekati nih.
1: Bujur, datang sudah buat nih kamu, aduh.
0: Asli.
1: Gitu. Jadi apa sih sebenarnya kalau dari saya pribadi sih maunya kayak berkontribusi lah gitu, langsung ke masyarakat gitu. Cuman mungkin kalau jadi politisi nampaknya belum ya.
0: Belum
1: gitu,
0: ya.
1: Belum.
0: OTW.
1: Amin.
0: 40 lah ya. 40, 45.
1: 30 enggak bisa ya 30 ya? Eh,
0: beda, beda ya. Beda nih, beda
1: nanya,
0: nih.
1: Nanya, nanya, nanya, nanya, nanya.
0: Yang mau jawab, jawab, jawab.
1: Yang mau jawab, ya, jawab. Tangan, di komen boleh, boleh. Gitu.
0: Dan pastinya tuh teman Pro 2 jujur ya. Sebagai barudak Samarinda yang real gak pernah kemana-mana nih, Lun bener-bener gak pernah keluar dari Kaltim by the way.
1: Okay,
0: ini
1: okay.
0: Konsep dari kafe itu sebenarnya lumayan complicated di kepala aku.
1: Okay.
0: Kan kita mau nyantuy ya kafe gitu. Tapi kok kita juga ada tuntutan buat belajar juga di situ. Sebenarnya culture-nya ini nongolnya dari mana sih? Emang kelihatan orang Samarinda tuh pada minat buat belajar gitu gak?
1: Nah benar-benar, oke. Okay. Thank you by the way pertanyaannya.
0: Ya,
1: nah,
0: mau ditampung dulu kah atau tanya-tanya yang lain juga?
1: Enggak, langsung dijawab aja kali ya.
0: Jadi seminar. Oke.
1: Oke, oke. Nah, ngomongin kultur belajar ya di Samarinda. Jujur kalau ngomongin kultur belajarnya kalau dari penglihatanku pas sebelum buka ya, aku sih tidak tahu. Nah, makanya dari ketidaktahuan inilah saya mencoba untuk kira-kira ada nggak sih pasarnya, ataupun kalaupun lah nggak ada pasarnya, setidaknya nih apa yang saya buat itu bisa lah jadi kontribusi sedikit gitu. Karena kalau ngomongin kultur belajar tadi kayak Lun bilang kan kayak itu gimana tuh, kita mau nyantai tapi kok ada pressure gitu kan. Nah, ini mungkin yang harus diubah ya. Mulai nih klip
0: langsung ada request. Ayo kakak-kakak mensos ini yang ngomongin. Aku akan diam nih. Silakan
1: kira-kira. Oke. Mungkin yang harus diinin, kita jangan melihat kayak belajar itu sesuatu beban gitu. Belajar itu adalah ya kayak main game aja. Kita main game kan biasanya kayak gue harus kelarin stage yang ini biar bisa dapat yang ini gitu. Contoh kita belajar MTK buat aljabar gitu. Kalau mau 100 misalnya, ya udah kita anuin aljabar belajar tuh. Pas dapat 100 kan itu kesenangannya bukan karena kita dapat 100, tapi karena kita udah melakukan hal tersebut gitu kan. Dari prosesnya tuh kita nikmati. Nah, dan itulah yang membuat kita tuh harusnya senang untuk belajar, bukan kayak dari gua mau dapat ini. Karena kalau kita juga maksudnya tidak menikmati prosesnya gitu kan, di dalam proses belajar itu ya pasti kita juga kalau udah sampai nih di titiknya udah nggak mau belajar lagi gitu. Padahal kalau nggak tahu ya, kata orang-orang sukses lu
0: salah satunya di depan kita ya.
1: Aduh, amin, ya. Amin. Jago banget ya ngolahnya ya. Luar biasa, kokoh banget.
0: Jangan saya kak.
1: Oke. Buat dosen-dosennya lu, by the way, tolong luluskan dia.
0: Amin.
1: Jago banget ya.
0: Amin. Ini jalur aneh ya, berbulut manis. Yo, gitu ya teman-teman juga ya. Tapi bener loh, gak gampang pasti ngebangun bisnis di umur 20-an ini kan.
1: Tidak.
0: Apalagi dengan konsep baru, itu sih yang pengen aku kepoin. Kenapa kok dirimu berani gitu loh kak?
1: Kenapa diriku berani?
0: Yoi.
1: Karena pertama, karena tuntunan Tuhan, amin. Terus yang kedua, kenapa aku berani? Karena ya sama kayak prinsipnya Luna aja sih kayaknya. Tadi sebelum ini kita bilang kayak ya udah kalau ada kesempatan kita kerjar aja masih muda,
0: yes,
1: gitu kan.
0: Bener.
1: Nah, ini juga gitu. Dan by the way buat teman-teman yang mau bisnis,
0: Apa nih? Silakan.
1: Buat fresh graduate
2: tolong cari kerja dulu aja. Jujur susah. Kalau lihat kantong mataku.
0: Ini boleh diceritain gak susahnya gimana supaya nakutinnya gak separuh-separuh gitu.
1: Oke, siap.
0: Gimana,
1: okay,
0: gimana? Okay.
1: Jadi buat teman-teman yang kayak suka nonton drama Cina, kayak aku berpacaran dengan CEO gitu, yes, kan. Percayalah, CEO tidak menyenangkan itu.
0: Tidak
1: sesantai itu. CEO tuh kalau orang-orang suka bilang tuh shift everything officer gitu,
0: okay,
1: kan.
0: Oke, bener.
1: Jadi kalian ngerjain semuanya, literally semuanya. Backgroundku bayangin, Lun, aku jurusan komunikasi. Tapi saya desain Dena, okay. Saya ngedesain poster.
0: Okay.
1: Saya hubungin supplier, okay. Saya juga ngantar apa namanya? Ya kayak barang-barang bahan bangunan.
0: Mm-hmm.
1: Saya juga yang koordinasi sama pekerja-pekerja bangunan.
0: Dan dia juga yang ngegaji orang.
1: Dan
0: ya,
1: saya juga yang menggaji. Jadi bayangkan itu kalau di perusahaan itu kan ada HR tuh, mm-hmm, yang anuin orang.
0: Bener.
1: Itu saya.
0: Pokoknya palu gada.
1: Palu
0: ya.
1: Gada. Palu jadi gada. Bersiaplah teman-teman kalau mau bangun bisnis, semangat ya.
0: Berarti bekalnya tuh nggak cuma tentang ini ya. Yang penting ada modal aja, bukan,
1: mm-mm,
0: cuma itu.
1: Betul.
0: Tapi kita yang mungkin punya pengalaman kerja di sini sana, di sana sini dulu, tahu ngorganisir ini itu tuh pun bekal buat kita berani buat bangun usaha dong pastinya.
1: Betul.
0: Wah, PR ya.
1: PR.
0: Literally se-PR itu teman pro 2, bedanya nggak ada yang nagihin aja ini. Tapi kalau nggak dikerjain, kita juga yang kena dampaknya ya hitungannya.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Makanya buat kamu teman pro 2, abis ini yang punya pertanyaan buat Kak Regan bisa langsung di-spill aja di live chat ya. Atau di WhatsApp, Instagram kita juga. Yuk, let's go pokoknya. Tapi kita break dulu biar Kak Regannya minum ya. Ini kayaknya pressure banget, capek udah dari jelas ini. Apa kayak kebayang banget pressure kerja ya, berusaha dan berbisnis ya.
1: Terima kasih.

0: Jujur ya teman Pro 2, pas off air pun nih orang bikin aku ketawa-ketawa aja kerjaannya. Aduh, ya Allah, ada-ada banget, hiburan banget buat aku sama teman Pro 2 hari ini. Thank you Kak Regan udah main kesini kasih, ya BTW ya. Dan kita tuh pengen kepoin lebih banyak lagi pastinya tentang Captura. Boleh. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang belum kenal kalau di Samarinda tuh sebenarnya ada study cafe juga. Literally yang kau datang ke situ khusus buat belajar sambil chill lah hitungannya ya. Karena kan kita tuh sering ke kafe-kafe yang ya itu orang juga lalu lalang makan minum semuanya di situ dan orang yang nongki. Which means kita tuh kalau misalnya lagi belajar perlu tenang malah aduh berisik gitu kan. Ini tempat paling chill buat kamu teman Pro 2 ya di Captura.
1: Di Captura.
0: Ada beberapa kegiatan mereka di situ yang sebenarnya bikin lu tuh akhirnya suka buat ngikutin akun Instagramnya teman Pro 2 ya. Ini aku pengen kepoin langsung akhirnya di depan muka aku orangnya ya, bisa aku tanyain teman Pro 2 kenapa
1: siap.
0: Waktu itu ada program untuk donasi buku.
1: Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi untuk
0: mau
1: ini
0: dijawab Bapak.
1: Udah kayak lomba debat ya.
0: Bener lagi.
1: Oke, jadi kenapa ada donasi buku? Pertama karena kita tuh kan sebenarnya udah jelas konsepnya kafe belajar. Nah, kira-kira apa sih yang ada di kafe belajar? Nah, biasanya itu ada buku gitu. Nah, untuk buku kalau dari koleksi pribadi gitu kan Captura itu masih sangat kurang gitu. Jadi ya udahlah kita juga mau coba nih. Kira-kira ada enggak sih teman-teman yang bukunya udah enggak terpakai gitu. Mm-hmm. Tapi ya udah sayang gitu dibuang kan. Nah, mending tampung ke kita aja. Nah, jadi untuk teman-teman yang misalkan datang untuk belajar atau ke Captura lah intinya. Mm-hmm. Nah, itu mereka bisa sambil ke mini library kita. Itu by the way namanya mini library. Mm-hmm. Dan itu isinya udah campur buku dari personal punya Captura sama buku sumbangsih dari teman-teman gitu. Jadi alasannya kenapa membuat itu balik lagi tadi Kak, karena kita juga mau melibatkan orang-orang yang juga mungkin ada passion lah untuk mengembangkan kultur belajar di Samarinda.
0: Oke, okay. Gitu. So far bukunya tuh kebanyakan tentang apa deh?
1: So far tuh bukunya pengembangan diri sih.
0: Waduh.
1: Pengembangan diri. Jadi kayak ntar apa ya? Ini
0: apa
1: buku
0: tuh?
1: Buku buku tentang keuangan.
0: Mm-mm.
1: Ada aduh aku lupa lagi namanya.
0: Artinya beragam banget ya.
1: Beragam banget.
0: Jadi teman Pro 2 kamu dari jurusan apapun kalau pengen main ke sana bukunya bisa jadi ada. Tapi kalau belum ada berarti itu job desk kamu.
1: Waduh.
0: Ikut donasi juga masih open enggak sih?
1: Masih open. Kita bakalan open. Jadi donasi buku itu akan open selagi Captura open. Jadi kalau Captura amit-amit bangkrut ya udah enggak open guys.
0: Iya teman Pro 2 ya. Pasti bakal lancar sih karena aku mikirnya kok bisa ya? Kita bisa ke kafe tuh bondingnya tuh enggak ada, paham enggak sih? Meanwhile, kalau misalnya kita dibuka kesempatan buat donasi artinya kita berpartisipasi, di situ kita langsung ngerasa, "Oh, ini loh, aku juga sempat ikutan ngebangun ini bisnis bareng-bareng."
1: Betul.
0: Ya kan ibaratnya
1: benar,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar,
0: itu
1: benar,
0: masuk
1: benar.
0: Ke anu enggak sih kayak community yang jadinya oh, aku pernah tuh ke Captura, ada bukuku juga di situ. Jadi orang-orang yang mungkin pernah donasi juga langsung, "Oh iya, kita sama-sama pernah ke situ ya."
1: Oh, iya. Jujur ide bagus.
0: Ide bagus. Udah saatnya teman Pro 2 Lun juga diajak kerja di situ kayaknya ya. Terus sama ini, Lun juga lihat Kak Regan itu ngebuka peluang untuk part time. Kenapa nih?
1: Kenapa? Karena masa nggak tahu sih lu.
0: Terus ini yang lu agak-agak shock itu apa, ada apa satu syaratnya tulisannya itu kayak gini, nggak berpengalaman itu juga nggak apa-apa buat daftar.
1: Betul.
0: Ini banyak banget nggak peminatnya kemarin tuh?
1: Cukup banyak, sekitar 100 lebih lah itu.
0: Waduh,
1: ada.
0: Waduh, kayaknya 500 sih ini merendah sih di karya ini teman Pro 2. Boleh lah. Tapi apa yang dicari dan pengalaman apa sih yang kalau di review sama teman-teman pemagang itu akhirnya, teman-teman part time, sorry.
1: Iya. Maksudnya di review gimana nih?
0: Maksudnya kayak, biasanya mereka akan bilang, "Kak Regan, terima kasih banyak karena aku akhirnya bisa belajar tentang nenek-nenek gitu."
1: Iya. Iya persis udah.
0: Oh
1: persis.
0: Udah, boleh gak sih di dijelasin lagi?
1: Aduh sorry aku mau perberat pekerjaan aduh, Anda. Sorry.
0: Boleh. Sengaja ngam iseng betul teman berdua ya Allah.
1: Sorry.
0: Oke.
1: Review dari teman-teman dan kenapa tadi apa persyaratan seperti itu karena sebagai Gen Z pasti kita juga sering sambat gitu kan kayak locker-locker tuh ada yang namanya kayak locker gila lah gitu bener, kan. Sorry ya bahasanya.
0: Yes. No worries.
1: Ya karena itu tadi misalnya contoh kayak jadi misalnya kita anu social media gitu lockernya tiba-tiba disuruh ngejualin produk minimal sehari 80 misalnya kayak ya locker-locker itulah gitu. Nah, dari situlah juga aku kayak melihat kayak oh benar kalau buat locker itu nggak bisa tuh kayak gitu kayak dalam membangun ini kan kita juga harus lihat tuh kebutuhannya apa kadang-kadang juga habisnya ya by the way cara menjalankan bisnis orang beda-beda ya. Mm-mm. Tapi kalau aku kemarin aku juga sampai ya baca-baca juga buku-buku HR buku psikologi juga gitu biar kayak kita buat apa sih namanya?
0: Pedomannya.
1: Kayak, pedomannya.
0: Apa sih bukan, bahasa bukan, keren? Bukan. Bahasa kerennya apa sih? Ya adalah pokoknya yang itu ya.
1: Requirements-nya. Oh, okay. Astaga. Sorry. Biar requirements-nya enggak jelas gitu. Maksudnya biar jelas ya, requirements-nya gitu. Makanya yang kita butuhkan di sana apa sih? Kan kayak manusia tuh kan bisa dilatih gitu. Jadi kayak enggak perlu kok punya pengalaman gitu. Dan fun fact nih, teman-teman yang sebelumnya itu kebanyakan itu belum punya pengalaman, first timer juga kerja gitu. Jadi kayak ya udah enggak apa, saya pun senang gitu bisa memberi pekerjaan lah lamaran kerja gitu kan untuk teman-teman ini. Jadi nanti misalkan mereka emang mau cari kerja yang udah serius tuh, biasanya kan ditanya tuh pengalaman kerja sebelumnya. Nah, mungkin di sinilah wadahnya itu part time itu tadi gitu.
0: Bener-bener anu ya, punya tenaga banyak kayaknya ke Regen ini buat ngajarin teman-teman. Kan pasti itu
1: banyak.
0: Harus diajarin dulu kan.
1: Betul.
0: Lama enggak waktu itu trainingnya buat teman-teman?
1: Enggak juga sih. Mungkin 3 sampai 5 hari.
0: Abis itu udah sembarang gitu kah?
1: Enggak dong.
0: Ada aturannya ya, cuma bercanda doang nih teman produa ini. Ya Allah. Tapi ini astaga. Juga sih aku juga pengen kepoin pastinya dari tadi ceritanya tuh udah yang wah berat Lun. Pokoknya gini. Tapi sebenarnya tantangan paling dirasain waktu ngebangun capturannya apa sih?
1: Mungkin ini sih, membangun kultur belajarnya sih, itu tadi balik lagi. Sebenarnya udah memang, saya pun sudah merasakan bahwasannya membangun kultur belajar itu susah gitu. Karena kayak secara, tahu skor PISA Indonesia gak?
0: Apaan tuh?
1: PISA. PISA tuh kayak, kayak intinya dites lah matematika, nalar apa itu satu negara gitu, skor PISA. Jadi kayak Indonesia tuh cukup rendah lah dibanding negara-negara Asia Tenggara. Nah, dari situ aja sebenarnya bisa jadi refleksi lah untuk bagaimana kultur belajar di Indonesia secara besar itu posisinya tuh di mana gitu. Nah, di Jawa saja berarti kan cukup rendah ya, apalagi di Samarinda. Nah, tapi balik lagi kayak kalau dari aku pribadi ya udah kita mah mulai aja dulu bang gitu.
0: Bener.
1: Masalah nanti apakah kultur belajarnya akan meluas atau apa gitu kan. Ya itulah urusan nanti lah. Tapi kita berbuat dulu gitu.
0: Oke, perbandingannya dari 2024 sampai ini udah 2026 ada kerasa gak? Ada peningkatan di situ?
1: Susah sih kalau ya? Kalau ngomongin itu dalam waktu 2 tahun. Tapi dengan kami pindah jujur kerasa banget sih. Maksudnya orang-orang tuh emang ya banyak kok yang mau belajar ternyata. Nah, by the way buat teman-teman yang takut ke Captura, oh kayaknya gue nggak cocok dah di sini. Enggak, kalian demi dah cocok gitu. Cuman di Captura itu mungkin ini info juga buat Lun gitu kan kalau ntar mau ke sana. Kita tuh sistemnya mungkin kayak perpustakaan tapi boleh makan.
0: Oke.
1: Gitu gampang kan?
0: Gampang
1: kan? Kayak perpustakaan tapi boleh makan. Boleh enggak sih ngobrol? Boleh gitu. Tapi yang enggak boleh apa? Ribut, berisik itu enggak boleh karena kayak balik lagi konsepnya kan study cafe, jadi kita juga menjagalah ketenangan di sana gitu. Kalau beberapa waktu lalu tuh habisnya ada kok orang kerja kelompok gitu. Aku kurang tahu ya anak mana, tapi ya kondusif-kondusif aja gitu. Dan mungkin misalnya nih teman-teman ada yang mungkin pernah kesana terus mungkin agak berisik gitu. Ya itu mungkin mereka nggak tahu aja gitu. Benar. Aku juga gak mempermasalahkan itu. Jadi kalau misalkan orang itu datang ke Captura, itu bisa banget kalau buat kerja kelompok gitu. Terus juga diskusi itu boleh. Cuman ya balik lagi, diskusi ya kayak kita nih sekarang. Kita nih, menurutku ya? Kita ngomongnya tuh ya udah kayak lower voice aja gitu. Kan kita gak ngomong contoh.
0: Waduh, dipraktekin.
1: Gak usah ya, gak usah ya.
0: Tarik nafas dulu ya, bro juga. Ya tarik nafas ya. Oke.
1: Gitu. Takut ya, rusak mikirnya.
0: Udah siap banget ini teman bro dua, aku udah kayak, ini orang mau ngomong apa ya? Aku udah kayak, tarik nafas dia. Oke. Berarti emang sebenarnya kenyamanan itu yang paling diincar kah di Captura ini?
1: Kenyamanan, benar. Kenyamanannya tapi untuk belajar, bukan buat, maksudnya bukan buat kayak nongkrong yang teriak-teriak gitu, bukan. Kalau kalian butuh tempat untuk fokus, untuk kalian belajar, itu better kalian ke Captura gitu. Karena balik lagi, ini bukannya saya promosi bisnis ya, bukan ya.
0: Sorry. Karegan, that's okay.
1: Tapi emang konsepnya dibuat seperti itu untuk orang-orang tertentu gitu. Makanya kayak dibilang nih sekarang, beberapa orang yang kenal aku juga sebenarnya bilang, itu kamu gak mau misalnya kayak buat, kemarin tuh lagi asik bola kan, ayo Captura buat nobar bola misalnya. Ini tanpa menyinggung siapapun ya, nobar bola. Lah, ada gak duitnya? Ada, tapi kan itu bukan konsep kami. Bener. Gitu. Jadi kalau dibilang, lu mah sombong gak mau duit gitu. Jawabannya bukan gak mau duit, tapi tujuan utama berbisnis ini, di Captura, membangun Captura itu ya buat bangun kultur belajar. Ya implementasinya ya itu tadi gitu. Menjaga konsepnya itu tetap teratur gitu.
0: Oke, jadi teman Pro 2, kalau lu tuh mikirnya berbisnis itu yang penting kita tuh dapat untung sebenarnya awalnya ya.
1: Betul.
0: Tapi ternyata setelah diceritain sama Karegan langsung, ini juga masuk nih di kepalanya lu. Kalau ternyata ngejaga nilai dari bisnis yang kita punya nih juga harusnya kita utamain daripada urusan untung ini tadi ya.
1: Enggak juga. Tapi beriringan.
0: Beriringan.
1: Paham. Jangan sampai kayak kalian mengejar profit banget. Kalian tahu konsep kapitalisme kan?
0: Tahu.
1: Nah, itu dia. Jangan gitu. Tetaplah mempunyai nilai yang juga inilah sejalan dengan nilai-nilai kita di sini.
0: Nilai-nilai gitu. Pancasila, teman Pro 2 ya. PKN tuh tiba-tiba ya. Makanya teman Pro 2, abis ini Lun masih bakal banyak nih tanyain Karegan. Karegan masih siap gak tenggorokannya ditanya
1: siap
0: ini?
1: Siap banget.
0: Siap ya, kalau gitu stay tune di 88.5 FM ya teman Pro 2.

0: lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini harusnya pertanyaan aku tanyain dari awal sih, tapi biar kita makin heart to heart ya di segmen ini. Kayaknya aku pengen tanya di sini dulu. Suka-suka gue gitu ceritanya ya.
1: Oke, siap.
0: Nih,
1: siap.
0: Pertanyaannya. Siap enggak?
1: Siap.
0: Beneran nih.
1: Boleh.
0: Beneran nih.
1: Monggo.
0: Boleh sekarang nih.
1: Boleh.
0: Kayak sekarang banget.
1: Ah, ngelur-ngelur waktu ini ya lu ya.
0: Enggak ya, aku pengen balas juga ngisengin teman Produ. Aku dari tadi diisengin soalnya.
1: Okay,
0: beneran.
1: Siap, boleh lu.
0: Kenapa namanya harus Captura?
1: Okay, kenapa namanya harus Captura? Sebenarnya namanya enggak harus Captura gitu. Udah ada beberapa nama, tapi kenapa namanya Captura? Karena awalnya Captura itu by the way ada sama foto.
0: Okay.
1: Ada sama studio foto di sana. By the way di Captura sekarang juga ada ya, masih ada. Terus namanya kita mau cari yang ada unsur-unsur foto tapi enggak foto banget awalnya gitu. Jadi ya udahlah, captured kan. Jadinya Captura. Nah, tapi itu tadi balik lagi kalau kalian tidak tahu, teman-teman harusnya nggak tahu ya, karena saya juga bukan artis by the way.
0: Kita akan mendengar kalau kita tahu jadinya.
1: Iya. Gimana? Sih. Jadi sebelum di Pramuka kita ada foto studio juga, itu kayak temanya kereta gitu kan. Kayaknya itu juga kayaknya yang pertama setahu saya ya. Kenapa kereta? Karena awalnya mau ini aja sih, biar kayak orang-orang tuh hype gitu lah, kayak oh guys di Samarinda ada kereta gitu. Karena kalau kita menunggu kereta beneran di sini,
0: kayaknya kita berdua udah putih-putih segini.
1: Semoga lah belum ya, semoga yes, belum. Kita mah Indonesia jaya. Aku cinta Indonesia. Iya, Indonesia emas.
0: Beliau ini sangat nasionalis dan patriotisme ya dari awal loh.
1: Okay. Begitu, jadi kenapa namanya Captura ya? Karena itu tadi.
0: Emang base awalnya belum jadi study cafe ya?
1: Sudah, by the way.
0: Udah jadi? Oh, karena itu dibarengin dua. Sama si foto, makanya jadi Captura.
1: Betul.
0: Alright, kan nama adalah doa nih. Nah, sebenarnya tuh ada harapan juga dong pastinya di dalam nama itu untuk Captura sendiri.
1: Ada harapannya.
0: Ya di spill dong.
1: Okay. Jadi
0: maksa lagi ya.
1: Maksa banget ya. Enggak, ini emang enggak. Sorry. Terus kalau ngomongin itu tadi nama adalah doa kan. Nah, kalau dari namanya sendiri itu jujur enggak ada ininya sih, enggak ada artinya sih. Maksudnya ada sih artinya. Cuman maksudnya tidak semenarik yang kalian pikirkan gitu kan. Tapi kalau untuk logonya, nah
0: ini bisa nih. Kenapa nih?
1: Ini bisa nih. Itu kalau kalian lihat logonya Captura tuh ada kayak kayak planet gitu. Kenapa? Karena dengan belajar kalian bisa bercita-cita dan mewujudkannya walaupun itu setinggi langit. Dan kita bukan
0: planet,
1: iya, kita bukan M langit lagi, planet kan.
0: Iya, bener.
1: Angkasa kan.
0: Bener.
1: Jadi kita lebih tinggi.
0: Lebih luas lagi ya.
1: Betul banget. Wow. Jadi kalian bisa jadi apa aja dengan pergi ke Captura.
0: Karena tadi sama kayak statement awalnya Kak Regan ya, teman Pro 2, supaya ada yang mulai dulu. Ya kan? Nah, mulai dulunya langsung di Captura aja.
1: Benar. Yes.
0: Kemarin sempat enggak sih ada teman-teman tuh yang cerita tentang kendala mereka misalnya kalau lagi main-main ke Captura. Biasanya kalau ada yang ngasih masukan-masukan gitu langsung ke Kak Regan apa gimana sih?
1: Biasanya sih ada, kita tuh di Instagram sudah ada kayak kritik dan aduan gitu. Kalau mau di situ bisa ngisi ke Google Form-nya. Bisa juga komen, bisa juga DM gitu. Jadi kita improvement kita itu kebanyakan juga dari teman-teman gitu. Banyak yang kemarin juga bilang kayak, Kak pindah ke Pramuka, kita pindah ke Pramuka kan.
0: Sebucin itu ya kalau jadi orang gitu ibaratnya Captura ini.
1: Betul. Terus agak panas, kita tambahin AC 1 sama kipas angin. Terus apa lagi ya? Kak bikin menu ini dong, lagi suka ini gitu. Kemarin tuh kalau seingat kok ada yang minta coklat gitu kan. Kita buatin.
0: Waduh, se-effort itu teman Pro 2.
1: Kita buatin.
0: Ya Allah, ini mah HTS-annya lu juga kayaknya gak segini ya dulu teman Pro 2. Ya Allah, ternyata ini sebenarnya berarti salah satu poin dari Captura ini apa ya, kenyamanan tadi udah nomor satu sebenarnya. Terus yang kedua, apa yang dimauin sama konsumen itu yang bakal bantu untuk dipenuhin ya.
1: Benar. Kita improvementnya akan
0: langsung
1: terus.
0: Ya. Oke. Begitu. Tapi deep down kerasa banget pastinya ya, ngebangun usaha itu nggak gampang, Kak Regan.
1: Betul.
0: Tapi benar. Emang punya background di bisnis nggak sih sebelumnya?
1: Nggak ada sih.
0: Wih, bener-bener yang cebur gitu ya?
1: Nggak ada. Iya. Kalau background di bisnis nggak ada, tapi sempat magang jadi marketing kemarin, marketing communication, sempat magang di Pulau Jawa.
0: Oke. Turns out setelah diaplikasiin langsung, ada nggak yang bisa di-share ke teman Pro 2 kayak, guys, ini adalah tips and trick dari aku membangun bisnis.
1: Oh ide, tips and trick bisnis nih?
0: Yes.
1: Tips and trick bisnis. Pertama, mulailah dari kecil.
0: Maksudnya teman-teman. Gimana tuh?
1: Maksudnya kayak, let's say kalian mau buka toko bunga. Mm-mm. Nah, jangan buka langsung sewa ini ruko 90 juta 3 lantai. Jangan.
0: OPR.
1: Buat aja kayak kecil-kecil dulu gitu. Jadi mulailah dari kecil kalau bangun bisnis gitu. Terus juga mungkin, nah ini balik lagi nih, kalau bangun bisnis itu kalian ya jangan ini, kayak Gen Z sekarang tuh kan suka ini ya, membanding-bandingkan kan. Mm-hmm. Gitu. Sementara kayak bisnis tuh goalsnya tuh akan ditempuh biasanya dalam jangka panjang gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan kalian tidak cocok berbisnis, misalnya 1 tahun kurang, 2 tahun kurang, ya udah nggak apa-apa, boleh switch karir ke tempat lain. Jangan kayak wah, gua entrepreneur sejati. Nggak usah, chill aja. Chill aja gitu. Jadi ya itu tadi, mulailah Anda tuh kalau bisnis dari kecil. Terus juga kalau bisnis tuh ya pasti gagal lah anggapannya. Maksudnya pasti gagalnya tuh jangan berharap one shot berhasil gitu. Ada yang berhasil, tapi jangan mindsetnya gitu. Anggap aja ini kalau gagal gue udah siap ke plan B, ke plan C, ke plan D gitu. Dan kalau misalkan kalian memang anggapannya kayak pas-pasan gitu ya untuk apa namanya, untuk hidup gitu, better jangan dulu berbisnis, mending kalian kerja dulu gitu. Bukan man encourage untuk tidak berbisnis ya, bukan, maksudnya kayak biar kalian itu kalau udah berbisnis, amit-amit gagal, kalian tuh udah punya safety netnya lah. Mm-mm. Gitu, apa ya, biar kalian tuh aman, karena banyak banget orang itu dia berbisnis, let's say Len punya 10 juta.
0: Oke. Beli
1: 10 juta.
0: Beli HP boba kurang tuh.
1: Beli HP boba kurang kan tuh. Nah, tapi 10 jutanya dibangunin bisnis. Nah, itu salah, jangan. Karena kalau biasanya yang seperti itu, amit-amit dia gagal, nah biasanya dia stres.
0: Okay.
1: Stresnya tuh memang stresnya bukan karena dia mau stres, karena dia udah hilang semuanya. Gitu. Jadi better kalau mau bangun bisnis, pastikan kalian udah punya safety net gitu.
0: Safety net ini kan juga pastinya apa ya, jangka panjang juga kita nyiapinnya. Maksud lo kalau ngomongin nominal aja yang nolnya lebih dari 6 ibaratnya, itu juga ngumpulinnya berdarah-darah, berkeringat-keringat, ya kan.
1: Benar,
0: tapi
1: benar
0: ya, berarti kita tuh juga harus punya mental siap gagal kalau ngebangun bisnis.
1: Betul, harus. Karena kalau nggak siap gagal, bedanya gagal apply kerja. By the way, ngomongin kerja, itu kan susah banget ya cari kerja sekarang. Job market lagi parah banget. Tapi emang susahnya bangun bisnis tuh, kalau gagal di bisnis sama gagal di apply kerja, itu kayaknya beda. Bedanya tuh, kalau misalkan kamu apply kerja terus gagal, ya udah kan, kamu ruginya di kamu doang, yes, waktumu habis.
0: Betul.
1: Tapi kalau di bisnis, mungkin ada orang yang pakai modal terakhirnya untuk bisnis terus gagal. Nah itu bukan kerusakan sih, maksudnya kayak kehilangannya tuh lebih
0: bikin terpuruk ya.
1: Iya, bikin terpuruk ya. Jadi hati-hatilah kalau mau bangun bisnis. Kalau mau bangun bisnis nggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi safety net. Dan juga nggak cuman ini doang sih, nggak cuman modal doang sih, mental juga sih. Karena kayak kalau kalian kurang ini, dicibir kiri kanan kalian gak tahan.
0: Oh, jangan-jangan Captura ini juga melalui perjalanan panjang dari kanan kiri juga ya?
1: Lumayan.
0: Tapi how to deal with that? Coba.
1: How to deal with that? Ya, fokus aja ke tujuan utamanya. Kalau bangun bisnis kan tadi ada, aku bilang nilai kan. Fokus aja sama nilai itu. As long as kalian tidak menyakiti orang, tidak menipu ya kan, tidak apalagi tuh ya, maksudnya intinya kalau misalkan kalian berbisnis pun untuk kalian bertahan hidup untuk tujuan yang baik ya nggak apa-apa gitu. Pasti bakalan ada orang yang mencibir kalian. Kalau kata Taylor Swift, haters gonna hate.
0: Gitu. Jadi ingatin pakai lagu juga teman Pro 2. Nyanyiin dong kak, nyanyiin.
1: Malu.
0: Siapa tahu mau sekalian di support lewat nyanyian Kak Regan gitu kan. Tapi ada nggak sih harapan atau tujuan kedepannya itu pengen Captura ini nambah lagi ya untuk anak-anak di tengah kota, kampus tengah kota ada, yang bubuhan seberang juga ada.
1: Apa tuh? Kayak
0: Capturanya.
1: Cabang-cabangnya. Buka cabang ya. Mau banget kok kalau buka cabang itu mau banget. Tapi seperti yang sudah saya ini. By the way mungkin kalian bingung saya nih kenalnya dari mana. Bisa lihat saya di TikTok. Itu ada di TikTok. Jadi sekarang ini aku lagi buat series. Itu kayak 150 hari saving my business gitu. Jadi kalau misalkan dalam 150 hari itu aku gagal,
0: Okay, berarti udah saatnya
1: goodbye. Untuk
0: tapi pastinya kita teman Pro 2 bakal selalu support Kak Regan.
1: Amin, karena, terima kasih.
0: Ya, memang pasti nggak gampang ya untuk ngebangun budaya baru. Tadi sempat diceritain. Terus juga emang orang Samarinda perlu adaptasi lagi sih menurut Un. Karena Luna aja baru tahu ini study cafe baru satu doang di Samarinda soalnya. Ya kan?
1: Benar.
0: Perkenalan itu PDKT itu dari jangka panjang ya.
1: Betul.
0: Wow. Tapi betul. Apa sih yang bikin Kak Regan tuh pede kalau dan juga yakin ini masih bisa diperjuangin kok gitu.
1: Pedenya karena harusnya kita semua mau jadi lebih baik. Implementasinya datang ke Captura.
0: Langsung dimulai dari saat teman Pro 2 ya langsung
1: iya, di titiknya.
0: Ini last but not least nih dari Kak Regan, ada nggak sih pesan-pesan buat teman Pro 2 yang memang pengen mulai bisnis juga especially di Samarinda? Satu hal dulu, kudu ngapain?
1: Kudu mempersiapkan dana dan mental gitu. Jadi kalau misalkan udah ada plan untuk membangun bisnis, pastikan itu bukan semua modal kalian, tapi beberapa modal. Terus itu kalau misalnya amit-amit kalian tidak berhasil gitu, kalian masih bisa untuk bertahan hidup gitu.
0: Oke, dan berani gagalnya juga jadi bagian di situ pastinya.
1: Berani gagal juga, betul.
0: Oke, tapi tetap harus optimis juga pastinya teman-teman.
1: Harus
0: ya.
1: Dong,
0: buktinya
1: harus
0: ini
1: dong.
0: Kak Regan aja masih berusaha untuk
1: masih berusaha
0: menyelamatkan Captura.
1: Yes,
0: dan
1: sir,
0: kamu juga
1: yes,
0: harus ikut partisipasi di gerakannya Kak Regan ya.
1: Amin.
0: Wajib. Kalau pengen ke Captura, alamat lengkapnya di mana tuh?
1: Captura di Jalan Pramuka 3A. Kalian kalau tahu lapangan itu?
0: Oh ya.
1: Nah itu udah bisa kelihatan kok dari lapangan itu di depannya depannya Arkis kayak.
0: Dekat aja berarti teman Pro 2 ya.
1: Dekat.
0: Terus
1: dekat.
0: Juga pastinya kalau pengen ke sana terus kamu takut-takut tanya aja dulu ke Instagramnya.
1: Boleh ya,
0: ya
1: tanya di Instagram kita. @captura.id.
0: Yes. Kamu teman Pro 2 udah enggak ada alasan lagi buat takut-takut karena langsung bakal dijawabin sama Kak Regan ya. Nanti bilangin aja kayak gini, "Kak Regan, aku udah dengar di Pro 2 katanya enggak apa-apa kalau tanya-tanya."
1: Betul.
0: Ya, tanya-tanya aja. Langsung
1: tanya-tanya
0: DM beliau ini teman Pro 2 ya.
1: Yep.
0: Kak Regan, thank you banget udah main ke Pro 2 hari ini.
1: Terima kasih loh.
0: Di tengah kesibukan yang sampai tadi enggak sempat makan siang.
1: Aduh,
0: ya Allah.
1: Iya.
0: Habis ini makan, habisin ya Kak rotinya ya.
1: Siap.
0: Dan pastinya teman Pro 2 kamu-kamu juga jangan lupa untuk kepoin captura.id. Terus juga datang langsung main kesana.
1: Langsung
0: kan ini
1: datang.
0: Apalagi yang maba-maba nih guys.
1: Bener
0: sana,
1: banget.
0: Let's go. Langsung
1: kita
0: aja.
1: Kita bakal ada promo buat maba jadi.
0: Udah di steal duluan nih sama
1: yes.
0: Kak Regan. Nanti kita bakal main ke situ ya. Rame-rame teman Pro 2 sampai
1: boleh.
0: Kak Regan kepusingan mulai dini kita semua kayaknya ya. Begitu Kak Regan. Kak Regan sambil live di YouTube. Kita dadah-dadah di kamera boleh dong ya. Nanti teman Pro 2 lu masih bakal lanjut lagi. But kita harus dadah-dadah dulu sama Kak Regan. Bye-bye Kak Regan.

0: malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pro2 FM.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2. Halo, halo. Halo.
1: Halo.
0: Kita harus semangat di sore ceria hari ini ya barengan sama Lun dan juga
1: DJ Fatim.
0: Fatim hari ini teman Pro 2 enggak pakai seragam sekolah. Ini kenapa nih kamu?
1: Iya karena ya? Kan kita hari Jumat tuh pulang cepet kak.
0: Ini nih yang bikin kita ketahuan beda umurnya udah jauh ya teman-teman.
1: Iya. Sampai nggak tahu ya jadwal kalau kita tuh kalau Jumat tuh pulang cepet. Izin nih ya kita pulang cepet.
0: Jam berapa emang kamu pulangnya?
1: Tergantung sekolah sih kak. Biasanya rata-rata ada yang pulang jam 11, jam 12. Tapi sekolah Fatim jam berapa? Jam 2.
0: Ini kan karena di sekolah kita kan langsung Jumatan sekali.
1: Iya
0: kan?
1: Betul kok tahu sih. Oh iya alumni ya. Oh.
0: Ya Allah teman Pro 2, aku yang inget.
1: Siapa sangka alumni ternyata. Oke okay, kakak alumni.
0: Aku masih ingat teman Pro 2 ya, guru aku yang sambil membawa tongkat memburu teman-temanku.
1: Masih iya lagi. Masih sampai sekarang masih berlanjut.
0: Enggak pernah sih ditepok ya teman Pro 2, cuma kayak
1: serem jujur.
0: Dia membawa tongkat di lorong sekolah itu kayak
1: dan kita pasti cowok-cowoknya udah pada larian semua sih. Tapi itu tuh seru sih, tapi walaupun kita sekolahnya negeri ya, serasa kayak man nih jujur.
0: Kenapa?
1: Karena kan kayak gitu ya ketat bener banget. Dan juga kayaknya cuman kita deh yang sholat Jumat di sekolah nih. Atau teman Pro 2 yang sekolahnya juga sholat di sekolah, sholat Jumat di sekolah gitu.
0: Spill
1: boleh ya
0: teman Pro 2 ya.
1: Dari sekolah mana tuh?
0: Karena jujur itu waktu-waktunya kita untuk me time dengan ciwi-ciwi yang lain sebenarnya.
1: Itu waktunya tidur sih kak.
0: Betul.
1: Belum gak,
0: karena okay, semuanya gak bisa keluar teman Pro 2.
1: Iya.
0: Jadi literally nggak tahu kenapa ya, tapi sekolah kita itu gerbangnya satu gerbang luar gitu kan. Itu gerbang kendaraan itu ditutup, terus gerbang menuju bagian gedung sekolah itu ditutup. Di gedungnya ada lagi gerbangnya teman Pro 2 itu ditutup. Jadi kita bener-bener yang
1: ya ngapain ya. Oke okay. Oh mungkin keinginan guru-gurunya kita belajar ya kak. Oke okay, kita belajar di titik
0: positive
1: itu
0: thinking ya,
1: positive thinking
0: seperti teman Pro 2. Dan biasanya kalau udah gabut gitu aku kerjanya scrolling aja. Mulai tuh nanti teman-temanku ada yang nongol, tahukah?
1: Nah, apa tuh?
0: Kalau udah tahukah? Enggak tahu kenapa tapi teman-teman kita tipe yang craving for love gitu loh.
1: Yes.
0: Craving for school love sih kayaknya ya. Karena teman Pro 2 ada yang bilang apa ya, masa kasih di sekolah itu beda feelingnya kalau waktu kita udah lulus.
1: Betul, beda.
0: Kenapa?
1: Kayak ada aja gitu loh kak vibes yang beda karena ya namanya cinta monyet ya kalau kata orang tua nih cinta monyet. Tapi jujur itu tuh memang seru banget loh kak, kisah kasih di sekolah itu karena kita kayak bisa pulang bareng ala-ala. Apalagi tuh yang kayak ala-ala Dylan Mile ya.
0: Oh iya bener lagi.
1: Patokan anak sekarang.
0: Jangan
1: kan Dylan Mile ya.
0: Kalau ada yang menyakitimu.
1: Oh.
0: Ini akan bikin rame di lapangan sekolah.
1: Betul lagi.
0: Karena emang teman Pro 2 kalau aku dulu tuh sukanya bagian ini sih emang pulang bareng ya.
1: Yeah.
0: Aku pernah sebenarnya itu kayak kalau aku di umur sekarang yang ngeliat itu kayak kasiannya gitu. Tapi dulu
1: iya kan?
0: Ada di titik pulang barengnya itu aku hujan-hujanan.
1: Oh,
0: gitu ya. kita berteduh atau kita tetap cikikikan bareng ya sambil di motor gitu dia. Tapi kalau sekarang ngeliat kayak kasihan ya teman berdua ya.
1: Mending bawa mobil nggak sih gitu.
0: Bener. Dan juga ini juga sih menurut aku kalau udah ngeliat temen tiba-tiba didatengin diajak ke kantin bareng
1: itu atau langsung kayak
0: diapelin aja kayak langsung
1: when ya
0: langsung ada banget. Apalagi buat yang mungkin sekolahnya tuh beda sama pacarnya.
1: Yes.
0: Ini juga tetap bakal jadi kaum when ya.
1: Betul banget.
0: Fatim punya pacar?
1: Jujur enggak.
0: Oke, okay, tapi pernah punya enggak sih yang satu sekolah gitu?
1: Pernah.
0: Oke, okay. Yang beda sekolah pernah?
1: Enggak pernah.
0: Kenapa?
1: Ya, belum ada.
0: Belum ada, berarti OTW.
1: OTW.

Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: FM.
1: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Oke teman Pro 2, di sore yang cerah ya di Samarinda kali ini cerah banget ya kak.
1: Banget teman Pro
0: 2. Kita udah ini masuk musim kemarau gak sih kak?
1: Yes, dan juga ada fun fact sedikit di jendelanya RRI ini teman Pro 2. Golden hour-nya kayak
0: iya banget, benar-benar kayak definisi golden hour yang golden banget gitu loh. Gimana yang deskripsikannya?
1: Tahu gak sih kalau misalnya kita pengen foto yang natural tapi itu tetap kelihatan blush on-nya, atau mata kita yang agak kecoklatan ini kelihatan coklatnya
0: banget.
1: Nah, ini golden hour banget teman Pro 2. Tapi mungkin ada juga yang lagi pulang kerja ya.
0: Betul.
1: Dan lagi macet-macetan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan aku doain semoga cepat sampai ya.
0: Amin.
1: Aku kalau udah capek pulang kerja mau cepat aja bawaannya.
0: Biar semoga bisa cepat tidur dah ya, langsung istirahat gitu.
1: Bisa cepat ngobrol sama dia.
0: Oh iya, ngobrol sama si itu ya.
1: Itu tau lah ya.
0: Tapi sekarang banyak banget tau kak istilahnya. Apa? Kayak backstreet, HTS, TTM,
1: situationship.
0: Iya, apalagi ya.
1: Ada satu lagi. Aduh aku lupa.
0: Apa tuh?
1: Makanya aku bingung ya teman Pro 2, kenapa sih kamu sangat suka ya di
0: Just Friends.
1: Iya itu. Kenapa suka banget digantung gitu?
0: Iya kan, kenapa gitu? Mending kayak langsung aja gitu lah pacaran gitu.
1: Iya, jadi ada awalnya tuh memang HTS ya. Aku taunya
0: ya, pas zaman
1: pas zamanku tuh TTM.
0: Teman tapi mesra
1: dulu. Abis itu HTS.
0: Iya.
1: Baru masuk ke situationship.
0: Iya, baru sekarang just friend.
1: Apa ya teman Pro 2, kalau aku nih Fatim, aku tuh enggak suka orang dapat perhatianku terlalu banyak. Paham enggak sih?
0: Betul.
1: Memposisikan diri tuh inilah eksklusifnya aku.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya kamu pengen bikin konten imut-imut di TikTok, jadikan dulu aku pacarmu.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Setuju
1: ya kan?
0: Sepakat sependapat.
1: Dan biasanya tuh teman Pro 2 emang FYP tuh nunjukin kita yang uwu-uwunya tuh uwu banget.
0: Iya banget lagi. Dan itu tuh jadinya tren, kayak banyak anak zaman sekarang tuh ya mau dijadiin just friend gitu loh kak. Fun fact-nya juga.
1: Oh karena itu ya.
0: Iya, karena kan sekarang juga FOMO ya. Fear of apa
1: missing
0: tuh?
1: Missing out.
0: Ya missing out. Nah jadinya tuh kayak mereka tuh pengen ikutan tren gitu, biar kayak dibilangin kayak when ya gitu. Jadi tuh ya mereka mau digantung cuman demi tren gitu loh.
1: Kalau aku gak sanggup ya teman Pro 2.
0: Iya kayak gak usah gini gitu, mending kita ketinggalan tren aja.
1: Karena
0: udah gitu.
1: Kalau konten orang pacaran itu tuh lebih imut-imut. Sesimpel ini deh, aku tuh suka banget kalau orang tuh kayak ada bikin konten day one or day berapa akhirnya. Jadi perbandingannya tuh waktu mereka awal chattingan.
0: Oh yang kayak hamin satu.
1: Kayak modusnya, hari pertama chattingan itu gimana.
0: Oh day one versus one day.
1: Iya.
0: Oh terbalik gak sih kak, one day versus day one. Nah gitu.
1: Aku suka banget liat konten itu, kayak kok bisa ya kita tuh awalnya mungkin gak maksudnya buat jadiin dia pacar.
0: Iya.
1: Tapi at the end of the day teman Pro 2 jadi orang yang hari-hari kita chat.
0: Asik.
1: Aku suka banget.
0: Tapi iya sih kak, kayak kok bisa gitu ya, padahal kan sebenarnya nggak kepikiran gitu kan.
1: Sama ini aku suka kalau konten orang pacaran tuh yang transisi, tau nggak sih yang dia kan
0: baby please yang itu kan.
1: Kayak,
0: aku kayak when ya.
1: Sama
0: gitu.
1: Ini kalau yang outfit check aku suka banget.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Yang cowok itu kayak
0: terus
1: baju,
0: kapelan nggak sih kak?
1: Iya, ada juga yang cowok itu bajunya tuh nggak berwarna. Terus orang pada nanya kayak warnanya kamu di mana? Ada kok.
0: Terus nanti ceweknya nongol gitu kan? Tahu semua. Ini berarti kan lu nih sepertinya scroll TikTok terus ya. Tapi pasti teman Pro 2 juga pada tahu kan tren itu.
1: Yes.
0: Mungkin ini teman Pro 2 ada yang udah bikin nih
1: udah
0: sepertinya.
1: Dibikin. Sumpah aku tuh ya, pacarnya ada, cuma teman Pro 2 kayak tahu enggak malu ngajakin bikin konten tuh.
0: Kenapa?
1: Enggak tahu, kayak ih malu lah maksudnya.
0: Iya apa sih?
1: Masa di depan kamera kita gitu, paham gak sih?
0: Padahal kan Fatim gak sabar gitu loh, mau kayak pas kalun ngepost kayak when ya gitu, langsung nge-spam gitu loh.
1: Kepo. Ada juga tuh orang-orang tuh suka ini apa sih sebutannya?
0: Apa?
1: Private? Apa sih?
0: Oh secret.
1: Secret but not private.
0: Yes.
1: Itu kan konten-konten yang gemes gitu.
0: Iya.
1: Tapi gak tahu kenapa ya, aku tuh di pacarku yang aku hampir setahun nih sama pacarku, tapi aku tuh malu buat buka kamera.
0: Kenapa sih?
1: Kayak buat foto dia tuh aku tuh malu.
0: Kenapa coba?
1: Gak tahu, kayak ketahuan naksir gitu loh, aku gak bisa.
0: Padahal kan emang naksir ya gitu ya.
1: Emang naksir, cuma kayak malu.
0: Malu.
1: Makanya aku tuh suka iri kalau ngeliat orang bisa bikin konten uwu-uwu di TikToknya.
0: Karena kadang tuh tiba-tiba bisa nge-blush sendiri gak sih, kayak salting sendiri gitu loh.
1: Iya.
0: Kayak gak usah liat aku deh.
1: Emang
0: gitu.
1: Emang kamu gak pernah konten sama pacarmu dulu, Fatim?
0: Jujur gak? Sama sih, malu juga.
1: Tuh kenapa kamu malunya?
0: Kayak apa ya, tiba-tiba aja kayak kalau misalnya lagi bikin konten kan, terus kayak diliatin terus kayak ah nggak usah dilihat gitu, nggak usah. Aduh jujur ya, kita nih bingung ngejelasinnya.
1: Cewek-cewek bingung.
0: Iya kan.
1: Cewek-cewek pemalu ini sih kita berdua.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
2: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
1: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
3: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: buat kamu teman Pro 2 yang pengen cerita-cerita juga sama kita ya, tentang gimana sih momen Wendiah kamu.
1: Betul.
0: Atau ada konten Ucin yang kamu suka tapi belum bisa kamu bikin, sini spill sama kita. Siapa
1: spill,
0: tahu
1: spill,
0: kita
1: ya
0: bisa cariin yang bisa nemenin. Oh,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Pilih di WhatsApp kita di mana tuh, Fatim?
1: Di 08125848 7885.
0: Yes, atau Instagram aja di @RRIPro2 sama Rinda. Dan kita juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.
1: Betul.
0: But first thing first ya, Fatim.
1: Yes.
0: Dari tadi kan kita udah ngoceh. Sekarang kayaknya teman Pro 2 juga harus ikutan ngoceh nih.
1: Apa tuh?
0: Ada tebak suara yang kudu kita dengerin dulu. So,
1: betul,
0: let's go.

0: Hai teman Pro 2, hari ini bersama aku Matthew. Dan hari ini aku gak sendirian nih, tapi aku sama kakak.
1: Halo, saya Linda.
0: Dan kakak?
2: Kakak Berlin.
0: Kakak tahu gak hari ini kita mau ngapain?
1: Gak tahu, kita mau ngapain ya?
0: Jadi hari ini kita bakal main games. Gamesnya itu tebak suara kak. Kakak bakal nebak suara artis, penyanyi, ataupun ya pastinya orangnya terkenal. Udah tahu gak kak?
1: Belum.
0: Oh iya, belum dikasih tahu ya. Yaudah kak, langsung aja kita mulai ya.
1: Oke.
2: Agak akhir ya?
0: Iya, kok kakaknya langsung tahu sih? Perasaan baru di play?
1: Tahu lah, dia kan sempat viral. Jadi kita hafal sudah.
0: Oh sudah, memang Aldi Taher ini kan kelakuannya aneh-aneh ya, lucu banget. Jadi banyak yang tahu. Kalau kakaknya tahu nggak Aldi Taher?
2: Nggak tahu.
0: Oh nggak tahu kak. Jadi aku kasih tahu ya, Aldi Taher ini dulu sempat jadi penyanyi, sekarang jadi pelawak terus jualan burger dia. Memang hidupnya aneh-aneh aja.
1: Iya, tapi kan sekarang dia sudah viral.
0: Iya kan, ya tapi memang dia viral banget sih. Ya udah kak, itu aja ya kak. Makasih udah mau interview sama kita. Kembali ke studio.

0: Ini Matthew perlu kita datangin kayaknya Fatin.
1: Harus kita datangin sih Kak.
0: Bisanya informan narasumber diisengin. Yalah belum tahu kan belum diputer katanya.
1: Jujur kaget ya dengernya. Belum ada aja kelakuannya.
0: Dan aku enggak nyangkanya itu Aldi Taher. Honestly aku udah tahu, oh ini lagu aku tahu sih, tapi penyanyinya aku lupa namanya. Ternyata Aldi Taher.
1: Tapi keren sih, baru banget di play. Kita belum kayak ini siapa nih langsung kayak Aldi Taher gitu kayak. Oke, okay, 100. Oke, okay, keren bener. Gitu.
0: Tapi emang teman Pro 2 Aldi Taher kayaknya pertengahan tahun kemarin sempat booming ya karena
1: banget.
0: Celetukannya yang ya banyak pokoknya.
1: Terus bikin lagu yang lucu banget tuh loh, kayak yes. Kayak kok bisa gitu kepikiran. Itu benar-benar tipikal orang yang asbunnya ngasbun banget deh kayaknya.
0: Asbun banget. Dan yang paling khas dari dia kan yang dia waktu itu bilang semua burger milik Allah gitu.
1: Iya lagi.
0: Jadi orang-orang kayak iya sih Bang bener. Terus juga kan dia jualan burger itu sempat rame, jadi orang-orang pada beli dan yeah. Sampai itu sering sold out gitu kan.
1: Tapi jujur tertarik sih karena kan porsinya gede ya gede. Kayak enak deh.
0: Terus dia malah
1: deh.
0: Nyuruh kita teman Pro 2 buat beli ke yang lain aja, franchise yang lain ada di sebelah tempat dia. Ya Allah, enggak gitu sistemnya.
1: Ya
0: kan?
1: Membantu sih, enggak apa-apa membantu.
0: Sih, bener
1: tapi kayak
0: sih.
1: Gimana ya, Bang gitu.
0: Cara-cara dia anu tuh juga promosi juga lucu sih soalnya kan yang kemarin yeah. Burgernya ini sangat juicy, Lucy Mahalini dan sekitar
1: yeah,
0: dia
1: yeah.
0: Itu kan yang rame.
1: Sumpah kalian hafal lagi enggak apa lagi mereka.
0: Karena sering. Terus juga teman Pro 2 dia tuh kalau posting tuh khas bapak-bapak Facebook banget sih.
1: Iya tapi
0: aku.
1: Itu tuh jadinya bikin tertarik gitu loh ke
0: yes,
1: dia.
0: Yes betul.
1: Karena ada aja gitu idenya.
0: Kayaknya dia sempat deh diundang buat jadi pengisi gitu.
1: Di mana?
0: Di event-event festival musik gitu nah seinget aku.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh iya kan dia udah penyanyi ya.
0: Makanya dia tuh ngebawain lagu loh, dari Oasis gitu. Oasis gak sih dia tuh?
1: Iya iya iya.
0: Oasis ya? Oasis itu nama bandnya yang dia
1: oh iya betul-betul
0: ya kan? Makanya teman Pro 2 orang-orang pada kayak ya Allah ini Aldi Taher banyak banget tingkahnya. Tapi kalau ditanya lu lebih suka Aldi Taher atau Iput, aku lebih suka Iput.
1: Kenapa tiba-tiba Iput? Siapa yang sangka tiba-tiba kayak Iput?

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula. Mitos atau fakta?

0: Dari tadi ya teman Pro 2, kita tuh udah cekikikan, udah squeaking, ngomongin ucin-ucinnya masa SMA. Tapi kalau ngomongin konten bucin mah, ya itu kan effortnya lebih sih menurut aku.
1: Betul.
0: Makanya aku agak-agak kesel kalau orang tuh nganggap effort tuh selalu bare minimum, bare minimum.
1: Bener, apalagi sekarang jadi tren gak sih kak? Kayak ini bare minimum gitu. Mm-mm. Padahal kan tetap aja ya effort gitu.
0: Iya, apalagi menurut aku yang bisa bikin kita bahagia itu teman Pro 2 itu udah bagian dari effort.
1: Udah cukup
0: sih. Kecuali kalau ngomongin bare minimum kayak gini, ngabarin, sering ngabarin, ya oke, itu bare minimum. Terus juga enggak bandel, ya itu bare minimum. Tapi kalau misalnya ngebeli ini, itu dianggap bare minimum juga. Aduh, buat kita yang masih pelajar, mahasiswa,
1: jujur
0: lumayan ya.
1: Gimana gitu ya.
0: Bener. Dan ini juga sebenarnya menurut aku, kita tuh jatuh cinta sama orang gara-gara detail-detail kecil yang dia perhatiin tentang kita.
1: Betul, apalagi kalau misalnya kayak aku kan ingat kamu karena kamu tuh ini gitu. Kayak di notice gitu.
0: Aku tuh suka banget teman Pro 2 kalau misalnya orang muji aku tuh literally detail. Contoh, aku enggak nge-highlight aku lagi pakai jilbab abu-abu gini, tapi mereka tuh bakal kayak, kamu pasti pakai jilbab abu-abunya supaya lebih nyala ya lipstiknya, sumpah jadi bagus matching ini. Aku suka
1: kayak
0: gitu, aku lebih suka
1: gitu.
0: Iya, misalnya hari ini teman Pro 2 Lun lagi pakai sepatu yang aku sebenarnya enggak pede pakai sepatu itu, tapi ya udahlah pakai aja berharap orang enggak ada yang lihat. Tapi ternyata dia tuh lihat,
1: ada yang notice.
0: Tumben pakai sepatu itu, gitu aja aku kayak
1: iya kan, apalagi kalau misalnya kita berani coba style yang beda gitu, terus aja notice kayak iya makasih gitu, kasih.
0: Orang yang sadar kita potong rambut aja tuh aku udah kayak
1: jangan gitu deh gitu.
0: Dan ini juga sama kalau misalnya ngomongin relationship ya.
1: Yes.
0: Ada orang yang bilang, ngapain sih ngingatin makan, ngapain sih kalau misalnya tidur harus good night good night-kan dulu. Itu menurut aku tanda kalau dia itu selalu mikirin kita di hal-hal kecil.
1: Yes, tapi tergantung juga sih kak, ada juga yang kayak udahlah enggak usah segitunya gitu. Ya apa sih kayak mencocokkan dengan kita dengan pasangan kita juga.
0: Yes,
1: sih.
0: Betul.
1: Dan intinya jangan ngejudge orang sama pasangan yang lain gitu.
0: Iya, aku pernah lihat di TikTok teman Pro 2. Jadi aku enggak tahu ya ini universal atau enggak, tapi kalau sama pasangan tuh kita kayak punya dorongan buat ngelakuin baby talk gitu loh.
1: Iya betul.
0: Baby talk tau kan? Tapi ya udah cuma berdua aja, itu tuh enggak dilakuin ke orang lain. Nah, di konten ini tuh dia tuh tetap baby talk gitu loh.
1: Tapi dikasih ke orang lain gitu.
0: Di-upload videonya.
1: Akhirnya dihujat.
0: Terus orang pada kayak, "Iya, apaan sih udah gede masa kayak gitu?" Tapi menurut aku itu tuh hal-hal kecil yang jadi ciri khas relationship kita gitu.
1: Iya, itu karena mereka belum ngerasain aja enggak sih?
0: Itu juga.
1: Karena belum ngerasain.
0: Itu juga iya teman Pro 2. Kadang orang-orang yang ngejudge itu tuh karena mereka belum pernah ada di posisi
1: iya.
0: itu. Coba kalau kamu di posisi itu seneng juga.
1: Tahu nanti rasanya.
0: Dan juga biasanya tuh teman Pro 2 kalau misalnya ada yang ngejulitin hubungan kamu ya. Ya, kalau itu tuh untuk hal-hal yang emang bikin kita rugi, misalnya, "Sumpah pacarmu itu toksik. Kok dia ngomong kayak gitu ke kamu?" Aku masih kayak, "Oke, itu fair."
1: Iya, ya udah gitu.
0: Boleh. Tapi kalau misalnya dia ngomongnya, "Kenapa sih kalian romantis banget kayak gitu?
1: Kenapa iri loh gitu? Kenapanya gitu? Suka-suka kita lah gitu."
0: Bener. Karena green flag itu menurut aku bukan tentang kita yang harus nyesuaiin sama standar orang ya.
1: Betul.
0: Tapi lebih ke ini ya, nyaman
1: gak? Kita nyaman gitu.
0: Cocok gak sama kita? Ada orang yang emang kalau perhatian itu detail banget.
1: Yes.
0: Itu ada juga yang suka, tapi ada juga yang gak suka. Ya udah kalau gak suka yang kayak gitu, cari
1: yang sesuai gitu,
0: cari
1: yang mau.
0: Jangan malah ngejudge hubungan orang.
1: Betul, intinya ya kalau kita nyaman ya udah gitu, enggak usah peduli sama kata orang.
0: Makanya teman Pro 2 ya, kalau misalnya nanti kamu suka banget ngomong weniah dan kamu mungkin capek lihat komentar orang begitu, malah itu lebih oke sih menurut aku.
1: Iya lagi.
0: Better daripada tiba-tiba ngehujat gaya pacarannya orang lain.
1: Betul.
0: Ya selama sopan-sopan aja kalau di tempat umum ya enggak apa-apa sih teman Pro 2, tapi kalau dia baik-baik aja kamu malah jahatin ya.
1: Iya jangan dong.
0: Itu ingat katanya Fatim tadi, kamu belum ada di posisi itu aja.
1: Tunggu
0: belum
1: aja ngerasain. Nanti ngerasain.
0: Nanti kalau udah ngerasain juga ngerti kenapa pada suka.
1: Awas aja nanti ya, marah kalau misalnya gituin balik.
0: Itu teman Pro 2 langsung diancam sama si Fatim.
1: Awas aja ya.
0: Tapi anyways, ini biar hatimu bertenang Fatim.
1: Yes.
0: Tenang. Nanti jam 18.23 bakal ada azan maghrib nih buat teman Pro 2. Ini udah saatnya kita untuk take a break teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan juga abis ini kita masih bakal lanjut buat temenin kamu di Sari Ceria ya.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus, hari ini masak apa ya?
5: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
5: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
6: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Detik berharga.
3: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Hai hai teman Pro 2, masih di sore ceria ya barengan yes. sama Lun dan juga Fatim. Hai. Kenapa Fatim? Dari tadi udah diam mikirin apa sih?
1: Mikirin dia kak. Ups.
0: Dia yang gak ada kepastiannya itu ya.
1: Mungkin sih ada juga yang ada kepastiannya.
0: Ini lebih dari satu.
1: Sepertinya
0: ya mucil ya teman ya, Pro 2 ya.
1: Ini cara
0: ini ya, karena yang satu juga gak ngasih-ngasih kepastian ya udahlah gitu.
1: Ya udah kita ke yang pasti-pasti aja.
0: Denger juga gak pasti ya satunya.
1: Pasti kok kak, pasti.
0: Pasti di ghosting? Bukan ya.
1: Bukan.
0: Pasti kena ghosting mungkin dari Fatim.
1: Oh iya, sepertinya mungkin saya yang ghosting. Ups.
0: Tapi kenapa kamu mau nge-ghosting gitu biasanya?
1: Enggak, kau bercanda aja. Oh, baik kok, ini baik. Setia. Di sini oh, yang setia-setia aja.
0: Boleh, boleh. Makanya teman Pro 2 kalau ngerasa enggak setia enggak boleh dengerin kita. Tetap boleh, tetap boleh. Siapa tahu jadi taubat ya abis ini ya.
1: Betul.
0: Kenapa Fatim?
1: Tadi kan kita udah ngebahas apa ya, Kak? Gimana cara orang pacaran ya dan juga enggak boleh ngejudge orang gitu ya. Karena ya memang sih Kak, cara orang sayang tuh kan beda-beda ya.
0: Betul.
1: Apa tuh namanya yang love language. Kebetulan kalian apa tuh love language-nya?
0: Aku itu suka
1: quality time.
0: Bukan. Aku yeah. sukanya giving gift.
1: Oh.
0: Giving and receiving gift.
1: Berarti kakak ya? Juga suka bikin hadiah nih.
0: Suka. Kayak kamu keren. Kasih aku batu pun aku akan hargai itu. Terima kasih sudah ingat aku ketika melihat batu
1: satu
0: ini.
1: Satu helai rambut bisa.
0: Boleh banget. Tapi habis itu teman Prodo dibawa ke dukun ya.
1: Oh, eh. Aduh takut banget.
0: Enggak bercanda. Bercanda.
1: Habis maghrib loh kalau. Ya Allah,
0: bercanda teman Prodo astagfirullahaladzim. Tapi beneran deh. Kadang tuh ada yang lebih susah kalau misalnya aku receiving gift gitu kan.
1: Yes.
0: Jadi aku tuh ngerasa sangat-sangat dihargai dan diapresiasi kalau ya dapat hadiah, dan itu nggak mesti hadiah yang mahal sebenarnya.
1: Yeah.
0: Misalnya kasih surprise aja, beliin susu kesukaan aku atau snack kesukaan aku, itu udah aku happy banget. Aku punya mantan yang dia itu love language-nya physical affection, physical touch.
1: Oh iya iya.
0: Dan aku gak bisa, aku gak suka sama interaksi fisik.
1: Sama, sama, Fatim juga gak suka kayak anti berdua. Jujur, karena Fatim juga gelian
0: ya,
1: itu kayaknya kayak,
0: itu
1: jangan
0: sih,
1: ya, jangan
0: kayaknya
1: mendekat.
0: Itu sih, kayak aku gak nyaman
1: yeah.
0: Jadi kalau ditanya love language yang beda bisa bikin kita nyambung gak? Bisa sih,
1: bisa.
0: Asal kita tuh juga mau toleransi beberapa hal.
1: Iya betul, intinya saling mengerti lah ya.
0: Misalnya nih, aku gak suka physical touch ya kan. Jadi apa yang bisa aku lakuin kira-kira supaya dia tetap bisa dapat love language yang dia suka gitu kan. Ya simple gini deh, aku suka rapiin rambutnya, atau aku suka mainin jarinya. Aku sukanya gitu-gitu aja.
1: Iya betul, tapi jangan ke kitanya ya gitu ya.
0: Iya jangan ke akunya ya, biar aku yang nganuin.
1: Iya betul-betul, ya, betul. Setuju.
0: Walaupun dia sadar sih aku waktu itu gak suka ya. Jadi dia tuh cuma berani untuk ya udah sih gandengin tangan atau sama ngelus kepala, udah gitu doang.
1: Iya betul. Jadi kayak ya ada batasannya lah
0: ada
1: ya.
0: Ada batasannya, karena aku bener-bener gak nyaman. Kayaknya ya, karena emang gak cocok sama physical touch. Jadi aku ada kan yang namanya orang apa ya, PDA itu aku lupa kepanjangannya apa. Tapi
1: itu?
0: Intinya kamu tuh showing affection, tapi itu di publik.
1: Oh iya iya iya.
0: Yang pokoknya ya udah sih gitulah, intimate-nya tuh di publik, itu aku gak bisa banget.
1: Oh iya? Serius?
0: Iya, jadi teman Pro 2 kalau misalnya nih dia pengen gandengan tapi pengen yang
1: di foto,
0: kita
1: gitu.
0: Sender-senderan yuk gitu. Aku gak bisa.
1: Yes.
0: Karena menurut aku tempat rame.
1: Iya betul-betul
0: gitu.
1: Betul. Kayak ya Allah tahu tempat juga kan
0: tahu
1: ya kak.
0: Tahu tempat juga benar. Dan aku juga gak minta dia supaya harus ngejajanin aku mulut tuh enggak. Cuma emang aku suka kalau itu hal-hal handmade yang dibuatin.
1: Iya
0: gitu-gitu.
1: Karena kayak so sweet banget.
0: Yes.
1: Tapi terbanding kebalik banget sama Fatim.
0: Kamu kenapa?
1: Gak suka kalau dikasih hadiah.
0: Loh kenapa?
1: Jujur nih kayak apa ya kak, jadinya tuh ngerasa harus ngasih balik gitu loh.
0: Oh
1: iya, jadinya tuh kayak ngerasa, aduh harus ngebales nih gitu. Jadi kalau misalnya dikasih, aku tuh kurang suka gitu loh kak. Jadi kayak, jangan kasih aku apa-apa ya gitu.
0: Waduh, agak anu ya, agak bertolak belakang banget.
1: Tolak belakang namanya. Banget nih, tapi kalau teman Pro 2, apa tuh kira-kira love language-nya? Rata-rata quality time gak sih kak?
0: Yes, benar, karena mungkin ini sih, kita tuh udah sibuk banget sekolah apalagi full day.
1: Yes.
0: Jadi kalau misalnya teman Pro 2 gak diluangin buat main bareng tuh bawaannya, ini kita emang bener sih stresnya bersama tapi senangnya kok enggak.
1: Mana ya gitu.
0: Mana? Itu gak mesti yang ngobrol terus-terusan kok menurut aku.
1: Yang penting selalu ada.
0: Yang penting selalu ada, yang penting selalu ketemu.
1: Betul.
0: Kalau jomblo boleh gak punya love language lu?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Karena love language itu bisa juga kok dipenuhin sama teman-teman kita. Betul. Ya kan? Apalagi kalau misalnya sama teman yang ada temanku tuh yang jelasannya malah lebih daripada pacar.
1: Oh iya.
0: Misalnya kita lagi ngetik.
1: Oh iya iya
0: misalnya. Ya kan terus kayak chat sama siapa gitu-gitu.
1: Oh, temennya didiemin iya. Gitu. Oh, sama cowoknya. Iya, pasti kayak gitu kan.
0: Bercanda teman produk tapi gitu tuh lucu tau.
1: Iya, jadi tuh kayak cemburu ya gitu.
0: Iya kan? Terus sama ini juga kadang temen tuh hafal banget sama jalan hidupnya kita walaupun warna kesukaan kita dia tuh enggak tahu apa.
1: Iya, iya lagi kok bisa kayak gitu ya.
0: Makin deket tuh malah taunya tuh teman produk yang rahasia-rahasia.
1: Tapi hal-hal yang kayak orang-orang pasti tahu tuh malah nggak tahu gitu.
0: Nggak tahu. Kayaknya sampai hari ini pun aku punya teman yang masih akrab banget dari SD ya. Aku nggak tahu orang kesukaan dia apa.
1: Tapi jahat sih.
0: Tapi aku tahu kayak di tahun ini masalah tergelapnya itu adalah ini. Yang yes. Kalau misalnya aku buka mulut teman pro 2 dia akan viral gitu.
1: Oh my God. Udah
0: di titik yang deketnya tuh kayak gitu.
1: Beda ya klubnya.
0: Beda. Makanya teman pro 2 kalau ditanya jomblo itu enggak apa-apa kah, Lun?
1: Ya enggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya physical touch kan bisa sender-senderan sama teman gitu. Tapi yang maksudnya segender ya, yes. Jangan yang beda gitu.
0: Yep, betul.
1: Malah jadi just friend lagi nanti itu.
0: Nanti salah-salah baper disuruh tanggung jawab. Aduh, enggak tahu gimana jawab. Great man. Funny thing about your problems they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines.

0: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Jadi boleh gak menurut kamu Fatim buat kita komen mulu di setiap postingan? When ya?
1: Boleh aja, asal Tapi... jangan di spam ya. Bete nih kalau di spam.
0: Masalahnya teman pro 2 kan when ya itu bagian dari doa ya. Jadi kayak ya gak apa-apa gak sih? Ya boleh sih, cuma ya jangan berlebihan juga teman pro 2. Bukan berarti nih kalau misalnya kamu ngerasa happy sama sesuatu terus gak boleh komen, bukan gitu.
1: Iya, ya asal jangan nge-spam aja sih. Keren dong berarti kalau misalnya sampai digituin tuh.
0: Yes, dan juga jangan gini ya, jangan gara-gara kamu iri ngeliat orang lain, ujung-ujungnya kamu mau juga dan maksain diri, ujung-ujungnya malah patah hati. Mending gak usah.
1: Iya, mending gak usah, jangan FOMO ya guys.
0: Tungguin aja, nanti waktunya bakal datang sendiri buat kamu teman
1: Betul.
0: Pro 2.
1: Betul, dan juga kita harus pasang standar ya, biar kita gak sakit hati.
0: Yes, dan teman Pro 2 pastinya ya, kalau misalnya kamu nanti ada di posisi yang udah jadi orang yang di wendiahin,
1: iya betul,
0: gak usah ngeledekin yang lain,
1: semuanya ada waktunya lah ya.
0: Tahu,
1: tunggu giliran aja.
0: Ada nih konten TikToknya aku lihat kayak gini, kakak-kakak yang kerjaannya sibuk kerja ini namanya ngedate ya kak.
1: Oh iya,
0: aku kayak jahat banget.
1: Udah ya, gak usah digituin ya, bisa gak sih stop? Mungkin bisa stop.
0: Sama ada juga yang suka bikin konten ini nih, dia tuh sering foto box gitu sama pacarnya, yeah. Ya kan? Jadi dia tuh suka ngeledekin ke orang-orang tuh kalau ini nih yang namanya foto box sama pacar.
1: Oh ya udah, iya tahu, makasih.
0: Terus dia suka ngasihin kayak ini rekomendasi pose-posenya dan kawan-kawannya. Yeah. Terus ada yang komen kayak gini, kak kalau foto box di situ berarti gratis pacarnya juga sekalian ya?
1: Gimana ya?
0: Dikira atributnya, dikira apa? Bukan atribut, apa sih sebutannya?
1: Apa sih?
0: Alat-alat itu tuh apa sih sebutannya? Apa?
1: Property. Tiba-tiba berdua-duanya kayak apa ya? Apa ya?
0: Emangnya logo sekolah? Emangnya teman pro 2 enggak apa-apa. Kamu enggak usah ngebandingin cerita kamu sama cerita orang lain. Yes. Karena itu tadi kata Fatim, enggak boleh juga ngejudge ya.
1: Yeah.
0: Karena kamu belum ada di posisi itu aja, makanya
1: tunggu aja nanti.
0: Itu cringe dan kawan-kawannya. Tunggu.
1: Tunggu dulu.
0: Tunggu dulu, jangan main judge dulu. Karena kata orang kalau udah bucin mah orang bakal ngerasa dunia milik berdua doang.
1: Iya lagi.
0: Enggak ya. Emang semua orang itu punya fokusnya masing-masing teman pro 2. Dan mungkin buat sekarang fokusnya kamu itu di diri sendiri dulu.
1: Yes.
0: Right. Dan sekarang udah mulai berapa? Di jam 7 nih teman pro 2. Which means Fatim kudu pamitan dulu sama kami.
1: Soalnya kan dedek mau tidur.
0: Selamat istirahat ya Fatim ya. Dedek ya tadi ya.
1: Iya dedek.
0: Selamat istirahat ya dedek ya.
1: Oke.
0: Besok libur sih.
1: Iya besok
0: jalan-jalan
1: libur.
0: Jalan-jalan aja lah, gak usah istirahat.
1: Iya jalan-jalan sama si itu.
0: Semoga beneran segera jadian sih doa dari aku ya teman pro 2 ya. Jadi buat kamu juga abis ini Lun masih bakal nemenin di Tonight Corner. So chill out. Kalau gitu Fatim pamitan dulu.
1: Kalau begitu thank you dan DJ Fatim dan
0: aku Aulia Lun, plus kita doain juga Meteo yang lagi seleksi lomba ya. Mm-hmm. Semoga hasilnya bagus Meteo.
1: Amin.
0: Sampai kamu tidak main sama kita hari ini di sini. Kalau gitu teman pro 2, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afri.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng. Mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini di Ture Corner ya, masih barengan sama Aulia Lun. Dan aku tuh bakal nyeritain sesuatu. Well, aku pengen sharing aja sih, kayak tips and trick buat kamu yang mungkin baru aja nih teman Pro 2 ya lagi merantau ke Samarinda. Ada teman-teman mahasiswa aku, ada juga mungkin yang lagi shifting karirnya, terus ya udah sih kesini aja gitu. Sekarang aku bakal ngomongin skill-skill yang menurut aku basic, tapi juga buat kita lakuin tuh effortnya ada banget guys. First thing first, sebagai baruda communication ya, aku bakal nyuruh kamu untuk belajar komunikasi. Ini maksudnya bukan yang penting kamu ngomong ya, bukan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya lagi merantau, menurut aku kita itu kalau ketemu sama orang lain, percaya sama mereka ya 50-50 lah. Ibaratnya orang asing gini ya konteksnya. Jadi biasanya tuh teman Pro 2, kalau misalnya aku perlu ke satu tempat, aku lebih percaya untuk tanya-tanya sama orang asli sini. Contoh, hari ini tuh sebenarnya kita pengen jalan-jalan ke daerah tepian gitu kan. Kita pengen ke Citra deh. Cuma kan ada beberapa jalur Citra itu yang kamu gak bisa lewatin motornya, misalnya itu cuma satu arah dan kawan-kawannya. Ya udah, kamu tanya aja sama orang-orang di dekat sekitar kamu lagi kamu temuin. Pak, kalau saya mau ke Citra ini lewat mana ya enaknya? Beneran deh, kadang aku tuh gak percaya Google Maps dan lebih yakin sama orang-orang asli sini, karena mereka tuh bakal lebih gampang buat ngasih arahannya ke kita. Paham gak sih? Patokan-patokan di situ tuh mereka lebih tahu gitu loh. Sama ini juga, kamu tuh harus belajar untuk ngakrapin diri sama teman sekosan atau mungkin tetangga kos-kosan sebelah juga harus diakrapin. Karena jujur ya teman Pro 2, aku sempat nonton film yang judulnya The Man Called Otto, aku lupa, pokoknya Pak Otto itu lagi diceritain, dan dia itu akrab banget sama tetangga di seberang rumahnya. Jadi ujung-ujungnya waktu lagi ada apa-apa sama dia teman Pro 2, yang dulu nolongin tuh siapa? Ya tetangga. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin masih ngerasa, ih Lun kan gak butuh-butuh banget ya buat kenal sama akrab sama tetangga, menurutku butuh banget. Tetangga yang minimal banget lah ya, di seberang atau di samping kita. Karena aku sendiri ngerasa teman Pro 2, kalau misalnya ada apa-apa di rumah, orang paling dekat yang bisa aku minta tolong tuh justru tetanggaku loh. Karena kalau nungguin keluarga, biasanya mereka tuh agak jauh dari tempat tinggal kita dan itu perlu waktu. Makanya belajar ya buat ngobrol dan kenalan dulu sama orang-orang sekitar kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Yang paling repot sih menurut aku ya teman Pro 2 adalah belajar beradaptasi. Karena kadang ya kalau kita lihat-lihat, aku tuh sama teman-temanku yang sama-sama orang sama Rinda gitu, punya banyak cara yang beda untuk ngelakuin sesuatu. Sesimpel ini deh. Aku gak tahu ya kalau gaya masak itu juga tiap daerah beda-beda. Temanku ini orang Sunda ya by the way. Dan emang menurut aku gak nyambung sih kalau aku bilang ini gara-gara perbedaan budaya suku. Kayaknya budaya rumah. Jadi aku tuh biasanya teman Pro 2 kalau masak kangkung, aku tuh suka kalau ada batangnya. Tahu gak sih? Jadi kayak lebih ada kerenyes-kerenyesnya gitu loh. Meanwhile, dia itu waktu ngelihat aku masukin batang di sayurnya, dia langsung shock. Karena menurut dia kalau kangkung itu bukannya harusnya daunnya doang ya. Itu juga menurut aku jadi salah satu bentuk kita harus adaptasi sama orang. Ada juga orang yang sebenarnya teman Pro 2 kalau ngomongin tentang kebiasaan satu daerah ya, kita itu suka banget nawarin orang lain buat nyantap dulu apa yang kita makan. Karena kita bilang takut nanti ada apa-apa di jalan gitu kan. Tapi ada juga beberapa daerah tuh yang justru gak percaya sama hal itu. Cuma kalau kamu masuk dari bagian yang gak percaya sama urusan nyantap-nyantap ini, diikutin aja. Karena menurut aku ini juga bagian dari doa sih buat orang-orang yang awalnya ketemu sama kita. Mereka ngasih kita makan itu menurut aku teman Pro 2 bukan supaya kamu gak kenapa-kenapa di jalan, tapi lebih ke kayak gini, takutnya kamu tuh deep down pengen banget nyobain makanannya cuma gak enak. Jadi ya udah ditawarin buat nyantap. Pun kalau disuruh nyantap ya, sedikit aja, secuil aja ambil ya teman Pro 2. Jangan juga semuanya nih diambil. Terus sama ini juga, ada beberapa orang itu yang lebih nyaman kalau ngomong pakai bahasa daerah kan. Jadi kalau menurut aku, satu hal yang perlu kamu pelajarin lagi adalah untuk ngerti ini kira-kira orang sini lebih suka ngobrol pakai dialek yang mana ya. Karena itu juga bakal ngebantu kamu untuk lebih nyaman interaksi sama orang-orang sekitar.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, "Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas." Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan kebaikan.

Last but not least, teman Pro2, kamu harus punya skill ngurus administrasi. Ini sumpah ya, aku tuh dulu dari kayaknya kelas 1 SMA, aku tuh maksain orang tuaku supaya aku dibiarin untuk ngurus berkas-berkasku sendiri ya. Sesimpel berkas-berkas untuk keperluan daftar sekolah, terus juga daftar kuliah, itu semua aku urus sendiri. Kenapa? Karena aku ngerasa ini penting banget ya teman Pro2. Karena orang tua gak selamanya punya waktu buat kita gitu kan. Terus juga kayaknya ini basic skill yang harus kita punyain. Kenapa? Karena menurut aku berurusan terutama ngurusin berkas diri sendiri itu, yes, pasti bakal makan waktu. Makanya orang-orang pada nyiapin waktunya at least 1 hari buat ngurusin itu semua. Belum lagi teman Pro2, kadang kita tuh kudu dioper kesana kemari, lupa bawa berkas ini dan itu, gak ada fotokopian dan kawan-kawannya. Jadi kalau misalnya kamu coba untuk latih dari sekarang, kamu bisa tuh lebih aware dan juga ngerti di mana ya aku bisa dapat info tentang ini dulu biar gak bolak-balik. Terus juga aku tuh biasanya ngakalinnya ngebawa semua berkas aku kemana-mana. Ya tinggal kamu aja ya yang ngejagain, walaupun dokumennya gak kepake yang penting ada gitu kan. Terus aku tuh termasuk orang yang rutin banget untuk nyediain fotokopian dari berkas-berkas orang rumahku, kayak kakak, akta keluarga, KTP, itu tuh wajib ya harus ada fotokopiannya. Jadi kalau kita butuh dadakan ya udah ada gitu loh. Belum lagi teman Pro2 untuk urusan kayak BPJS, itu kan berarti administrasi di rumah sakit ya. Itu juga kamu harus tahu, harus ngerti alurnya gimana. Karena kalau misalnya kita lagi merantau, artinya kita tuh bertanggung jawab buat diri kita sendiri. Tinggal kamunya aja nih, kira-kira yang pengen belajar apa enggak. Apalagi ya, kayaknya kalau dari Lun sih itu 2 hal yang paling penting ya, urusan berkas diri sama BPJS. Kalau mau yang lain-lain mungkin ini sih, belajar juga untuk administrasi kendaraannya kamu, apa yang harus diperpanjang, apa juga yang kudu diperbaruin rutin. Pokoknya ya, ini harus dipelajarin dan mungkin bakal oke kalau jadi PR kamu pertama waktu lagi merantau. Dan itu aja teman Pro2 ya, yang bisa aku spill ke kamu di Tunai Corner hari ini. Semoga kamu enjoy kata sama Rinda, dan aku doain juga kamu gak bakal punya kenangan yang jelek lah di sini. Pokoknya selalu habisin waktu kamu dengan bahagia, ke hal-hal baik aja, yang positif aja teman Pro2. Insyaallah deh, abis itu kamu bakal fine-fine aja di sini. Anyways, itu aja, dan abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti berapa di jam 12 malam. But first, kamu bakal dengerin dulu nih, ada music live chat dari RRI Pro2 Jakarta. Aku Aulia Lun, pamit.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Sir Habibie. Informasi pertama, Persik Kediri resmi merekrut dua pemain asing baru, Marcelo Jallo dan Park Jun Hong. Direktur olahraga Razi Taruna menyebut keputusan ini hasil evaluasi internal. Kehadiran Marcelo dan Park diharapkan memperkuat skuad Macan Putih untuk musim kompetisi baru dengan target peningkatan pencapaian dibanding musim sebelumnya. Klub juga sudah menilai kualitas, karakter, dan mentalitas keduanya sebelum resmi direkrut. Informasi selanjutnya, Ghea Indrawari rilis album studio kedua bertajuk Rasi Bintang di seluruh platform digital. Album berisi 9 lagu dengan analogi astronomi dan astrologi Rasi Bintang sebagai petunjuk memahami cinta dan misterinya. Setelah album perdana Berdamai 2024 fokus pada tema self-healing dan self-worth.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak aman.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih,
1: ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll.
1: Denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Oi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya. Bingung enggak sih, Kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang
0: bener-bener. Kayak habis nyanyi tarik nafas, hai.
1: Main music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay. Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak kenceng seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Okay.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
0: bener,
1: badannya.
0: Bener.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan. Bener. Dan tapi gak
0: ini,
1: salah juga.
0: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih. Party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh, aku
1: tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu
0: sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, jadi, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener,
1: kak
0: sih. Banyak kasus kasusnya sih,
1: banyak, apalagi
0: di kota besar seperti ini.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih. Misalkan lo.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu.
1: Terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia dinaik terus, dinaik sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, iya sih, bener sih, bener.
1: Kamu doang
0: gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya gitu.
1: Mungkin
0: ya,
1: kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan. Gimana tuh, mungkin ada tipsnya gak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, so aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena
0: paham.
1: Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan tembak, deketin sebulan tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu. Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak. Bener-bener
0: kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah ini belum deket. Jadi kayak belum, gue gak kenal siapa gitu. Banget ya, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa gitu.
0: Bentar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius. Lebih kayak gitu. Kayak lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak, getar. Geter. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius. Mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik. Kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Jadi saat mereka bilang, Okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Datang nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu-gitu.
0: Masih beda ya? Masih beda ya?
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow. Hah?
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Okay.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Okay, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya
0: oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya pressure, seru. Pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Cuma teman-teman berdua gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Oh banget.
0: Oh iya.
2: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
2: gitu? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
2: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
2: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
2: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
2: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
2: Makan sehat doang.
0: Yeah.
2: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
2: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekalinya satu hot food.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
2: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
2: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
2: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana? Tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
2: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
2: Iya kan
0: keren.
2: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin sampel demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
2: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
2: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
2: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
2: Nah tapi jangan salah.
0: Nice.
2: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Okay.
2: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
2: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
2: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
2: Ini.
0: Kamu doang.
2: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
2: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya. Karena berapa kali berubah. Karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
2: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Oh wow.
2: Cepet.
0: Sangat
2: terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
2: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?
0: Wow, dar dedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
2: Tidak
0: lah ya.
2: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
2: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
2: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan jadi sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer bener, ya, bener.
1: Dan
0: bener,
1: kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus suaranya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar, benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Iya, gitu. seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: 2 hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan.
1: Iya,
0: nah,
1: iya,
0: itu
1: iya.
0: Tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam terduduk itu lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang gue suara tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah.
0: Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya.
1: Yeah.
0: Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Aku Habibi bersama Rido, tapi kali ini beda nih, ini cowok juga.
1: Asik.
0: Tapi siapa ya, ini baru pertama kali nih.
1: Aduh, siapa ya?
0: Siapa ya, boleh kenalan dulu gak sih, ini aduh, siapa sih?
1: Aku gak siap famous kak.
0: Ih males. Apa, tiba-tiba dia mau famous. Ini ada Iqbal ya teman Pradua.
1: Oh teman
0: ya.
1: Pradua.
0: Ini Iqbal, ada E nya gak? Iqbal Bali, bukan ya?
1: Enggak ada sih kan. Tapi setara lah ya.
0: Setara? Setara apanya nih? setara sama motornya pas dia di Dilan?
1: Aduh. Atau agak berember gitu ya.
0: Atau ini setara karena keluar dari grup. Tapi BTW hari ini kita bakal ngobrolin Iqbal teman bro dua ya. Kita ngobrolin soal percintaan.
1: Nih. Aduh.
0: Ini Iqbal membawa kesedihan.
1: Wis. Membawa ini, kesedihan iya, membawa cerita kak, jangan membawa kesedihan
0: cerita,
1: gitu dong.
0: Cerita sedih. Maksa ya. Gitu ya.
1: Harus sedih.
0: Ini kita mau ngobrolin apa ini, Bal?
1: Aku mau ngobrolin tentang struggle-strugglenya hubungan kak.
0: Okay.
1: Hubungan percintaan, struggle-strugglenya
0: seperti
1: orang-orang yang memiliki relationship. Aduh,
0: kenapa tuh? Seperti apa sih?
1: Kakak pernah gak punya apa ya, hubungan yang kayak banyak masalahnya gitu sebenarnya, tapi kayak banyak masalahnya tuh bukan yang masalahnya tuh kayak gede banget gitu. Banyak masalahnya tuh karena kayak masalah-masalah kecil aja, contoh kayak gak ngabarin atau kayak
0: sorry to say Bal, sebelum dilanjut aku belum pernah pacaran. So aku gak punya mantan. Jadi kalau ngomongin soal kayak gitu, aku gak pernah, jujur aku gak pernah
1: temen
0: punya.
1: Temen kakak deh.
0: Kalau temanku banyak. Aku gak tahu kenapa kayak mereka itu suka sesimpel ini. Ini yang paling parah sih menurutku. Karena aku menurutku juga ini kesalahan. Dua-duanya salah karena tidak berkomunikasi gitu ya. Tidak mengkomunikasikan. Tapi cowoknya lebih salah.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi si cowok ini pernah kayak dia merasa tangannya dia itu dia harus pakai gelang.
1: Nah,
0: dia nggak suka kalau tangannya kosong.
1: Oke.
0: Sisi cowoknya berkata seperti itu. Katanya kalau dia tangannya kosong dia nggak suka. So apa yang ada di rumah dia pakai. Sedangkan ternyata yang dia pakai itu adalah barang yang pernah dikasih sama pacar sebelumnya dia. Jadi kan problem nih. Nah terus yang cewek, dia ketemu lah sama pacarnya. Terus kenapa pakai itu? Karena si pacar tahu. Masalahnya adalah yang satu tidak mau menjelaskan, tidak menjelaskan dengan baik-baik. Yang satu tidak mau mendengarkan baik-baik.
1: Tapi itu dia makanya bukan sengaja gitu kan? Aku pengen pakai gitu.
0: Bukan, dia memang tipe orang yang agak aneh sih, jujur memang orangnya.
1: Agak aneh.
0: Memang ada aja gitu di otaknya tuh. Kayak aku nggak tahu ini temanku yang kayak gini kenapa gitu.
1: Intrusive talknya banyak gitu.
0: Iya, jadi dia ya udah pakai aja gitu. Karena menurut dia toh gelang aja gitu. Karena buat aku pakai doang gitu.
1: Oh iya. Oh sama sempet tuh temanku punya masalah juga soal gelang tau kan? Kan gelang tuh untuk beberapa orang ada maknanya.
0: Oh, okay.
1: Nah waktu itu temanku tuh pakai gelang warna hitam. Nah jadi waktu itu kan temanku kan jomblo waktu itu. Baru tuh si crushnya ini ngeliat temanku tuh pakai gelang hitam. Dikiranya dia udah punya pacar. Jadi nggak jadi ngedeketin kak. Dia
0: pun, ya
1: jadi dia nggak ngedeketin gitu kan. Dia sampai curhat ke teman ceweknya. Itu ternyata udah punya pacar. Ya. Nah baru tuh temennya apa kerasnya temanku itu tuh tanya langsung ke aku gitu kan. Kayak Bal, si ini tuh dia punya pacar kah? Mana ada, tau dari mana kamu? Loh itu dia pakai gelangnya warna hitam.
0: Agak gimana
1: agak
0: gitu.
1: Agak gimana ya? Perkara gelang.
0: Tapi memang ya itu tadi, komunikasi itu paling penting banget sih menurutku. Mau kayak yang tadi akhirnya melepas ya, namanya juga gak jodoh berarti memang begitu jalannya ya. Tapi intinya kalau bisa kita pelajari adalah kalau kita gak komunikasi kita gak pernah tahu gitu loh. Jadi jangan suka mengambil kesimpulan sendiri. Dan apalagi kalau tadi yang kasusnya temanku tadi, harusnya menurutku si cowok tidak melakukan hal itu dan si cewek bisa ajak ngobrol gitu loh. Nah, cuman karena yang cewek langsung menggebu-gebu, si cowok yang tidak pekaan yang aneh ini jadi kayak ya udahlah, akhirnya mereka cekcok. Padahal harusnya dengan obrolan mereka bisa jadi saling minta maaf dan harusnya bisa lebih lanjut sih, cuma kayaknya over ya kemarin.
1: Iya.
0: Jadi kayak deng gitu.
1: Mungkin itu jalannya.
0: Iya, mungkin itu jalannya. Nah, teman Pro 2 kalau kamu punya cerita yang sama nih ya atau mirip-mirip atau cerita teman, boleh banget gabungan sama kami di nomor WhatsApp di mana nih?
1: 0812 5848 7885.
0: Yes, atau di Instagram @RRI Pro 2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
3: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu

0: Nah, tapi ngomongin soal komunikasinya, Kak. Emang itu tuh suatu hal yang penting sih, karena banyak banget masalah-masalah kecil itu tuh sebenarnya bisa di apa ya? Bisa dihindari.
1: Oke. Okay.
0: Karena komunikasi.
1: Benar, gitu. Setuju. Kadang tuh orang-orang tuh apa ya? Kalau menurutku memang kalau kita ngomongin kan agak basi ya sebenarnya kalau kita ngomong komunikasi.
0: Aku bukan Ilkom.
1: Iya, benar sih. Iya, benar. Tapi kan kita sama-sama kom belakangnya.
0: Oh iya.
1: Iya dong. Kalau kita sarjana belakangnya kom.
0: Eskom
1: kan?
0: Sih, Eskom. Iya.
1: Anggaplah sama lah ya. Tapi intinya hal seperti komunikasi ini memang di mata orang-orang selalu yang kayak apa sih basi gitu.
0: Mm-hmm, komunikasi.
1: Tapi itu yang selalu terjadi di mana-mana gitu loh. Dan yang paling aku gak suka, jujur nih ya, jujur dari lubuk hatiku terdalam.
0: Asik.
1: Banyak banget orang masih yang silent treatment.
0: Ah, itu dia.
1: Jadi kalau menurutku ketika kita ada ngerasa hal yang kayak ini nih gak menyenangkan di hati.
0: Mm-mm.
1: Boleh menenangkan diri, itu boleh banget. Tapi kalau diam aja sepanjang
0: jalan kenangan.
1: Iya kan? Kan kita enggak tahu ya. Kan kayak bayangkan Bal. Kelai di hari Senin.
0: Oke.
1: Okay. Silent treatment nih.
0: Silent treatment.
1: Entah ini cowok entah cewek ya. Hmm. Karena aku juga nemukan ada cowok yang silent treatment juga.
0: Sumpah.
1: Beneran. Kasih lebay gitu kan. Nah, jadi Senin dia kelai, Rabu tuh baru mau ngomong. Kayak kenapa ini? Kena mute kah HP-nya? Gitu kan? Jadi kayak aneh gitu. Nah, padahal ketika kita punya kesalahpahaman, yang paling benar adalah dibicarakan. Itu jadi beres. Jadi kayak salahnya nih apa nih? Oh, ternyata kalau salahnya ini kita bisa perbaikin di sini. Nah, kalau kita diem kayak apa?
0: Iya. Mana kadang ada aja tuh orang yang anggap kalau misalnya silent treatment tuh suatu hal yang keren gitu. Kayak
1: betul.
0: Aku mempertahankan harga diriku dengan tidak berbicara gitu.
1: Nah, itu padahal ya, kalau namanya orang mau berpacaran, artinya kan sudah komit ya.
0: Sudah komit.
1: Ya kok bisa masih mau menang-menangan?
0: Itu karena di hubungan tuh gak ada yang menang kalah.
1: Betul.
0: Di hubungan tuh saling melengkapin.
1: Bener.
0: Dokter cinta banget nih. Dokter cinta banget.
1: Oh, ini kayaknya teman-temannya Iqbal kayaknya curhatnya ke Iqbal semua ini.
0: Tapi jujur iya.
1: Ya kan?
0: Iya, kayak mostly itu ceritanya ke aku. Tapi, bahkan kayak.
1: Tapi kalau soal percintaan kamu gimana?
0: Pelatih tidak bermain.
1: Oh, Kak. Nah kan bener
0: itu
1: kan?
0: Itu dia, pelatih tidak bermain.
1: Tidak bermain. Jadi memang kadang tuh kalau dari aku ya. Kalau dari aku kenapa sih orang yang tidak pernah pacaran. Atau bahkan yang ya hitungannya percintaannya dikit banget lah.
0: Dikit
1: atau
0: banget.
1: Cuma suka-sukaan aja, belum pernah pacaran yang serius. Kalau menurutku kenapa mereka bisa lebih bijak? Karena pikirannya lebih jernih.
0: Iya, jujur ya.
1: Karena kayak kita bisa melihat point of view yang gak bisa dilihat sama teman kita.
0: Apa sih sudut pandang orang ketiga?
1: Betul. Kita akan lihat, oh ada celah nih. Ada yang harusnya diperbaikin gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin soal komunikasi lagi, itu kalau kita gak perbaikin, jatuhnya malah numpuk masalahnya.
0: Karena kayak apa ya, memang sih ada orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan silent treatment. Kayak dia bisa selesai dengan dirinya sendiri gitu.
1: Betul.
0: Kayak dia bermuhasabah, bahasanya apa sih muhasabah?
1: Muhasabah.
0: Merenungin masalahnya. Kayak oh ternyata aku yang salah. Oh atau enggak kayak oh dia salahnya tuh di sini. Nanti aku bisa ngomongin baik-baik gini. Sampai ngerasa kayak suasana hati tuh udah adem, saatnya ngobrolin gitu. Cuman kalau misalnya silent treatment dengan bener-bener yang nutup itu kayaknya enggak banget deh, Kak.
1: Iya, benar.
0: Ujung-ujungnya itu tuh cuman ya gitu numpuk masalah, akhirnya nanti kalau misalnya ada satu pemantik tiba-tiba langsung meledak kayak gitu marahnya.
1: Nah, itu poinnya, Bal. Jadi kayak misalnya nih punya masalah tidak diselesaikan, akhirnya satu
0: numpuk,
1: dua numpuk, tiga numpuk. Nanti ketika ada lagi pertengkaran, ada lagi bedanya pendapat, nanti akan seperti ini. Kemarin ya, kamu itu gini. Kemarinnya lagi kamu tuh begini. Makanya hari ini kamu jadi begini.
0: Nah, evaluasi kinerja.
1: Aduh, kok jadi begitu? Ini nanti mau ada kesimpulan kah? Mau ada kesimpulan gimana gitu kesimpulannya teman Pro 2?

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Yes. Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut nih ya ngomongin soal yang harusnya sih bisa minta maaf tapi malah ya terlalu banyak kelakuan yang di kelakuan yang out of the box gitu dari pasangan-pasangan ini.
1: Ada aja gebrakannya gitu.
0: Ada aja gebrakannya kayak tidak pernah belajar dari orang lain.
1: Asik.
0: Bahkan kalau sudah dikasih tahu, tetap aja mereka kayak iya
1: nanti dilakuin.
0: Intinya lagi. Tuh egonya tinggi-tinggi bal. Gak ada yang mau nurunin ego. Jadi ngerasa kayak ya itu tadi sudah pacaran. Kalau dari aku sih, kalau orang sudah mau pacaran, artinya kamu sudah siap untuk menurunkan egomu. Bukan berarti kamu harus kayak misal nih, oh pacaran, oh enggak, aku laki, aku harus di atas,
1: nggak ada
0: kayak gitu, harus saling memahami. Kadang cowoknya yang di atas, kadang cewek yang di atas. Itu pokoknya kalau masalah ego itu urusan yang paling penting menurutku. Baru kita kalau sudah egonya sudah bagus, pasti komunikasinya bagus. Tapi BTW sebelum kita lanjut,
1: asik,
0: bagus nggak?
1: Bagus banget. Oh, ada yang gabungan.
0: Bukan, kita apa? Mau dengerin suara rasa dulu.
1: Oh iya.
0: Jadi ada teman Pro 2 yang syurhat.
1: Syurhat ya.
0: Jadi kita dengerin dulu kali ya teman Pro 2.

Halo teman-teman Pro2, aku Rara. Aku pernah ada di hubungan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir masalahnya waktu itu nggak sebesar itu sih. Jadi waktu itu kita itu lagi sama-sama ngerasa bosen, terus jadinya udah mulai jarang ngobrol nih. Aku yang pertama kali milih diam karena ngerasa ya kalau dia masih peduli harusnya dia yang nyari aku dong. Akhirnya kita sama-sama gengsi kurang lebih semingguan nggak saling kontak. Padahal selama seminggu itu sebenarnya aku kepikiran sih untuk chat duluan atau at least say sorry deh duluan. Tapi setiap kali aku mau ngetik nih, aku selalu batalin lagi karena kayak aku ngerasa kenapa harus aku dulu. Sampai akhirnya hubungan itu benar-benar selesai. Setelah semuanya berakhir, baru deh aku kepikiran, jangan-jangan yang bikin kita pisah itu bukan karena nggak cocok, tapi karena sama-sama gengsi buat minta maaf. Kadang sampai sekarang masih ngerasa nyesel sih, bukan karena pengen ngulang hubungannya, tapi lebih ke kenapa ya waktu itu aku lebih biarin egoku besar daripada keinginan untuk memperbaiki keadaan. Nah, dari situ aku belajar kalau minta maaf atau berani mulai komunikasi duluan itu bukan berarti kalah, tapi itu bisa nyelamatin hubungan sebelum semuanya benar-benar terlambat. Gitu, teman-teman Pro2.

0: Nah, jadi gitu. Jadi kesimpulannya apa, Kak?
1: Kesimpulannya jangan ego.
0: Jangan egois.
1: Jangan gengsi.
0: Kesimpulannya adalah penyesalan tuh ada di akhir.
1: Benar. Aduh. Karena kalau di awal itu pendaftaran.
2: Lucu kan?
0: Iya.
2: Lucu. Oke.
0: Kalau di awal pembukaan.
2: Iya, benar.
0: Di akhir apa? Evaluasi.
2: Evaluasi, kesimpulan.
0: Kesimpulan.
2: Ya udahlah, intinya ya dari cerita Kak Rara tadi, kita bisa belajar kalau yang namanya percintaan, hubungan, jangan pakai gengsi.
0: Jangan pakai gengsi.
2: Jangan pakai gengsi. Satu. Itu menurutku ya, satu, gengsi harus diturunin. Hmm? Ego harus diturunin dan jangan apa ya? Dari ini loh, kayak ada perasaan kayak aku tipenya diem. Aku tipenya kalau marah diem. Ya gak bisa, kita gak bisa ngomong kayak gitu. Karena kalau kamu sudah mau bersama orang lain, artinya kamu sudah siap menerima kekurangannya dan kamu harus bisa menutup kekuranganmu gitu loh.
0: Lebih ke dua arah gak sih, Kak?
2: Benar.
0: Jadi kayak apa ya, kita tuh gak bisa semerta-merta kayak aku emang orangnya tuh gini, aku emang orangnya tuh gini, aku gak bisa kayak gini. Enggak, kita tuh harus apa ya, ya itu tadi, nurunin ego. Kita harus selain mau dipahamin, kita juga bisa harus ngepahamin.
2: Bener.
0: Jangan cuma mau dipahamin doang.
2: Betul, karena kalau misalnya aku tuh orangnya gini, itu ngomongnya sama temen, sama sahabat, itu gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Nah,
2: sahabat pasti, oh ya memang dia orangnya begitu. Tapi kalau sama pasangan, namanya pasangan kan pasti akan seumur hidup. Gak bisa tuh kita kayak aku orangnya gini, ya udah berarti nggak sama aku kan,
0: ya,
2: gitu.
0: Ya udah, ya.
2: Jatuhnya kan begitu.
0: Harus apa ya? Ada toleransi sendiri loh kalau misalnya kita ke pasangan gitu. Jadi itu tuh kayak suatu apa sih, privilege, nah Kak, privilege kalau misalnya ke pasangan tuh gini, kalau misalnya ke orang lain tuh gini.
2: Benar, setuju.
0: Ya dibedain aja sih.
2: Gitu. Yes, makanya kalau misalnya kamu sudah apa ya, memutuskan untuk kayak oke, aku mau berpacaran, aku suka sama dia, artinya kamu harus bisa menerima semua kekurangan dia. Dan dia juga harus bisa menerima semua kekuranganmu. Karena kan namanya hubungan itu saling melengkapi.
0: Asik
2: banget. Gitu ya teman-teman.
0: Mentor cinta banget malam ini.
2: Iya, tapi abis ini lagunya malah ini nih.
0: Apa tuh?
2: Sedang apa dan di mana? Ya, ini penyesalan dong kalau begini.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ya, ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

Kau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Hit FM.
1: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.

0: Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak.

0: Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi nih ya, merapat di jam 10 masih barengan sama aku dan Iqbal. Mm-hmm. Tadi kita cerita apa ya, Bal?
1: Wah, banyak sekali.
0: Banyak banget ya. Banyak sekali. Karena kita ngobrol di off air panjang banget. Jadi kita kayak kita ngobrolin apa ya tadi ya? Ya yeah. Intinya oversharing.
1: Aduh,
0: aku mau ngomongin oversharing deh. Karena ya teman Prodo, terlalu banyak orang yang ngobrol sama aku kenapa mereka hubungannya berakhir adalah oversharing ke sahabatnya mereka.
1: Jadi cerita ke teman gitu ya,
0: cerita
1: soal
0: ke teman. Jadi intinya teman Prodo, kalau dari aku bukan berarti nih ketika kamu punya sahabat kamu bisa bercerita semuanya. Karena kalau kita ngomongin soal hubungan itu masalah internal dan kejadian itu ya

0: untuk diri kita sendiri diri, gitu, bukan buat teman kita gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah, kau keep sendiri sama pasanganmu. Kalau misalnya ada hal yang membahagiakan, barulah diupload, barulah diceritakan. Mungkin orang akan kayak ah lebay, ah bucin. Lebih baik seperti itu daripada itu nakalai terus.
1: Ini dikompor-komporin lagi nanti.
0: Dikompor-komporin. Belum lagi nanti salah cerita sama orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Ah,
0: sebenarnya gak suka kita berpacaran gitu ya. Kayak ya apa sih dia jadinya bucin banget. Udah mudahan dia putus. Nah pada saat kamu bercerita sama orang itu, orang itu akan pasti komporin kayak ini dia waktunya. Ada orang kayak gitu Bal.
1: Saatnya aku bersinar.
0: Saatnya aku bersinar, saatnya aku meruntuhkan mereka.
1: Makanya gitu. Kayak pentingnya ngejaga apa ya, kalau misalnya itu tadi misalnya kita ada masalah itu ya di keep sendiri aja. Diomongin sama pasangan sendiri, jangan sampai ke sahabat kita. Ya memang sih kayak sahabat itu pasti ada di saat kita naik turun gitu. Cuman kalau misalnya konteksnya dalam hubungan itu tuh dia udah eksternal.
0: Betul.
1: Hubungan itu kita masalahnya tuh di internal kita sendiri.
0: Setuju.
1: Sama apa? Sama pasangan kita. Dan sahabat kita tuh ya posisinya di situ eksternal aja. Dia tuh enggak tahu pasti kejadiannya seperti apa. Dia tuh enggak tahu pasti apa yang dua pihak itu rasain, bukan cuman kamu rasain gitu.
0: Betul. Kadang tuh orang ngerasa, "Oh, ini sama nih. Kita perdebatannya sama." Padahal cara debatnya beda, tapi karena dia merasa sama, akhirnya sahabatnya kayak, "Oh, ini nih, itu berarti cowokmu tuh lagi begini.
1: Dia pasti pakai gini.
0: Iya, pasti dia tuh orangnya tuh yang begini kan? Ya kan? Ya kan?" Itu selalu kayak paham enggak sih? Selalu memaksakan opini sendiri ke sahabatnya yang lagi tidak bisa berpikir jernih.
1: Nah, iya
0: itu,
1: lagi.
0: Itu susah banget karena ketika kita lagi terluka, ketika kita lagi kebingungan dan pengen didengarkan, terus kita lagi tidak bisa berpikir dengan jernih, ada orang-orang jahat yang mungkin akan kayak, "Ih, dia tuh gak benar. Padahal kan pada waktu pas waktu itu dia ngelakuin begini. Ya kan? Pasti diulang.
1: Ada ini bener banget, ini udah konkret banget datanya. Iya.
0: Terus lagi misalnya sahabatannya bertiga. yang duanya sama. Duanya orangnya bentuknya sama. Terus yang kayak, iya bener. Ayo. Beres man pro 2. Beneran dah. Jadi intinya kalau misalnya kamu punya masalah sama pasangan, obrolin sama pasangan. Makanya aku sama Iqbal tadi ngomong, kalau namanya punya pasangan, komunikasi. Dibaikin. Bukan berarti kalau misalnya punya masalah, ngomong ya sama teman, gak bakal dapat solusi. Karena yang tahu permasalahannya adalah kamu dan pasanganmu. Asik
1: gitu. Banget lah. Pawang cinta.
0: Ya itu tadi kan pelatih. Pelatih tidak perlu bermain.
1: Tapi itu sih kalau misalnya pengen diobrolin tuh, yang pertama pasti diturunin pasti gengsi.
0: Benar, setuju.
1: Karena kayak apa ya, kalau misalnya kita mau ngomongin nih sebenarnya, tapi kayak gengsi kita tinggi ya nggak bakal bisa.
0: Betul.
1: Makanya ujung-ujungnya akhirnya curhatnya ke teman. Tapi apa ya, better kalau misalnya di keep sendiri.
0: Setuju, ada setujunya.
1: Aha. Apa ya, kayak bahasanya tuh membandingkan dua hal buruk. Nah kak, aku tuh membandingkan dua hal buruk. Kalau misalnya kemungkinan terburuk itu terjadi, itu tuh ada dalam fikih tuh.
0: Oke. Apa ini pak? Ini alumni.
1: Dari jangan.
0: For your information teman pro 2
1: jangan,
0: ya.
1: Jangan.
0: Ini aku tidak akan menyebutnya, tapi intinya di off air aku hanya mendengarkan Iqbal, Nabila dan Pendi ngomongin soal sekolah mereka yang sama gitu ya. Jadi aku kayak iya bener gitu ya.
1: Tapi beneran gak kak?
0: Okay,
1: aku mencoba mengimplementasikannya ya. Nah kalau misalnya di pikir tuh dia, kalau misalnya ada opsi untuk dua hal buruk, kita tuh nyari yang mudorotnya tuh paling sedikit.
0: Okay.
1: Keburukannya tuh paling sedikit. Jadi kayak menurutku ya, instead of kita cerita ke teman kita, itu tuh lebih baik dikip diri sendiri. Gitu. Dan apa ya, walaupun itu tuh masih hal yang buruk, masih hal yang buruk, tapi seenggaknya kita gak cerita ke orang lain.
0: Dan seenggaknya kita bisa lebih tenang teman pro 2. Karena kita merasa, oh permasalahan ini bisa aku keep sendiri dan bisa aku perbaiki sendiri.
1: Punya waktu berpikir gitu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Nah jadi kadang ada juga waktu dimana kita udah pengen apa ya, pengen ngebahas masalahnya gitu nah kak.
1: Okay.
0: Tapi di suatu waktu emosi kita tuh masih ada sedikit, ada tapi sedikit.
1: Mm-hmm.
0: Terus pas kita berusaha untuk membicarakan itu ke pasangan kita ya,
1: mm-hmm.
0: itu tuh kalau misalnya pasangan kita jawabannya tuh gak sesuai sama yang kita expect, itu tuh malah naikin emosi kita lagi.
1: Benar, setuju.
0: Dan apa ya, perasaan-perasaan pengen menang debat tuh ada.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kayak apa ya, loh kamu kok dikasih tahu malah begini, aku tuh ngerasainnya begini-begini-begini loh, kamu kok gak bisa paham aku, aku harusnya begini-gini-gini gitu.
1: Oke, paham. Kadang tuh gini Bal, kayak apa ya, ya itu tadi, namanya jodoh itu pasti saling melengkapi. Jadi
0: jodoh
1: kalau,
0: ya?
1: Iya, karena kalau memang dia tidak bisa melengkapi,
0: ya udah gak jodoh.
1: Bukan jodohmu, udah gitu aja intinya. Karena apa ya, bukan meminta timbal balik, cuma lebih ke arah kayak, apa sih namanya, lebih ke arah kalau kamu tuh sayang sama dia dan dia mau menurunkan egonya, ya kita juga harus menurunkan ego gitu loh, paham gak sih? Jadi jangan merasa kayak, oh dia turunkan ego, wah menang aku, aku akan debat, aku akan menyalahkanmu gitu, kayak
0: aku jangan, dominan,
1: aku dominan, aku alpha gitu ya. Jangan lah ya teman Prodo, intinya kadang tuh ada beberapa orang sudah kayak ngomongnya udah baik-baik tapi malah tanggapannya kayak, ah, apa sih kamu, paham gak sih? Apa sih kamu?
0: Nih, apa sih?
1: Enggak, aku nggak mau diajak ngobrol. Gitu.
0: Jauh-jauh kamu
1: gitu.
0: Sana.
1: Gitu. Ya biasanya begitu tuh, ada aja. Aku mau sendiri. Ya, gitu.
0: Kasih aku waktu. Makin banyak celotokannya nih. Makin banyak celotokannya nih.
1: Banyak lah teman Prodo. Pasti kamu sering dengar juga. Jadi intinya teman Prodo, ketika kamu apa ya, kalau sudah seperti itu, menurutku memang dia bukan jodohmu. Karena jatuhnya adalah, kalau memang dia sayang sama kamu, dia gak mungkin ngebuat kamu itu jadi kayak orang yang kalah. Dia harusnya melengkapi itu gitu loh. Dia gak mungkin naikkan egonya kalau dia memang sayang sama kamu.
0: Nah gitu juga, perasaan kalah yang terus menerus itu tuh bikin pasangan bisa capek kak.
1: Betul, betul.
0: Ya kan?
1: Uh-huh.
0: Karena kayak apa ya, kalau misalnya si cowoknya ini ngalahan, terus ceweknya tuh kayak yang paling bahasanya tuh dominan lah. Kayak kalau misalnya setiap debat menang terus dan opini cowoknya tuh kayak dikesampingkan mulu. Pasti kayak ngerasa kayak, ini cewekku sebenarnya sayang sama aku gak sih?
1: Iya benar. Jadi ya kan? Aku pernah lihat ada di sosial media salah satu yang apa ya, ini aku gak tahu, ini pasti banyak pro kontranya, jadi sorry to say ini yang dengar yang izin. Kontra. Jadi izin. terlalu banyak bare minimum sekarang. Menurutku ya.
0: Oh iya.
1: Terlalu bikin standar yang tidak masuk akal.
0: Oh, aku tahu bahasanya. Social media kills romance.
1: Benar. Itu sangat-sangat benar, karena ketika effort menjemput pasangan itu dijadikan bare minimum, akhirnya ada video orang parodiin ketika dia mengantar pasangannya pulang. Pasangannya cuma kayak, "Ah ya, thank you." Udah gitu aja. Baru kayak kamu gak ada makasih buat diantar? Enggak. Kamu gak ada makasih buat tadi kita makan? Enggak. Kan bare minimum. Nah itu yang itu yang sekarang banyak orang menyalahartikan gitu loh. Jadi kayak sebenarnya oke, kalau menurutmu itu adalah bare minimum, so effort itu apa? Gitu. Karena ketika kita menjemput kamu gitu ya, kita menjemput kamu, kan kita pakai bensin ya.
0: Indis ekonomi kak.
1: Indis ekonomi kita pakai bensin. Terus kita pakai tenaga naik motor itu.
0: Hah.
1: Effort dong.
0: Effort.
1: Emang kalau kita ke sekolah, itu effort atau bukan? Kewajiban benar. Tapi effort gak sih?
0: Effort.
1: Untuk bangun pagi itu kan effort.
0: Effort.
1: Kalau gak effort, pasti gak bangun dong. Pasti bolos dong.
0: Iyalah.
1: Oh gak, capek. Gak effort berarti. Gitu loh. Jadi intinya, dengan berangkat menjemput pasangan itu sudah effort. Jadi memang kalau menurutku bare minimum sekarang itu terlalu dilebih-lebihkan.
0: Iya, jadi kayak apa ya, gak ngehargain effort-effort kecil.
1: Benar.
0: Padahal kayak kalau misalnya kita perhatikan tuh ya, banyak banget hal-hal yang pasangan kita tuh berikan perhatian-perhatian kecil. Tapi jujur aku orangnya tuh kayak lebih suka ke perhatian-perhatian kecil kak.
1: Oke, yang gimana tuh contohnya? Pasti ada dong, spill dong.
0: Perhatian-perhatian kecil mungkin kayak apa ya? Hati-hati di jalan kalau misalnya habisan no. Terus kayak jangan ngebut-ngebut atau apa, jangan lupa makan. Aduh.
1: Aduh. Tapi bener loh. Ada ingat enggak ada konten yang kayak sayang aku mau kerja dulu ya.
0: Oh, tahu.
1: Oke, terus dia kayak males gitu kan motonya. Terus kayak di chat selanjutnya, sayang aku kerja dulu ya. Iya, semangat sayangku.
0: Okay, udah
1: sayang.
0: Langsung kayak,
1: bila memang. Lucu banget lagi teman berdua. Intinya teman berdua, pembahasan dari kami berdua ini tadi, intinya poinnya adalah jangan selalu membawa bare minimum. Dan ketahuilah ada beberapa effort yang sudah dilakukan, entah effort kecil, entah effort besar gitu ya, dari pasangan kamu. Karena memang namanya orang sayang pasti pakai effort gitu loh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
4: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Hehehe, iya deh, iya.

0: Okay, teman Produa, kita lanjut lagi nih ya. Jadi kalau kita ngomongin soal perdebatan, pasti ada aja tuh bal yang kayak, ah pokoknya aku harus menang gitu ya. Mm-hmm. Kadang tuh kayak lebih mementingin argumen dia tuh dibenarkan daripada menyelesaikan masalah itu sendiri.
1: Nah itu dia, jadi kayak apa ya, aduh lagi lomba debat kah ini?
0: Bener, lagi lomba debat kah ini? Bukan dong, ini bukan kompetisi ya. Ini tuh justru apa ya, kayak kamu tuh lagi mencari solusi. Itu yang paling penting. Jadi intinya, kenapa sih kita gak boleh banyak banget berdebat? Kenapa gak boleh banyak banget dipendam tanpa harus diselesaikan, ngobrol sama teman sendiri? Karena ujung-ujungnya gitu ya, ujung-ujungnya pada saat nanti berkelahi lagi, ada perdebatan lagi, ujung-ujungnya mereka akan mengulang obrolan yang sama di sebelumnya, yang tidak selesai.
1: Iya
0: tadi
1: lagi.
0: Karena tidak selesai nih, ini waktu itu ada masalah A, masalah A gak selesai,
1: Gak dapat ujungnya,
0: cuma menang argumen doang. Akhirnya satu ngalah, satu gak mau ngalah gitu kan. Masuk di B, nanti pada saat pertengkaran, nanti yang ngalah tadi akan ngomong, kemarin kamu gak mau ngalah, kali ini aku yang gak mau ngalah gitu. Itulah yang membuat kayak, kalau namanya pasangan gak mungkin melakukan hal itu. Jadi kalau kamu merasa, oh kita berpasangan, ya jangan melakukan itu. Kalau kamu masih melakukan itu, adalah gak usah lah sok-sok nyebut dirimu pasangan gitu.
1: Tapi menurutku ya, kalau misalnya apa ya, pemicunya debat itu tuh dari cara penyampaian juga.
0: Nada.
1: Mm-hmm. Jadi kayak, kan beda kayak kalau misalnya kita lagi sibuk terus ngasih tahu pasangan, pasangan kita lagi mau cerita nih, baru kita ngebahasnya kayak, ah nanti ya gitu, sama kayak nanti ya aku lagi sibuk, itu kan kayak beda gitu kan.
0: Betul. Atau mungkin kayak kayak misalnya nih pasanganmu kayak lagi menunjukkan apa ya, kayak tontonan yang lucu. Paham gak sih kayak, ini lucu banget.
1: Ih apa sih?
0: Gitu doang, paham gak sih? Kan sakit banget ya. Kayak misal nih, kayak ada cowok, aku punya tontonan seru loh, nih. Coba lihat. Terus si ceweknya malah sambil main HP sambil, iya seru. Kan gak enak ya. Kan gak enak yang kayak gitu.
1: Sakit hati banget. Kayak kita udah excited. Oh ini lucu nih, ini
0: excited
1: lucu.
0: Excited sendiri jatuhnya. Jadi memang gak boleh lah kalau menurutku, kalau kita melakukan hal yang seperti itu, toh jatuhnya kita malah apa ya, kayak tidak menghargai pasangan kita.
1: Karena kayak apa ya, kembali lagi, kalau misalnya kita udah masuk ke tahap pembicaraan, pasti ada salah satu yang ngalah dulu gak sih kak? Kayak ada yang open dulu gitu. Sementara kalau misalnya kita udah gak ngehargain orang yang open duluan, otomatis ya ujungnya gak bakal ketemu. Sama-sama tinggi lagi egonya, sama-sama kayak pengen ngerasa menang, pengen didengar, sama-sama pengen didengar. Jadi akhirnya ya udah, kayak apa?
0: Intinya adalah saling menghargai sih menurutku. Yang namanya kamu mau punya pasangan, kamu suka sama dia, artinya kamu harus rela untuk melakukan apa aja gitu loh. Jadi jangan sampai kayak, ini iya memang aku suka sama kamu, tapi aku gak suka kalau kamu begini. Sudahlah, intinya tuh ucapkan secara perlahan. Nah, masalah akan lebih
1: gitu. Tadi aku bilang tuh kan, kayak bedanya nada tuh penting banget sumpah. Jadi kayak apa ya, kalau misalnya kita ngasih tahu hal yang kita nggak suka, instead of kita langsung nyalahin, kenapa nggak kita ngejelasin dulu?
0: Betul.
1: Kayak kamu kenapa sih kayak gini, aku nggak suka. Kan sakit tuh. Beda sama kayak kamu jangan kayak gini ya, aku nggak suka. Kalau kamu misalnya ngelakuin kayak gini, aku kayak gini, aku ngerasain kayak gini. Kan kayak dapat dua POV juga sih cowoknya. Terus juga perasaan kita tuh tersampaikan, instead of langsung nyalahin, langsung meledak atau duar.
0: Aku juga setuju, karena menurutku gini, kalau misalnya nih kayak ada pasangannya gitu ya, punya temen nongki gitu ya,
1: okay.
0: Nongki. Terus kayak di tongkrongannya ternyata ada teman lawan jenis di situ. Nah, daripada kamu kayak gak boleh, aku cemburu, lebih baik kamu ngomongnya kayak, seri nih, aku kurang serak nih kalau kamu main sama teman-temanmu yang ini, karena ada si ini gitu. Kayak mana ya caranya biar pada saat kamu bisa tetap main di situ, tapi aku bisa tetap tenang gitu. Itu lebih enak tuh kalau
1: lebih enak kedengeran. Gitu.
0: Jadi intinya teman Pro 2, usahakan urus nada dulu sih kalau menurut
1: ya. Gimana, intonasi ya,
0: belajar
1: ya.
0: Dulu cara intonasi gimana, belajar cara mengungkapkan perasaan tuh gimana. Jadi nah, jangan beralasan kayak ya aku orangnya kayak gini caranya.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, nggak terasa ini sudah di jam 10.51 ya teman Pro 2. Kita sudah ngobrolin panjang lebar nih sama Iqbal soal ya ego yang masih tinggi, nggak ada yang mau saling ngalah, nggak mau komunikasi, ada aja pokoknya oversharing gitu ya sama sahabat sendiri, padahal itu rahasia dapur gitu, malah begitu. Ya, tapi ya udahlah ya teman Pro 2, sama nih kayak Singapura sama Indonesia, capek.
1: Salah ya. Stay in karakter kan?
0: Oh, stay in karakter, sorry. Agak-agak emosi dikit gitu ya, sudah menit-menit terakhir masih aja acting gitu ya Singapura. Oke, kita lanjut. Tapi intinya ya teman Pro 2, kalau dari aku sendiri, jangan sampai kehilangan pasangan cuma gara-gara egomu yang gak mau kamu turunin.
1: Sama kalau misalnya apa ya, udah masuk ke tahap pembicaraan kesalahan-kesalahan itu tuh lebih ke fokus ke masalahnya instead of nyari orang yang salah.
0: Betul.
1: Iya kan kak?
0: Setuju.
1: Jadi kayak apa ya, oh yang pertama tuh sadar diri dulu, oh iya aku salah, gini, aku terima aku salah gitu dulu. Terus kalau misalnya kesalahan sudah terjadi, lalu apa? Lalu kita cari solusinya.
0: Benar.
1: Karena kalau misalnya kita nyalahin terus, kita cuman ngungkit-ngungkit masalah-masalah, ngasih tahu kamu salah begini. Ya terus hasilnya apa dari pembicaraan tersebut?
0: Betul.
1: Kalau misalnya itu tuh cuman jadi apa ya, kayak media untuk pelampiasan amarah.
0: Setuju. Karena apa ya, aku tuh masih bingung dengan pemikiran orang-orang yang seperti itulah Bang ya. Kayak capek gitu loh, kita kasih tahu komunikasi. Gak ada yang mau gitu loh. Kadang kayak temanku yang tadi itu aja, aku sudah ngomong kayak, coba-coba kamu tanya dulu, coba minta maaf. Udah ngapain aku minta maaf, capek aku minta maaf terus. Paham gak sih kayak, so why gitu loh, kenapa emangnya kalau minta maaf terus kenapa gitu loh. Ya tadi kita lagu pamungkas kan, berapa kali kita minta maaf, ya itu gak apa-apa gitu loh. Yang penting nanti akan saling mengerti gitu loh. Kalau kita saling minta maaf, komunikasiin, aku gak suka loh kalau begini, nanti berantemnya tentang itu lagi, maaf lagi, itu lagi diomongin.
1: Sudah
0: ya jangan capek gitu
1: terima.
0: Loh. Jangan Iqbal nyanyi, tutup. Tapi intinya ya teman Pro 2, kalau dari aku, usahakan apa-apa diomongin ya teman Pro 2, mau itu membuat kamu cemburu, membuat kamu sedih, semua harus diomongin. Jangan ada rahasia di antara pasangan.
1: Tapi perhatikan cara ngobrolnya, perhatikan cara kamu menyampaikan. Apakah dengan aku menyampaikan perasaanku seperti ini udah bener gitu? Apakah ketika aku ngajak ngobrolnya di waktu ini udah tepat?
0: Betul.
1: Karena ada di waktu dimana kayak pasangan kita udah capek, tapi kita pengen ngebahas suatu masalah, itu tuh malah memperburuk keadaan sih kalau kata aku, Mak.
0: Benar. Jadi kita harus tahu ya teman Pro 2, timingnya tuh gimana. Jangan sampai orang lagi emosi, kamu ajakin ngobrol malah makin emosi. So teman Pro 2, sama ini aku emosi dikit lagi ya, sudah mau habis waktunya. Tapi intinya ya udah teman Pro 2, ini sudah di jam 10.55. Semoga apa yang aku obrolin sama Iqbal hari ini bisa membuat kamu kedepannya semakin langgeng lah ya sama pasangan kamu. Jadi intinya jangan sampai karena keegoisanmu jadinya malah gak bersama-sama lagi. Asik. So sudah di 10.55 teman Pro 2, waktunya aku Habibie pamit undur diri, karena setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Jazz Music. Aku Habibie pamit undur diri.
1: Aku Iqbal pamit undur diri.
0: Dan terima kasih buat PA kita ada Nabila. M-nya tuh apa sih, Bil? Mailinda. Nabila Mailinda. Okay, thank you buat Nabila M ya. Masih tetap disingkat. Jadi kita bakal pamit undur diri teman Pro 2. See you and bye-bye.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, merupakan kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jakarta. Dalam buku ini menghadirkan Jakarta dalam sudut pandang yang jarang dieksplorasi. Zigi menggambarkan kota ini dengan kejujuran yang mengena. Ia tidak hanya menyoroti kilau gemerlap perkotaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga Jakarta yang berjuang untuk bertahan dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Zigi menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan otentik. Setiap karakter memiliki latar belakang, keinginan, dan konflik masing-masing, sehingga membawa nuansa kemanusiaan yang kuat. Dengan gaya penceritaan yang memikat, Zigi mampu membuat kita merasakan empati terhadap mereka. Selain karakter, latar tempat juga menjadi elemen penting dalam cerita-cerita ini. Zigi berhasil menghadirkan nuansa Jakarta dengan begitu baik, sehingga kita seakan-akan bisa merasakan hiruk-pikuknya. Dari sudut gang sempit di kampung-kampung, hingga keramaian jalan protokol, setiap latar tempat di dalam cerita memiliki keunikan dan daya.

tarik tersendiri. Cerita-cerita dalam buku ini juga menyoroti berbagai aspek sosial dan budaya Jakarta. Tidak hanya menampilkan sisi glamor dan modernitas kota, tetapi juga menggali realitas kompleks seperti kesenjangan sosial, permasalahan lingkungan, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Hal ini memberi dimensi tambahan pada narasi. Membuat buku ini saat dibaca, kita merasa lebih kaya dan mendalam. Keberagaman tema juga menjadi salah satu poin kuat dari kumpulan cerita ini. Dari cerita tentang pertemanan hingga kisah cinta yang rumit, mengangkat berbagai aspek kehidupan dengan penuh kepekaan, menggali kedalaman emosi dan hubungan antar karakter dengan cara yang mengharukan sekaligus realistis. Penggunaan bahasa oleh Ziggy patut diapresiasi. Gaya bahasanya yang lugas namun penuh makna, berhasil menyampaikan pesan-pesan dalam cerita dengan efektif. Bahkan tak jarang, kita akan menemui kalimat-kalimat yang begitu mengena dan memikat. Buku Jakarta Sebelum Pagi adalah karya yang menggambarkan Jakarta dengan cara yang unik dan mengesankan. Dengan karakter-karakter yang kuat, latar tempat yang autentik, dan tema-tema yang relevan. Buku ini mampu menciptakan kumpulan cerita yang memikat dan menggugah. Tidak hanya memberikan pandangan baru tentang Jakarta, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kota besar dengan lebih mendalam. Demikian esensi buku berjudul Jakarta Sebelum Pagi, karya Ziggy, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.
2: Teman terbaik kamu.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Pro2 FM.
3: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
4: Loh, kakak.
5: Perkembangan zaman emang seru, ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: saya duduk.
1: Andre, kamu ngapain kesini? Sama siapa?
0: Enggak, tadi aku memang lagi mau kesini. Terus dari jauh tuh aku ngeliat kayak kenal. Ya udah deh, aku datengin kamu aja.
1: Oh.
0: BTW kamu kenapa kok nangis gitu?
1: Gak apa-apa, Andre. Cuma capek aja sama diri aku yang selalu ngelakuin kesalahan.
0: Wajar gak sih tiap manusia pernah ngelakuin kesalahan?
1: Iya, masalahnya aku selalu membuat kesalahan.
0: Emang kenapa sih?
1: Aku dari dulu itu gak pernah mau kuliah, tapi orang tua aku maksa.
0: Bukannya bagus ya? Kan demi kebaikan kamu juga.
1: Iya, masalahnya jurusan aku yang mau aku masukin gak sesuai. Dan akhirnya kemarin aku di DO dari kampus. Tapi aku malah sekarang menyesal. Kenapa kemarin aku gak kelarin aja sih kuliahnya, suka atau gak suka? Karena orang tua aku benar-benar sedih. Ibu aku sampai sakit karena mikirin kuliah aku yang gak kelar. Mereka malu sama keluarga dan juga tetangga. Ngeliat anak yang sudah dibiayain banyak, tapi kuliahnya gak selesai.
0: Terus sekarang kamunya gimana?
1: Gak tahu aku mau gimana. Gak ada yang bisa diperbaikin lagi.
0: Ada kok. Coba kamu pikirin, apa sih hal yang kamu suka? Contoh deh, aku suka masak. Ya udah, jualan.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi kamu harus konsisten. Mulai hari ini, coba kamu pikirin apa yang kamu sukai.
1: Semoga aku bisa banggain orang tua aku ya.
0: Bisa dong, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 7 Agustus 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 8 Agustus 2026. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Cindy yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Produa, 7 menit di pagi hari ini dengan saya Ukhti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan media sosial dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain? Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Produa, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah, teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten, pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak

0: Paula Ricam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 6:01 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat DKI Jakarta Bayu Megantara mengungkapkan kebakaran yang terjadi di Gedung Bapenda DKI Jakarta sejak Jumat 7 Agustus malam terjadi di lantai 11 hingga 16. Adapun titik api bermula belum dapat disampaikan secara rinci karena saat ini masih dalam proses pendinginan. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana petenis ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi memfokuskan persiapan pada adaptasi lapangan menjelang laga pembuka WTA 1000 National Bank Open 2026 di Toronto, Kanada setelah pekan lalu menjuarai WTA 500 Mubadala CTDC Open di Washington. Pelatih Aldila yaitu Christopher Rungkat teman Pro 2 mengatakan karakter lapangan di Toronto sedikit berbeda dibandingkan Washington sehingga membutuhkan penyesuaian sebelum pertandingan. Informasi terakhir teman Pro 2, kita beralih ke dunia hiburan di mana grup band The Massive bersiap untuk memulai tur bertajuk The Massive Asia Home Run di sejumlah kota di wilayah Asia pada Oktober 2026. Rangkaian tur grup beranggotakan Rian Eki Pradipta sebagai vokal, Dwiki Aditya Marsal alias Kiki sebagai gitar, Nurul Damar Ramadan alias Rama sebagai gitar juga teman Pro 2, Rai Kurniawan Iskandar Dinata sebagai bass, dan Wahyu Piaji sebagai drum akan dimulai di Sublife Taipei pada 4 Oktober 2026. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang.
1: Dari kawasan Siar, Jalan Yamyami nomor 8, Samarinda. Dan selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Wih, pagi-pagi pasti belum tentu happy.
1: Eh tapi kan udah masuk weekend kan om,
2: betul, pasti happy dong. Betul, happy-nya mungkin karena kayak melepas penat dari hiruk pikuk Senin sampai Jumat gitu, baru terus terasanya di weekend tuh kayak akhirnya lega juga gitu. Mungkin senangnya ke arah sana kali ya.
1: Iya, terus tuh kan apalagi kalau misalkan hari Sabtu buat yang kayak lagi libur kan enak ya. Cuman kalau memang yang kayak lagi kerja maybe ya udahlah semangat.
2: Dinikmatin aja tuh teman Pro 2. Hari ini barengan sama Nom Citro dan juga
1: barengan sama Cindy.
2: Yes, ya kita bakal temenin hari Sabtu pagi kamu ya, kita dar-der-dor hari ini teman Pro 2 dengan sekarang ya di pukul 6 di sekitaran Imamin lagi abu-abu nih teman Pro 2.
1: Oh bukan ini ya, biru tapi abu-abu.
2: Betul, terasa abu-abu gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini ternyata ada potensi hujan gitu teman Pro 2, jangan lupa bawa jas hujan. Tapi kok yang lagi lari ya, ya sudah lari aja.
1: Eh tapi kalau misalkan kamu teman Pro 2 lagi kayak malas keluar, bisa nih aku ada tontonan baru ke Anom.
2: Tontonan baru?
1: Iya, kalau kamu suka temenin ponakan kamu buat kayak nonton YouTube kan, pasti nggak asing sama yang namanya yang Coco Melon.
2: Oh iya.
1: Coco Melon kan biasa kita tuh suka nontonnya yang kayak cuman berapa menit-menit gitu doang kan?
2: Iya, per episode biasanya kayak mungkin around 5 minutes lah ya.
1: Iya sekitar itu. Nah sekarang udah ada filmnya kan.
2: Oh film?
1: Film. Jadi tuh judulnya
2: Coco Melon the movie.
1: Iya, Coco Melon.
2: Oh my god.
1: The movie. Jadi tuh dia tuh bakal rilis perdana alias pertama banget. Terus memang masih lama sih dijadwalinnya tanggal 19 Februari.
2: Oh, enggak apa-apa. Yang penting kan di announce-nya tuh dari sekarang gitu.
1: Iya, tahun depan teman Pro 2.
2: Ini menurutku ya, prediksiku nih teman Pro 2. Yang menonton pasti nanti bakal banyak anak-anak. Tapi ada segerombol anak muda, maksudnya tuh bukan anak-anak lagi, remaja atau bahkan ya dewasa pengen nonton ini juga tuh, kayak misalnya bertiga, berempat atau bergerombolan lah kayak gitu nonton bareng-bareng, tapi mereka gak bawa adeknya, anaknya gitu-gitu, tapi mereka sendiri yang mau menikmati itu.
1: Iya, karena aku tuh kayak ngerasa ini cocok banget, gak cuma buat anak kecil doang. Karena aku udah kayak ngeker-ngeker nih, ada Coco Melon the movie ini.
2: Iya, mungkin kemarin-kemarin abis nonton yang berat-berat di Odyssey lah, apalagi Spider-Man kayak gitu-gitu. Nah ini pengen yang enteng-enteng bisa nonton yang satu ini. Tapi nanti Februari teman Pro 2 masih ada beberapa bulan lagi pastinya.
1: Nah terus tuh yang menarik lagi apa? Nih Kak Anom katanya walaupun ini memang buat anak kecil kan.
2: Iya.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Tambah berdua ya, tadi malam dari kamu sendiri ada yang nonton bola enggak nih? Timnas Indonesia main tadi malam di Piala AFF tuh teman berdua. Cindy, tadi malam ngapain?
1: Aku tadi malam seperti biasa, aku tuh nonton kan Om.
0: Nonton?
1: Iya. Uh-uh. Nontonnya tapi itu kayak...
0: Nonton Cocomelon kali?
1: Aku kan maksudnya gak begitu ngikutin bola, cuma beberapa kali terakhir tuh aku tuh kayak lumayan tau lah update-update soal kayak bola. Karena kan juga kayak Habibi suka kayak ceritain, dia bilang kayak lagi rame banget tuh yang Timnas Indonesia. Tapi aku tuh gak tahu spesifiknya, ternyata tadi tuh Piala AFF itu ya.
0: Betul, jadi Piala AFF-nya disiarkannya di channelnya YB. Tau gak YB?
1: YB itu kan si YB Rap itu kan?
0: Ya, Reza Ara.
1: Please aku masih tahu yang
0: itu. Iya, tapi ini tadi malam tuh cukup menyedihkan karena Indonesia harus terhenti gitu ya di babak berikutnya. Jadi kayak cuman, ya bukan cuman sih, udah kalah di fase grup gitu. Karena tadi malam itu pertandingannya imbang satu sama melawan Singapura. Jadi mereka tuh poin-poinan sih. Kemarin kan Indonesia tuh ada sempat ketemu sama Timor Leste, ketemu Vietnam, ketemu... kalau nggak salah Kamboja kalau nggak salah.
1: Nah yang aku tahu tuh kemarin terakhir aku dengar di Indonesia tuh lawan sama Timor Leste dari
0: Itu
1: menang tapi Indonesia.
0: Itu menang waktu itu, tapi kemarin lawan Vietnam tuh kalah 3-0. Terus ini imbang satu sama, yang membuat poin mereka itu beda satu poin aja dari Singapura.
1: Yang bikin beda tuh apa?
0: Yang bikin beda ya Singapuranya mungkin kemarin-kemarin menang, jadi poinnya tuh lebih tinggi.
1: Oh.
0: Tapi pas lawan, kalau gak salah pas lawan Vietnam sama pas lawan Indonesia imbang gitu.
1: Pantesan, aku pikir kan kayak hasilnya kan imbang tuh hasil golnya. Tapi kok yang unggul alias yang menang malah Singapura gitu.
0: Itu dihitungnya dari ini Sin, dari poin kemenangan. Jadi kayak aku lawan Cindy, aku menang, aku dapat 3 poin gitu. Nanti tapi Cindy lawan Habibi ternyata kamu yang menang, kamu dapat 3 poin. Tapi kan itu mainnya kayak cuman berarti sekitar 4 kali main gitu. Kalau full menang berarti langsung full 12 poin.
1: Oh, tapi kayaknya tapi gokil kalo, juga
0: iya,
1: sih.
0: Nah kalau 3 kali ya berarti 9, terus ada imbangnya kalau imbang 1 poin, jadi dapat 10 poin. Kalau kalah gak dapat poin sama sekali. Makanya hitung-hitungannya per poin sih gitu. Dan Indonesia tadi malam itu imbang, mereka tuh memang harus menang dulu untuk bisa menjadi masuk ke semifinal supaya jadi best, kalau nggak salah ya best runner up gitu. Nah jadi tuh ya udah, ternyata tadi malam tuh kalah. Ya sudah deh, pupus harapan Indonesia untuk lanjut ke babak berikutnya.
1: Dari ini tuh baru babak yang kayak kalau misalkan Piala Dunia kan ada 32 besar, 16 besar.
0: Kalau ini langsung dia kayak misalnya ada 2 grup, 10 negara main. Nah, 10 negara main gitu. Jadi mainnya tuh ketemu sama teman-teman di kok teman sih bahasanya, ketemu lawan yang ada di grupnya itu dulu, nanti dicari poin terbanyak yang kayak tadi, yang poin terbanyak ternyata di grup ini tuh Vietnam gitu. Vietnam lolos ke semifinal gitu, langsung ditarik-tarik gitu aja sih. Kecuali negaranya banyak banget kayak Piala Dunia ya. Soalnya kan ini buat Asia Tenggara aja, AFF soalnya.
1: Dan habis ini berarti habis Singapura menang, dia tuh bakal masuk ke semifinal berarti ya?
0: Kok masuk singa sih?
1: salah ngomong.
0: Oh Singapuranya, iya Singapura tuh lolos dan juga Vietnam lolos ke babak semifinal tuh teman berdua. Yang memperpanjang rekor di Piala AFF bahwa Timnas Indonesia masih belum pernah menang sampai bawa piala, mentok-mentok runner up gitu buat
1: ternyata
0: mereka.
1: Ternyata agak sengit persaingannya.
0: Betul, ini aja sengit apalagi Piala Dunia atau Tamang Pro 2.
1: Bukan agak lagi, ternyata sengitnya tuh sengit banget.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
6: Astaga, baunya dari mana sih?
4: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
7: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Anyways, teman Pro 2, kalau tadi kan kita ada ngomongin soal kayak Piala Dunia gitu. Mm-hmm. Eh, kok Piala Dunia, Piala AFF? Tapi masih ada sangkut pautnya dikit kan sama
1: apa?
0: Dunia olahraga.
1: Kenapa?
0: Karena aku tuh kan lumayan suka juga sama F1 kan.
1: Oh iya. Kalau F se
0: Epsu, nana, aku nggak bisa nyanyi. Wah ini geli. Nah tapi kayak kalau misalkan di F1 tuh kan emang kayak memang udah terkenal banget kayak Spanyol, Belanda, gitu-gitu.
1: Jerman, gitu.
0: Jerman juga yang emang mereka itu udah top banget lah kalau misalkan ngomongin soal mesin-mesin. Kayak aku tuh penasaran gitu, Indonesia kira-kira kapan ya mereka bisa bikin mobil balap yang oke juga gitu, teman Pro 2. Setahu aku tuh dulu banget, bukan dulu banget sih, kayaknya tahun kemarin tuh sempat ada desas-desus dari teman-teman UGM katanya.
1: Oke.
0: Mereka tuh ada bikin kayak mobil balap gitu kan.
1: Nah,
0: tapi teman Pro 2, ini juga lanjutan lagi ternyata dari UGM, dari teman-teman mahasiswa gitu.
1: Jadi di ini ya, kayak dikasih tahu lagi gitu ya tentang hal yang baru dari mereka gitu.
0: Jadi katanya tuh Kanom selama 15 tahun ini, jadi gak cuman aku pikir tuh mungkin kayak 1-2 tahun, ternyata perkembangannya harus selama itu, 15 tahun. Jadi mereka tuh ngebentuk tim, namanya itu Bima Sakti Racing Team UGM.
1: Oke.
0: Jadi baratnya di situ mobil balapnya itu gak cuman kayak dirakit doang, tapi kayak dirancang, terus tuh juga ngebangun, sampai mereka tuh kayak mengembangkan mobil yang emang bisa layak pakai gitu loh, karena buat F1.
1: Oke. Ini spesifik F1 gitu ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau kayak apa ya, ada kasta di bawahnya F1 enggak sih sebenarnya? F2, F gitu-gitu
0: iya,
1: ya.
0: Ada sampai yang paling basic itu setahu aku Formula E.
1: Formula E.
0: Formula E.
1: Benar-benar.
0: Terus tuh tapi kalau misalkan lebih ketatnya lagi kan emang kayak Formula 1 gitu.
1: Iya, yang high apa ya, top tier-nya memang F1, tapi ini memang kayak langsung mengarah ke F1 kah atau biasanya kan kalau melihat dari apa ya, maksudnya enggak membuat mesin sesuatu yang baru gitu kan, mungkin bukan jadi hal yang langsung sempurna secepat F1 gitu. Mungkin ya kayak kalau udah kayak Formula E aja kan menurutku kayak udah cepet banget gitu.
0: Iya iya. Kalau yang ini tuh aku lihat dia tuh masih fokusnya tuh di mesinnya gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Terus tuh kan kalau menurut aku komponennya Formula One itu mobilnya kan gak cuman kayak mesinnya doang tapi kayak bannya.
1: Iya, pakai ban dong.
0: Iya, maksudnya bannya
1: juga masa ban beda. Dong.
0: Enggak dong. Maksudnya bannya itu beda, teman-teman.
1: Oh iya benar.
0: Kalau aku tuh dulu penasaran banget kan kenapa bannya F1 tuh kayak kinclong-kinclong gitu.
1: Iya.
0: Kita kan ada kayak ibarat
1: gerigi atau ada tekstur-teksturnya.
0: Iya gitu, ternyata itu katanya ngaruh banget kalau misalkan buat menunjang performa mereka pas balapan.
1: Betul.
0: Gitu. Bahkan aku tuh sempat ngeliat bannya itu kayak dipanasin gitu dulu dalam suhu-suhu tertentu biar nanti bisa langsung gas ngeng.
1: Betul, tapi kan itu betul-betul apa ya, diteliti gitu. Karena kalau sembarangan ban itu juga ya panas pun bisa pecah gitu. Bahkan kayak misalnya ini mohon maaf ya teman Pro 2, kayak beberapa kali ada kayak insiden kecelakaan kayak gitu, itu kan ada tuh yang bannya meletus gitu ke apa, gara-gara saking panasnya atau kena batu atau gimana. Jadi itu benar-benar segala hal ya, dari ban sampai mesin, dari mungkin bentuk bodinya itu juga, itu tuh benar-benar diteliti semua supaya bisa sesuai dengan standarnya F1 itu sendiri.
0: FYI alias for your information Kak Anom, jadi tuh sekarang udah ada namanya
1: yang namanya?
0: Dari teman-teman bikin katanya itu nama mobilnya BM14H.
1: BM14H.
0: Kayaknya kalau bisa
1: H 414 kayak H.
0: Nah, ini tuh enggak cuman pertama kali di Indonesia tapi pertama kali di Asia Tenggara.
1: Oh, keren banget tuh teman Pro 2.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Cindy, terakhir berenang kapan Cindy?
1: Ih, udah lama banget aku udah gak berenang. Kayaknya terakhir banget pas aku awal Januari.
0: Awal Januari,
1: iya.
0: Tanggal 1 banget tuh.
1: Enggak lah, tapi enggak juga.
0: Tahun baru, tahun baru orang bangun siang dia berenang.
1: Orang jeder-jeder kan kadang kalau orang tahun baru kan masih kayak pagi tuh enggak tahu kenapa ya suka ada aja tuh yang kayak main petak umpet. Enggak.
0: Ngapain?
1: Maksudnya yang main jeder-jeder gitu loh, kembang api, kembang dua. Nah, terakhir tuh aku tuh mainnya ke pantai, tapi tahu enggak sih cuma kecipak-kecipuk doang,
0: air-air. Kecipak,
1: suara apa?
0: Kok kayak lebaran sih ya. Ketimpang-ketimpung. Tapi benar ya, aku juga terakhir berenang kayaknya 2020 deh.
1: Tapi karena bisa berenang.
0: Bisa. Kalau berenang bisa.
1: Ini gaya apa? Gaya batu katak.
0: Gayanya cheese gitu.
1: Oh, di dalam kolam.
0: Tapi kalau ngomongin soal berenang gitu kan, kalau kita ya hobi-hobian aja gitu, kalau lagi ada waktunya ya udah kita sempetin buat berenang. Ini ada orang yang kayak niat berenangnya tuh terlalu niat.
1: Oke.
0: Sampai dia melintasi dari negara yang dia mulai sampai beda negara untuk ujungnya.
1: Berarti jauh banget dong.
0: Betul. Kalau kolam kan ya segitu-segitu aja lah ya. Kita pun juga mungkin kalau cuman apa sih namanya berenang-berenang biasa ya, ngelilingin kolam yang luasnya tuh ya luas aja tuh ya masih tetap bisa gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini tuh sampai udah beda negara nih teman Pro 2. Ini aku kasih tahu kamu di mana dia berenang selama 55 jam tanpa istirahat ya, mengarungi laut 160 km.
1: Bayangin tuh teman Pro 2. Setahu aku kalau misalkan Samarinda Balikpapan aja itu masih
0: ya kalau jalan biasanya aja ya around 90 kiloan gitu kan ya.
1: Sampai 100 kiloan berarti kan.
0: Iya, kalau ke kotanya baru nyampe 100 lah ya. Kayak gitu.
1: Ini 160 kilo.
0: Yes. Hmm. Jadi namanya adalah Bartłomiej Kupkowski yang mengarungi lautnya dimulai dari ini ya. Bentar, namanya agak ribet. Kase Berga, Swedia menuju Zwino, Polandia tanpa bantuan. Jadi benar-benar dia 55 jam itu berenang. 55 jam itu berarti 2 hari 7 jam gitu dia berenang tanpa tidur. Ya, kamu bayangin di atas lautan. Belum ininya juga sih, belum kayak apa sih namanya, kalau laut kan ada arus-arusnya.
1: Tapi masalahnya tuh Kanom, berenang di kolam sama di sungai sama laut tuh beda ternyata.
0: Betul, betul.
1: Karena aku pikir kalau misalkan di kolam kan ya arusnya paling dari orang-orang sebelah kita.
0: Iya, itu kan cuman kayak karena kita gerak, airnya ya bergelombang gitu kan karena faktor sekitar gitu. Tapi kalau ini kan laut punya arusnya sendiri.
1: Terus anginnya kan kenceng kan, Kanom.
0: Betul.
1: Aku tuh soalnya pernah tuh berenang pas di laut. Itu tuh kalau misalkan kita nggak
0: kuat mana sih?
1: Banget. Ini aku mau nyebrang sama Rinda Bontang. Enggak lah, Kanom. Enggak, waktu itu aku pernah main di Bontang, di daerah Bontang Kuala. Terus tuh kayak dikasih pengalaman gitulah berenang di sana. Ternyata beda banget kalau misalkan emang kamu bukan yang kayak pro banget buat berenang, pasti kamu tuh bakal keikut arus.
0: Iya, gitu. Kamu kayak terhanyut-hanyut gitu loh. Kamu pun gak bisa mengontrol ombaknya bagaimana gitu. Apalagi dia ya yang berenang sejauh 160 km. Kira-kira ketemu Maui gak ya dia di tengah-tengah?
1: Kayaknya sih kalau gak ketemu Maui, Moana.
0: Kalau gak ketemu Maui, Moana. Ternyata sepaket berdua gitu. Apa bedanya?
1: Loh, satunya di kanan, satunya di kiri, Kanom. Siapa tahu mereka kayak, tahu kan kayak cheerleader.
0: Semangat, iya, semangat, terus ditanya gitu. Maui sama Moana lagi nyari apa? Nyari Dory. Finding Dory.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
2: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
3: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi. Oh, stop kanan. Udah. Cukup.
0: Pagi hari ini masih barengan sama Nam Citro dan juga
1: barengan sama Cindy.
0: Yes, ya, dan kali ini teman Pro 2 kita ngajak kamu juga untuk gabungan pastinya karena hari ini kita bakal ngomongin nama-nama.
1: Kayak udah

0: Enggak.
1: Eh tapi kalau ngomongin kopi instan bakal aku lanjutin.
0: Kenapa?
1: Karena pilih yang kayak langsung dua atau pilih satu tapi kayak nanggung gitu, kerasa gitu gak sih?
0: Kalau satu menurutku kurang, dua itu kebanyakan. Pas. Kebanyakan. Enggak, kalau aku malah dua tuh pas.
1: Dua tuh pas? Iya aku tuh
0: normalnya tiga. Jangan banyak-banyak kayak tamam pro 2, kayak sesekali aja lah ya.
1: Iya.
0: Kayak 3 hari sekali.
1: Gak boleh 3, gak boleh 2, tapi boleh 5.
0: Nah, enggak. Mukbang itu bos namanya ya. Tapi hari ini kita bakal ngomongin tentang nama-nama yang unik. Enggak cuma unik aja nih tamam pro 2, mungkin nama-nama yang paling umum. Karena tuh kemarin-kemarin, kita tuh abis ngelihat ada salah satu artikel yang dimana orang Indonesia tuh kalau apa ya, ngasih nama tuh kadang saking anehnya kartun favorit mereka masukkan juga di situ.
1: Dan aku tuh kupikir paling kayak cuman ngomong-ngomong doang. Ternyata iya, beneran ada yang pakai nama itu.
0: Beneran ada, karena mungkin nama itu mungkin terlintas karena mereka suka tontonannya itu. Kemarin rame banget nama-nama kayak Jepangan kayak Naruto, Sasuke, marganya Naruto Uzumaki.
1: Iya.
0: Itu juga ada. Kayak The Luffy itu juga ada. Iya, kayak gitu-gitu.
1: Ada kan om.
0: Doraemon, Nobita. Doraemon enggak Nobita. Sih. Nobita ada. Nobita. Tsuneo ada.
1: Padahal itu kan maksudnya nama dari kita kan, Indonesia kan.
0: Iya.
1: Dari orang Indonesia.
0: Iya.
1: Aku pikir itu kayak paling kayak cuman ya you know lah, bercanda doang. Atau mungkin ternyata ada yang beneran.
0: Benar. Kalau udah masuk kayak sensus gitu Cindy, udah bener. Tapi memang orang ini apa ya, kayak seberani itu ngasih nama itu. Nggak usah jauh-jauh. Ini nanti kalau nggak salah nanti malam apa besok malam gitu. Pertandingan, jadi ada klub sepak bola AC Milan dari Italia sama Chelsea dari Inggris. Itu bakal main tuh di minggu ini atau minggu depan. Minggu ini kayaknya. Bahkan ada fansnya AC Milan, bapak-bapak gitu, dia itu sampai rela ninggalin anak-anaknya buat nonton AC Milan sama Chelsea. Aku kurang tahu ya dia dari mana gitu. Nah baru pas ditanya fans diehardnya AC Milan, anak-anaknya itu dikasih nama player-playernya dari pemain AC Milan kayak terus juga ada Crespo gitu-gitu.
1: Kayaknya ada deh, aku tuh pernah dengar juga mereka itu, tapi ini bukan yang pemain bola kan om.
0: Apa?
1: Ternyata ada ponakanku sendiri, aku baru ingat.
0: Iya.
1: Ya ponakanku itu diambil dari nama presiden yang sempat kayak ini juga yang menginspirasi banget tahun 90 terakhir.
0: Siapa?
1: Habibie.
0: Oh iya ya, itu.
1: Bukan Habibie sini bukan.
0: Lah Habibie sini emang gak pakai itu juga?
1: Kan gak tahu kan kalau misalkan historikalnya kayak gimana gitu.
0: Oke okay, kayak gitu kamu nanya ke orang tuanya kenapa namanya harus Habibie gitu. Ada nanya enggak?
1: Itu dari dari bapakku.
0: Oke.
1: Okay. Bapakku kayak ngasih nama karena kalau enggak salah habis tuh kita tuh habis nonton Habibie Ainun.
0: Filmnya.
1: Habis nonton okay. filmnya baru bapakku kayak kepengen nama anaknya nama cucunya itu kepengen kayak Habibie juga yang presiden itu, soalnya dia ngeliat kan kayak ih keren banget ya, dia tuh kayak bisa bikin pesawat,
0: teknologi pesawatnya,
1: terus juga dia itu memang kayak pinter banget sampai jadi presiden gitu-gitu.
0: Terus di ACC lah sama orang tuanya, sepupumu itu.
1: Sama ini
0: kakakmu kan?
1: Kakakku. Iya, dia CC.
0: Dia CC.
1: Yes, karena Habibie itu kan kalau bahasa Arabnya itu bapakku tuh juga merhatikan itu.
0: Okay.
1: Bahasa Arabnya itu kan cinta ya, alias kayak kasih sayang. Jadi ibaratnya dia tuh enggak cuma cari satu sumber doang gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Cindy, namanya itu dari mana?
1: Ini ini sebenarnya gak tahu ya, menurut aku tuh agak random kak Anom. Karena aku tuh sempat nanya, waktu itu aku gak nanya tapi aku udah kasih tahu.
0: Iya. Terus siapa yang ngasih tahu?
1: Ibu aku kayak random aja ngasih tahu. Kayak ibu aku ngasih nama kamu tuh Cindy karena dulu ibu tuh punya teman namanya itu, nama anaknya Cindy.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia tuh jadi dokter.
0: Jadi
1: dia tuh pengen anaknya nanti yang besar alias aku nih kalau misalkan udah besar tuh jadi dokter.
0: Ini aku ada pesan buat ibumu, tante.
1: Enggak.
0: Namanya kurang spesifik tante, langsung aja kayak Dr. Cindy gitu tante.
1: Enggak gitu. Tapi aku sekarang juga jadi dokter kok, maksudnya dokter spesialis operator. enggak

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Kalau tadi kan ngomongin soal nama yang dipakai buat anaknya, tapi itu based on karakter fiksi. Kayak yeah. tadi kan ada Naruto, baru Sasuke dan semacamnya. Nah, kali ini aku tuh pengen ngajakin Kak Anom sama teman Pro 2 juga buat ngasih tahu ada juga nama yang sering dipakai kayak gitu.
1: Iya, yeah, kalau sering dipakai.
0: Yang banyak banget dipakai sampai kalau misalkan di Dukcapil tuh, nama ini lagi kayak gitu.
1: Oh iya, yeah. Tapi kemarin tuh yang ternyata terbanyak itu Muhammadiyah sama Muhammadiyah.
0: Muhammad.
1: Kok Muhammadiyah?
0: Muhammadiyah main kan Om.
1: Muhammad sama Siti.
0: Iya Siti.
1: Iya. Ya. Nah, jadi ya itu. Bahkan gini aja deh kayak misalnya waktu kita sekolah dulu gitu. Ternyata ya kayak aku namanya enggak ada Muhammadnya tuh sama Pro 2. Tapi pas denger pertama kali waktu kalau gak salah SD apa SMP gitu. Ih kok banyak juga ya ada Muhammad-Muhammadnya gitu. Itu tuh kayak baru berasa oh ternyata memang kayak satu kelas aja tuh bisa dipakai 8-10 orang gitu. Wow. Di kelasku waktu itu. Jadi namanya tuh kayak Muhammad Reza, Muhammad Nabil, Muhammad Ardin gitu. Nah. Jadi tuh semuanya tuh pakai itu cowok-cowoknya. Nah. Tapi kok cewek tuh... Iya, kalau kita dengar Siti umum sih, tapi Siti tuh tidak sebanyak kayak cowok-cowok yang menggunakan nama Muhammad menurutku.
0: Dulu tuh aku waktu SMP ingat banget karena namaku tuh juga ada M di depannya kan. Nah, jadi tuh ibaratnya kan Muhammad yeah. Merinda. Jadi kayak nyempil.
1: Bukannya
0: banget.
1: Merinda dulu baru Muhammad.
0: Iya, jadi maksudnya tuh kayak di sebelum namaku tuh ada juga kan, tapi cowok. Yeah. Nah, tapi tuh kayak nyempil banget gitu teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Nah, kalau misalkan aku tuh udah mau bilang kan ke Kanom, dulu di kelas aku pernah pecah rekor yang namanya Muhammad tuh sampai 5. Ternyata yang lebih 8-10.
1: Lebih gitu. Jadi kayak nama-namanya tuh ya apa sih namanya? Namanya umum-umum aja gitu. Kayak tadi Muhammad Reza, Muhammad Adit, Muhammad Bagas gitu-gitu. Tapi ya itu banyak banget yang pakai nama itu dan aku tuh bukan ngerasa atau gimana gitu ya. Dulu kayak kok banyak banget ya? Oh ya udah memang pada dasarnya ya mungkin kalau ngomongin gitu ada yang nggak relate gitu sih. Maksudnya kalau sekolah negeri ya sekolah maksudnya negeri, beberapa
0: masih kayak okay sih.
1: Iya bukan okenya tapi kalau di sekolah negeri itu maksudku ada mayoritas yang kayak oh ini agama apa oh ini apa gitu maksudnya tetap terasa ada berbagai apa sih latar gitu maksudnya campuran gitu tapi kalau misalnya ada beberapa yang kayak di swasta contoh kayak sekolah Kristen gitu atau sekolah Katolik gitu kan ya ya kan nggak mungkin ada Muhammadnya di situ
0: iya
1: gitu.
0: Aku baru kepikiran maksudnya kok kalau mereka kan ya mungkin kayak agak kurang relate nggak
1: iya iya iya mungkin versinya beda sih Marcelino Marvel gitu-gitu tapi ya itu nama yang terbanyak tuh itu. Tapi kalau dibilang nama Indonesia, wah lebih banyak lagi. Nih, yang umum-umum aja nih, Bambang, Agus, Andi.
0: Siapa lagi ya? Ahmad juga.
1: Ahmad, iya itu juga.
0: Banyak kan?
1: Terus apa juga ya? Ini siapa lagi ya? Rizky.
0: Ya ampun. Bahkan Rizky itu enggak cuma buat cowok doang, ada yeah. yang cewek.
1: Terus ada versi apa beda huruf. Rizky, Reski, ada Rizky terakhirnya I, ada Rizky terakhirnya Y.
0: Iya ada juga.
1: Ada Cindy depannya
0: itu.
1: C, ada Cindy depannya S.
0: Cara buat ngomong namaku tuh pun beda-beda kan Om.
1: Emang nyebutnya gimana?
0: Ini bukan bermaksud kayak bukan rasis atau apa.
1: Yeah.
0: Mostly orang yang nyebut namaku tuh kan biasa Cindy kan.
1: Yeah.
0: Tapi aku tuh nggak tahu kenapa kalau misalkan ada yang nyebut namanya Sandy, itu tuh dari teman-teman aku yang dari kayak orang Jawa. Jadi Sandy kayak gitu.
1: Kenapa
0: aku udah kayak yang tahu kan yang tupainya SpongeBob.
1: Yeah. iya tapi yeah. kayak iya sih benar.
0: Namanya kan sama hampir-hampir mirip
1: bener.
0: Kan namanya kayak Sandy.
1: Benar. Atau namanya ini aja sih.
0: Apa-apa?
1: MC.
0: MC. Udah jadi
1: Merinda sini tapi lebih ke arah ih kamu main karakter banget
0: ini
1: gitu.
0: Ini tuh udah kayak mengalin MG gitu ya yang di Spider-Man.
1: Iya, kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Pro2FM, teman terbaik kamu.
5: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
2: Iya nih.
5: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: By the way, Kak Anom.
1: Kenapa?
0: Kak Anom pernah gak sih punya teman yang namanya itu menurut Kak Anom kayak unik banget gitu? Maksudnya beda dari yang lain.
1: Kalau punya teman kayak gitu, selain namanya orangnya juga unik. Gak jauh-jauh dari namanya ternyata. Tapi sebelum aku cerita, kamu boleh banget di Tamam Pro 2 kasih tahu nama-nama teman kamu yang unik juga boleh. Terus juga mungkin namamu sendiri yang juga tidak terdengar, bukan tidak kedengaran ya, tapi maksudnya, tidak terdengar umum gitu.
0: Iya, kita ngelihatnya tuh kayak, bukan ngelihat sih, dengar namanya tuh kayak, wah ini nih masih belum banyak yang pakai gitu.
1: Betul, itu juga gitu ya, melihat bahwa kayak nama-nama anak Gen Z, anak Gen Alpha sekarang makin lama makin wow, modifikasi banget gitu ya. Nah, buat kamu yang mau gabungan, bisa gabungan di WhatsApp kita 0812-5848-7885.
0: Atau ke Instagram kita, Teman Pro 2, di @RRI Pro 2 Samarinda.
1: Ya.
0: Dan juga bisa di aplikasi RRI Digital.
1: Betul. Nah, aku balik lagi cerita gitu ya. Aku pernah punya teman, bukan pernah ya, masih temenan gitu sampai sekarang ya. Tuh. Jadi dia ini teman aku SMA. Dan dulu kayak ngerasa nih orang beneran gak sih ini namanya waktu kita daftar SMA. Kan kita dulu yang kayak input nilai gitu-gitu kan, ada tes atau gimana gitu. Nah ranking-rankingnya tuh keluar semua tuh Teman Pro 2. Nah namanya dia, aku lupa di deretan mana, tapi namanya tuh cukup unik. Diawali dengan Muhammadi. Ya.
0: Muhammadi.
1: Iya, ini aku shout out aja lah buat dia gitu ya, sebagai warga Palaran gitu. Nama awalnya itu Muhammadi. Nah berikutnya ini cukup terkejut gitu karena kayak emang ada ya. Jadi Muhammadi the second, the secondnya ini betulan T H E.
0: Pakai bahasa Inggris.
1: Iya.
0: The second bahasa Inggris.
1: Yes, T H E ya sama second ya. S E C O N D ya. Ya terakhirnya diakhiri dengan putra gitu. Tuh, jadi namanya Muhammadi the second putra.
0: Kalau misalkan dibaca kan jadi the second. Mm-mm. Berarti dia tuh memang anak kedua kan, second tuh
1: ya,
0: kedua
1: bener. Kan? Iya, dan itu pasti pertanyaan pertamanya adalah kalau dia aja namanya begitu, kakaknya berarti first dong.
0: Iya.
1: Oh, tidak, namanya normal.
0: Tapi kayak itu memang gitu. Murni dari ini orang tuanya yang ngasih atau kayak dia ganti gitu atau
1: kayaknya, gimana sih? Kayaknya katanya sih kayaknya ada yang salah gitu. Tapi ya udah kebentuknya tuh udah kayak gitu dari SD gitu. Sudah diterusin aja dan kita manggilnya juga ya karena kayak lucu aja gitu. Kita punya nama temen yang unik gitu. Jadi manggilnya Sekon.
0: Sekon.
1: Bukan detik, bukan apa, tapi Sekon biasa aja gitu.
0: Tapi lucu banget. Karena namanya kan second ya. Tapi kalau misalkan tadi tuh cara nama panggilannya tuh Sekon.
1: Gue
0: pikir tuh awalnya Putra atau mungkin Mahmudi.
1: Oh ya kan? Muhammadi gitu.
0: Kok Mahmudi?
1: Mahmudi siapa? Siapa itu?
0: Itulah pokoknya ya Muhammadi karena kupikir oh kayaknya Muhammadi masih banyak yang pakai kan.
1: Enggak.
0: Begitu masuk pertengahannya.
1: Betul.
0: The second.
1: Nah, itu yang pertama. Ada satu lagi namanya adalah ini aku lama banget enggak ketemu. Ya belum ada ketemu lagi sih, entah dia masih di Samarinda atau di luar kota ya. Dia adalah pria yang bernama Valentin.
0: Valentin.
1: Iya, yeah,
0: Valentine. Pastinya lahirnya di 14 Februari, ya? Enggak.
1: Kayaknya sih iya ya, kayaknya.
0: Di 14 Februari kan, biasa tuh nama Valentine, Valentin itu identik sama tanggal 14 Februari gitu kan.
1: Iya, terus aku lupa dulu manggilnya siapa ya? Valentine gitu-gitu.
0: Oh.
1: Karena kalau nama Valentine nih kalau cewek gitu kan ya.
0: Iya, biasa cewek.
1: Tapi ini nih cowok gitu, nanti aku cross check lagi deh. Tapi beneran namanya Valentine, tapi pas kelas 2 dia pindah.
0: Oh.
1: Pindah kemana ya, aku lupa.
0: SMA,
1: gitu.
0: SMP ya?
1: SMA.
0: Oh SMA. Unik banget namanya tuh yang Valentine itu.
1: Iya dong, kayak gitu-gitu tuh Teman Pro 2.

0: Taulah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
5: Misi, paketnya kak.
4: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
6: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Ludok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok